الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم،

0: الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: Pendengar sebangsa dan setanah air, akan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal yang dipimpin oleh Imam Haji Ahmad Ansharuddin Ibrahim, dan selanjutnya akan dilakukan khutbah sholat Idul Adha yang akan disampaikan oleh Profesor Haji Hamdan Juhani PhD. Beliau merupakan rektor dari UIN Alauddin Makassar. Tema yang akan dibawakan oleh Profesor Alauddin, Profesor Hamdan ini bertemakan meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan. Saudara, dengarkan khutbah dari Profesor Dr. Haji Hamdan Juhanis MA.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi anzala al-'ayda diyafatal anam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sayyidul anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina jahadu bi hijri dinil malik al-allam. Ayuha al-'alimuna wal 'alimat rahimakumullah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Waqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'an al-Karim, kuntum khaira ummatin ukhrijat ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Shadaqallahu al-'azim. Bapak Republik Indonesia dan hadirin yang kami muliakan, mengawali khutbah ini dengan tema meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan, kisah ilustratif. Ada seorang profesor yang juga seorang peneliti ternama sedang berlibur di sebuah kawasan pantai dengan pemandangan pegunungan di sekitar. Profesor itu perahu sampan dari nelayan yang tinggal di pantai tersebut. Pegunungan di sekitar. Saat bersama dengan nelayan itu kecil, Profesor itu mulai angkat bicara. Pak nelayan, saya melihat kamu hanya terdiam saja. Saya ingin bertanya, apakah dalam hidupmu kamu pernah belajar filsafat, ilmu tentang mengolah pikiran? Nelayan itu menjawab singkat, tidak pernah. Lalu profesor itu mengatakan, sayang sekali, kamu kehilangan seperempat dari peluang hidup kamu. Nelayan itu hanya mengangguk dan mendayung.
3: Profesor itu bertanya kedua kalinya, "Pak nelayan, apakah ilmu fisika, misalnya tentang energi angin dan matahari?" Nelayan itu kembali menjawab singkat, "Tidak pernah, Pak." Lalu profesor itu menimpali dengan mengatakan, "Sayang sekali, kamu kehilangan seperempat ruang hidup kamu." Nelayan itu kembali mengangguk dan terus mendayung. Ketiga kalinya profesor itu bertanya, "Pak nelayan, saya masih punya pertanyaan. Apakah kamu pernah belajar bahasa asing, misalnya bahasa Inggris atau bahasa Arab?" Nelayan itu menjawab singkat, "Tidak pernah, Pak, dan saya sama sekali tidak bisa berbahasa asing." Lalu profesor itu mengunci dengan mengatakan, "Sayang sekali, kamu sudah kehilangan tiga peluang hidup kamu." Nelayan itu kembali mengangguk dan terus mendayung. Para hadirin, segera setelah profesor itu bertanya, tiba-tiba ada ombak besar dari tengah laut yang membuat sampan kecil itu oleng. Profesor itu panik. Nelayan itu mulai angkat bicara juga. Dengan datar, nelayan itu mengatakan, "Pak profesor, dari pengalaman saya melaut di sekitar pantai ini, saya yakin akan ada lagi ombak yang lebih besar akan menerpa kita dan kemungkinan besar sampai tenggelam. Saya ingin bertanya kepada profesor," kata nelayan, "apakah Bapak pernah belajar berenang?" Dengan muka pucat ketakutan dan gemetaran, profesor itu menjawab, "Tidak pernah." Lalu dengan sopan mengatakan, "Sayang sekali, Bapak akan kehilangan seluruh peluang hidup Bapak." Para hadirin, kisah ilustratif ini bertutur tentang fenomena kesombongan, lakon tentang hilangnya penghargaan terhadap jati diri. Profesor itu menyombongkan diri di depan nelayan kampung yang sederhana karena menguasai banyak pengetahuan filsafat, fisika, bahasa asing. Abai bahwa dalam hidup ini ada yang disebut dengan berenang, keterampilan yang tentunya dikuasai oleh nelayan itu. Namun profesor itu lupa untuk mempelajarinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil yang kami muliakan, hari ini jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia dalam puncak kesibukan melaksanakan ibadah haji sebagai perjalanan keagamaan, ziarah atau pilgrimage. Seperti yang ditegaskan dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 97, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Ibadah haji adalah medan pelatihan untuk mengikis kesombongan diri. Ibadah haji melibatkan proses perpindahan dari tataran kehidupan profan kepada kesucian, yang disimbolkan dengan pakaian ihram yang serba putih tanpa jahitan. Proses pensucian diri tidak hanya mencakup pensucian fisik, tetapi juga pensucian dari tanda-tanda lahiriah yang menunjukkan. Bukan justru setelah pulang dari haji adalah kecenderungan menempatkan diri pada status sosial yang lebih tinggi dengan aksesoris haji yang dibawa pulang. Dari ajaran ibadah haji itulah Idul Adha yang kita lakukan saat ini disebut juga sebagai, karena syarat dengan ajaran kesetaraan, solidaritas sosial, kontrol egoisme dan keangkuhan. Idul Adha juga disebut sebagai Idul Kurban, yaitu momentum untuk menapaktilasi kisah kenabian yang dilakoni oleh dua figur penting, yaitu Nabi Ismail. Kisah Ibrahim dan Ismail tidak hanya berbicara tentang ketaatan, tetapi juga tentang cinta yang diuji dan kemanusiaan yang diteguhkan. Nabi Ibrahim tidak sekedar diperintahkan untuk menyembelih putranya, tetapi diuji apakah cintanya kepada Allah lebih daripada cintanya kepada dunia. Itulah esensi kurban. Kurban bukan hanya ritual, tetapi proses untuk bertransformasi. Ia mengajarkan bahwa manusia tidak boleh dikuasai oleh kepemilikan, melainkan harus menguasai dirinya. Spirit kurban sejatinya harus melampaui batas-batas simbolik. Dunia menghadapi krisis kemanusiaan dan krisis lingkungan. Di berbagai belahan dunia, manusia menderita karena perang, kemiskinan, dan ketidakadilan. Sementara itu, bumi yang menjadi rumah terus terluka akibat eksploitasi tanpa batas. Kita hidup dalam peradaban yang seringkali lupa bahwa alam bukanlah objek, melainkan amanah. Padahal Allah telah mengingatkan bahwa kerusakan di muka bumi karena ulah tangan manusia, seperti ayat 41. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhikahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Mereka merasakan sebagian dari perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, ibadah kurban mengajarkan kita untuk rela berkorban demi kebaikan yang lebih besar. Nabi Ibrahim rela mengorbankan yang paling dicintainya. Maka kita pun saatnya bertanya pada diri kita, apa yang siap kita korbankan untuk menyelamatkan alam dan kemanusiaan? Ada sejumlah petunjuk yang diberikan oleh Al-Quran sebagai ciri praktis dari manusia yang memiliki spirit pengorbanan. Menjadi penderma dalam berbagai keadaan. Hal ini ditegaskan dalam surat Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dharra. Artinya, orang-orang yang selalu berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit. Terdalam dari berbagi, baik dalam keadaan luang maupun sempit, adalah menghubungkan kehidupan, bahwa manusia tidak hidup sendiri. Setiap pemberian besar atau kecil adalah jembatan yang mengikat hati manusia. Karena dalam luang kita menebar kebahagiaan, dalam sempit kita menumbuhkan keikhlasan. Berbagi dalam keadaan luang bisa terasa ringan, tetapi berbagi dalam keadaan sempit menjadi lebih bermakna. Pernahkah hadirin merasakan memberi saat dirinya merasa terbatas, atau menyisihkan waktu di tengah kesibukan, atau tetap peduli saat jiwa sedang lelah? Di sanalah nilai sejatinya terukir, karena di sana sedang terjadi bukan hanya pengorbanan, tetapi perjuangan melawan ego. Kurban yang melahirkan pengorbanan yang kita laksanakan hari ini tidak hanya berhenti pada ritual penyembelihan hewan kurban. Ia adalah kembali ke fitrah kemanusiaan kita. Fitrah sebagai makhluk yang suka berbagi tanpa memandang perbedaan agama, suku, dan bahasa. Para pendiri bangsa kita secara cermat memperkenalkan frase tanah tumpah darah sebagai wujud ikatan sebuah bangsa. Kita tidak pernah mendengar seseorang yang membutuhkan transfusi darah, tapi mempertanyakan pendonornya dari agama apa, suku apa, keturunan apa, partai apa, atau ormas apa. Karena darah bukanlah simbol, melainkan simbol universalitas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, kualitas diri berikutnya untuk merawat kehidupan adalah dengan memiliki sikap sabar dan tangguh, sebagaimana dalam ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tolong menolonglah dalam kesabaran dan salat. Sesungguhnya Allah akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Dalam kesabaran manusia belajar untuk rendah hati. Tengoklah cara alam yang tidak pernah tunduk pada ketidakteraturan. Ia bergerak dalam ritme yang tenang tapi pasti. Matahari terbit tanpa tergesa. Hujan turun tanpa dipaksa. Karena dalam perspektif alam adalah terciptanya harmoni semesta. Ia tidak rakus mengambil dan tidak lalai menjaga. Kesabaran dalam konteks kekinian tidak bisa dimaknai sebagai duduk diam menunggu badai berlalu. Sabar adalah kemampuan mengelola diri di tengah era disrupsi tanpa arah yang bisa diprediksi. Sabar bukan lagi identik dengan perilaku bertahan dalam penderitaan, tetapi ketahanan mental terhadap fenomena distraksi. Sabar adalah kemampuan untuk menjaga produktivitas diri di tengah kehidupan yang serba salah fokus. Sabar adalah kemampuan mengalihkan diri dari meributkan hal-hal yang tidak penting bagi bangsa ini. Dalam relasi kemanusiaan, sabar juga berubah wajah. Sabar bukan sekedar menahan marah, tetapi kemampuan memahami sebelum menghakimi. Berita hoax dan ujaran kebencian, sabar adalah yang tidak langsung membalas, tidak tergoda untuk selalu merasa benar, tetapi yang memberi ruang bagi hadirnya perspektif lain. Sabar adalah menjadi pribadi yang mendahulukan sikap tabayyun atau klarifikasi, dan pribadi yang suka saring sebelum sharing. Sabar adalah keadaban di tengah kebablasan dalam berekspresi. Sabar adalah seni mengendalikan diri di tengah dunia yang tidak sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Bapak Wakil Presiden, dan spirit kurban lebih jauh bisa diteguhkan dengan cara menjadi berdampak terhadap alam dan kemanusiaan. Seperti yang digariskan dalam surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhriyat linnas. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna. Artinya, kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Dalam konteks kehidupan berbangsa, kita memerlukan Neo Ibrahim dan Neo Ismail yang tidak lagi bertanya apa yang negara telah berikan kepadamu, tetapi bertanya apa yang kamu telah berikan kepada negaramu. Kebermanfaatan hidup di zaman sekarang bukan lagi sekedar tentang menjadi orang baik, tapi tentang menjadi berarti. Banyak sering tidak banyak yang benar-benar berdampak. Di era di mana semua orang ingin terlihat, kebermanfaatan justru sering lahir dari mereka yang memilih memberi tanpa banyak bersuara. Kebermanfaatan juga bermakna menjadi diri yang relevan. Ilmu bagikan adalah arsip mati. Jabatan tanpa kontribusi adalah kursi kosong. Bahkan kebaikan tanpa kepekaan adalah sekedar untuk terlihat peduli. Hari ini untuk berdampak tidak lagi dibatasi oleh ruang. Satu motivasi bisa menguatkan ribuan orang, merubah masa depan umat. Tapi di sisi lain, satu sikap acuh juga bisa melukai banyak orang. Satu hoax bisa menyesatkan beragam netizen. Para hadirin, pernahkah mendengar istilah manusia, manusia ranting, dan manusia akar? Itulah penggambaran tentang level kebermanfaatan manusia. Manusia daun adalah manusia yang kebermanfaatannya bersifat musiman. Tumbuh, menghijau, kemudian layu, gugur, dan diterpa angin. Itulah kebermanfaatan yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Sementara manusia ranting adalah manusia yang memiliki kemampuan untuk menahan beban. Itu bertambah berat, maka ia bisa patah. Itulah kebermanfaatan yang terbatas, terutama bila tantangannya menjadi lebih berat. Dan yang ketiga adalah manusia akar. Ibarat akar yang bisa menahan pohon sepanjang pohon itu bertumbuh. Lalu terlihat, tetapi tertancap kuat menahan pohon dari terjangan angin kencang supaya pohon itu tidak tumbang. Itulah kebermanfaatan yang sesungguhnya. Ia selalu hadir dan menopang kita, terutama saat kita turbulensi atau goncangan hidup, supaya kita tidak terjatuh. Menjadi daun, ranting, dan akar itulah yang membentuk kesatuan yang disebut pohon. Hidup yang secara paripurna berdampak adalah seperti pohon. Ia tidak pernah memakan buahnya, memberi tanpa henti. Ia tidak memilih siapa yang berteduh, tapi tetap berdiri memberi naungan. Dan ia tidak pernah sibuk menghitung siapa yang berterima kasih, karena baginya makna hidup bukan pada berapa lama kita hidup, tapi pada seberapa luas kita memberi kepada yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, sebagai penutup, saya mengajak sekali lagi kepada kita semua untuk merenungi bahwa Idul Adha bukan sekedar ritual tahunan. Proses untuk menjadi manusia yang lebih tulus, lebih peduli, lebih rendah hati, dan lebih berani untuk melepaskan demi makna yang lebih dalam. Idul Adha bukan sekedar mengulang cerita tentang arti mencintai, tapi tentang pelajaran membalas budi pada tanah yang membesarkan, udara yang dan sejarah yang membentuk jati diri. Idul Adha bukan sekedar tempat berhenti, tetapi jalan menuju diri yang sudah selesai. Bahwa hidup ini bukan untuk dijarah, tetapi untuk dijaga. Bukan untuk dirusak, tetapi untuk dirawat. Akhiri dengan mengutip sebuah kalimat pujaan dari para aktivis lingkungan dunia. We don't inherit the earth from our ancestors. We borrow it from our children. Kita tidak meminjam bumi ini dari nenek moyang kita. Kita di bumi ini dari nenek moyang kita. Kita hanya meminjamnya dari anak-anak kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim.
1: Saudara pendengar sebangsa dan setanah air,
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa tamassaku minal islami bil urwatil wuthqa. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatihi. Faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma asli ahwalana ikna lima tuhibbu wa tarda. Allahumma jal baldatana hadhihi baldatan aminatan mutmainnah wa saira biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innal adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Walazikullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi ceramah dari Profesor Dr. Hamdan Johannes yang bertemakan kemanusiaan dan juga menjaga ataupun merawat alam. Khatib mengetengahkan esensi dari Idul Adha atau berkurban. Menurutnya, berkurban harus sesuatu yang dicintainya. Artinya, berkurban untuk yang terbaik. Khatib juga menyatakan manusia harus berbagi. Rizkinya sempit maupun di saat rizkinya lapang. Kesabaran tercipta dari harmoni semesta. Sabar bukan sekedar menahan amarah. Sabar menjadi pribadi sifat tabayun atau klarifikasi. Spirit korban untuk memberikan kemanfaatan. Saudara pendengar, demikian laporan dari Masjid Istiqlal. Kami yang bertugas Eko Mariono, Rizky Dwi Kusuma, Yuda Dwi Saputra, Rian Suryadi, dan saya Muhammad Isnin Suhanda mengucapkan selamat Hari Raya. Mohon maaf dan lahir batin. Demikian tim Radio Republik Indonesia dalam siaran langsung penyelenggarakan sholat ataupun ibadah korban di Masjid Istiqlal 1447 Hijriah.
4: Oh iya. Saya kemarin jadi anu, Pak. Oh iya.

Pendengar, demikian tadi sudah kita ikuti bersama pelaksanaan siaran langsung sholat Idul Adha langsung dari Masjid Istiqlal Jakarta, relay dari program 3 Jakarta, dan saat ini di menit ke-38 lepas dari pukul 8 pagi kembali lagi bersama Pro 1 RRI Tahuna di frekuensi 105,4 MHz, 99,5 MHz maupun juga melalui aplikasi RRI Digital. Dan kami masih akan menghadirkan lagu-lagu bernuansa Islami untuk Anda.

0: betapapun seluruh kata-kata dirangkum untuk memuji Allah, pastilah tiada arti dibanding keagungan Allah yang sebenarnya. Betapapun seluruh makhluk berhimpun, langit dan bumi untuk memuja dan memuji Allah, pastilah mungil dibanding kebesaran Allah yang sesungguhnya. Puja-puji memang hanya milik Allah. Tiada pernah ada setitik pun pujian yang datang kepada makhluk kecuali titik itu adalah milik Allah. Tidak pernah terhembus pujian kepada seorang hamba kecuali hembusan itu adalah pujian dari Allah. Sebaik-baik pujian adalah menenggelamkan diri dalam kemahagungan Allah. Saudaraku, jangan pernah melihat diri sebagai orang yang terpuji, tapi lihatlah diri sebagai orang yang diselimuti pujian Allah. Saudaraku, Allah lah pesona bagi kita. Kenikmatan memuja-memuji Allah, itulah sesungguhnya kenikmatan kita.
1: Informasi ini disampaikan oleh RRI Tahunan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, lagu dari Ratu Meta dengan judulnya Berzikir, pendengar, merupakan persembahan terakhir untuk lagu-lagu bernuansa islami di edisi 27 Mei 2026. Dan tentunya kami juga mengucapkan selamat merayakan Idul Adha 1447 Hijriah untuk seluruh pendengar kaum muslimin dan muslimat.

0: laporan terkini.
1: Pendengar, saat ini kita akan mengupdate informasi cuaca di Kabupaten Kepulauan Sangihe di 27 Mei 2026. Di ujung telepon kami sudah bersama dengan prakirawan stasiun meteorologi kelas 3 NAA, Neil Farel Rindra Tempo. Neil.
2: Baik. Selamat pagi para pendengar RRI Tahuna. Kami dari prakirawan BMKG Kepulauan Sangihe akan menyampaikan prakirawan cuaca Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berlaku hari ini, Rabu 27 Mei 2026. Pada pagi hari, kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan. Pada siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan berawan tebal hingga hujan petir. Pada malam hingga dini hari, cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan. Selanjutnya, suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 66 hingga 95%. Secara umum, angin bertiup dari arah selatan hingga barat laut dengan kecepatan angin antara 2 hingga 34 km per jam. Untuk tinggi gelombang laut di perairan Kepulauan Sangihe hari ini diperkirakan berada pada kategori rendah hingga sedang dengan ketinggian berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Sementara itu, kondisi cuaca perairan untuk hari ini diperkirakan berawan hingga hujan petir dengan angin yang bertiup dari selatan hingga barat laut dengan kecepatan antara 4 hingga 42 km per jam. Dan informasi perkiraan cuaca untuk hari ini, tetap update informasi cuaca wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe di Facebook BMKG NAHA Kepulauan Sangihe, Instagram @infocuaca_sangihe, dan web cuaca.bmkg.go.id, serta aplikasi info BMKG yang dapat melalui Play Store maupun App Store. Terima kasih dan selamat beraktivitas. Selanjutnya saya kembalikan ke studio RRI Tahuna.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pendengar, hari ini Rabu 27 Mei 2026 diperingati sebagai Hari Raya Idul Adha. Pemerintah melalui Kementerian Agama atau Kemenag menetapkan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada tanggal 27 Mei 2026 melalui sidang isbat yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2026 lalu. Penetapan didasarkan pada metode hisab dan rukyatul hilal yang dipantau di 88 titik di seluruh Indonesia. Menurut laporan dari tim rukyat, hilal telah terlihat dan disumpah pada saat pemantauan. Idul Adha sebagai hari raya kurban yang memperingati keteladanan Nabi Ibrahim as-salam dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Momentum ini identik dengan salat Id, penyembelihan hewan kurban dan berbagi kepada sesama. Pendengar, adapun sejarah Hari Raya Idul Adha berakar dari kisah ketaatan Nabi Ibrahim as-salam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mimpi untuk menyembelih putra kesayangannya Nabi Ismail as-salam. Ketika pisau mulai digoreskan, Allah mengganti Nabi Ismail dengan seekor domba sebagai bukti ketakwaan. Peristiwa itulah yang menjadi awal mula disyariatkannya ibadah kurban. Secara bahasa, Idul Adha berasal dari bahasa Arab, yakni Id yang berarti perayaan dan Adha yang berarti kurban. Hari raya ini juga dikenal dengan sebutan Idul Nar, yaitu hari raya penyembelihan atau lebaran haji. Diketahui pendengar, perintah kurban turun sebagai ujian puncak setelah Nabi Ibrahim menanti belasan tahun untuk memiliki keturunan. Meski diuji dengan perintah yang berat, baik Nabi Ibrahim maupun Nabi Ismail menerima perintah tersebut dengan penuh keikhlasan. Sebelum penyembelihan terjadi, malaikat Jibril turun membawa seekor domba dari surga atas izin Allah Subhanahu wa taala untuk menggantikan Nabi Ismail. Peristiwa ini diabadikan dalam Al-Qur'an dan menjadi dasar pelaksanaan kurban setiap tanggal 10 Zulhijjah. Pada masa kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syariat kurban ini diteruskan dan ditetapkan sebagai ibadah sunnah muakkad atau sangat dianjurkan bagi umat muslim yang mampu. Makna dari sejarah ini adalah wujud penyerahan diri, kepatuhan kepada Sang Pencipta, serta bentuk kepedulian sosial melalui pembagian daging kurban kepada sesama.

adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.

Pendengar, masih dengan informasi seputar Idul Adha, pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memfasilitasi pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah bagi tahanan muslim di rumah tahanan cabang KPK. Pelaksanaan sholat id berlangsung di Masjid Al-Ikhlas Gedung Merah Putih KPK pada hari ini. Fasilitas tersebut diberikan sebagai bentuk pemenuhan hak dasar tahanan untuk menjalankan ibadah sesuai agama dan keyakinannya. KPK mencatat saat ini terdapat 62 tahanan yang berada di rutan cabang KPK Gedung Merah Putih dan Gedung C1. Dari jumlah tersebut sebanyak 52 tahanan beragama Islam dan mengikuti pelaksanaan sholat Idul Adha. Selain pelaksanaan ibadah, KPK juga menjadwalkan kunjungan keluarga serta kerabat bagi para tahanan pada hari ini mulai pukul 10 hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pemenuhan hak beribadah merupakan bagian dari penghormatan terhadap hak asasi serta pembinaan bagi tahanan selama menjalani proses hukum.

Buku adalah jendela dunia, sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh, saat kamu membaca buku dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan fungsi otak dan harapan hidup, serta meningkatkan kualitas tidur juga loh. Jadi, buku

Di Anda yang saat ini sedang beraktivitas ya, selamat beraktivitas untuk Anda, tetap semangat tentunya. Kalaupun ada yang saat ini libur, menikmati waktu libur karena memang saat ini kita di hari libur karena perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Selamat menikmati waktu Anda bersama dengan keluarga tercinta, orang-orang yang terkasih. Semoga tentunya kita selalu diberikan kesehatan ya, kelancaran dalam menjalani aktivitas di hari ini. Manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Tetap jaga kondisi tubuh sekali lagi, dan selalu waspada terhadap perubahan cuaca juga, karena cuaca tidak bisa kita prediksi, kapanpun bisa berubah. Tetap pantau informasi cuaca sebelum kita melaksanakan aktivitas di hari ini. Dan Pro 1 masih akan terus menghadirkan lagu-lagu hiburan. Ada informasi-informasi resmi dari sumber terpercaya tentunya, dari portal resmi kami rri.co.id. Atau ada juga pendengar RRI yang saat ini tengah bersilaturahmi dengan keluarga tercinta dalam perayaan Idul Adha 1447 Hijriah, baik dari luar kota Tahuna menuju ke dalam kota Tahuna atau juga sebaliknya. Dari studio kami ucapkan sekali lagi selamat memperingati Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kalau tadi ada lagu dari Ed Sheeran, kali ini kita ke lagunya Pamungkas.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

Pendengar, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi mengusut dugaan pelanggaran integritas akademik Konferensi Internasional ISPPD 2026 melibatkan WNI tertentu. Menteri Kemendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan pihaknya terus berkoordinasi mendalami fakta, afiliasi, dan keterkaitan institusi pendidikan terkait secara nasional atau menyeluruh. Ia mengakui dugaan pelanggaran integritas akademik berpotensi mempengaruhi persepsi internasional terhadap kredibilitas peneliti Indonesia secara keseluruhan pada saat ini. Integritas akademik menjadi fondasi utama pendidikan tinggi karena fabrikasi data tidak dapat dibenarkan sepenuhnya dalam penelitian. Pengawasan tersebut melibatkan perguruan tinggi, ada komite etik LPPM, BRIN, serta sistem penjaminan mutu akademik nasional yang terus berjalan. Pelanggaran prosedur, standar penelitian dipastikan menurunkan mutu riset serta merusak validitas data ilmiah nasional secara signifikan. Kasus dugaan pemalsuan riset menjadi sorotan publik setelah diungkap peneliti WAOD Dwi Daningrat bersama Mandara kepada masyarakat.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral.
0: Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar julid.

Idul Adha identik dengan kurban sapi dan kambing. Pengolahan daging kurban kadang menjadi hal yang sangat pelik bagi sebagian ibu-ibu rumah tangga. Pembagian daging kurban dalam jumlah banyak perlu ditangani dengan tepat agar daging kurban tidak cepat rusak dan juga bau. Kunci penting yaitu ada pada saat pengelolaan daging ketika baru diterima. Nah, ternyata pendengar ada sejumlah langkah yang harus dilakukan untuk menghindari daging kurban dari bau. Selain itu, daging juga akan lebih awet jika dikelola dengan benar. Nah, berikut ini pendengar RRI, kami juga berbagi tips yang dikutip dari berbagai sumber, ya, sejumlah langkah yang harus dilakukan untuk menghindari daging kurban dari bau. Yang pertama adalah membersihkan daging itu sendiri. Daging kurban sebaiknya tetap dicuci sebelum dimasak. Tujuannya untuk membantu membersihkan sisa darah, serpihan tulang, debu, atau kotoran yang mungkin menempel selama proses pemotongan. Chef Degan Septuaji dan Chef Stefu Santoso menyebut, daging kurban perlu dicuci sebelum disimpan. Gunakan air mengalir secukupnya dan hindari percikan berlebihan ke meja, wastafel, atau peralatan masak lain. Setelah dicuci, daging sebaiknya langsung ditiriskan hingga tidak terlalu basah sebelum disimpan atau juga dimasak, karena kelembaban berlebih dapat mempercepat pertumbuhan bakteri dan juga membuat kualitas daging lebih cepat menurun. Nah, kemudian yang kedua pendengar RRI, selain membersihkan daging, tips berikutnya adalah simpan dalam freezer. Daging yang dibiarkan terlalu lama di suhu ruang lebih mudah terkontaminasi mikroba dan juga mengalami penurunan kualitas. Sehingga banyak ahli pangan menyarankan daging segera dipotong sesuai porsi lalu dimasukkan ke freezer agar lebih awet. Suhu penyimpanan juga mempengaruhi daya tahan durasi penyimpanan bahan makanan, termasuk untuk menyimpan daging kurban. Kulkas bagian bawah atau non-freezer rata-rata memiliki suhu maksimal 4 derajat Celcius. Pada suhu ini, daging hanya bertahan 2-3 hari saja pada kesegaran maksimalnya. Sementara freezer memiliki suhu kurang dari 18 derajat Celcius atau lebih rendah dari titik beku. Ketika daging disimpan pada freezer dengan suhu stabil, maka daging kurban akan bertahan hingga 1 sampai dengan 2 bulan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Indonesia. Ubur-ubur ikan lele. Dengerin ya le. Nah, belakangan ini ada sebuah tren pantun yang mendadak populer. Nama pantunnya adalah Ubur-ubur ikan lele. Pantun ini hanya terdiri dari dua baris. Simple tapi cukup menghibur. Siapa sangka awalnya hanya dari sebuah video viral di media sosial. Dalam video ini ada dua orang yang kena tilang polisi ceritanya. Salah satu dari mereka sambil bercanda mengatakan, "Ubur-ubur ikan lele, kena tilang le." Kalimat itu pun menggema. Orang-orang pun mulai ikut-ikutan. Pantun ini berkembang pesat, dibuat dalam berbagai versi dan akhirnya menjadi tren besar. Fenomena ini sebenarnya membuktikan bahwa budaya pantun di Indonesia masih hidup dan relevan. Pantun yang merupakan warisan tradisional tetap bisa bertahan, bahkan dalam era digital. Kita sering mendengar pantun dalam acara resmi, dalam sambutan, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang pantun kembali mencuat dan diterima dengan gaya yang lebih segar, lebih santai, dan lebih mudah dicerna oleh masyarakat. Nah, sebagai profesional dan pelaku bisnis, kita juga bisa belajar dari fenomena ini. Pertama-tama, ini menunjukkan bahwa sesuatu yang tradisional tetap bisa menjadi tren jika dikemas dengan cara yang baru dan menarik. Sama seperti pantun ini, banyak produk lama yang bisa dihidupkan kembali asalkan ada kreativitas dalam mengolahnya. Bagi para pengusaha, ini menjadi pengingat bahwa inovasi tidak selalu berarti menciptakan sesuatu yang sepenuhnya baru, tetapi juga bisa berupa memperbarui sesuatu yang sudah ada dengan sentuhan baru. Dan yang kedua, kita bisa melihat bagaimana tren ini mengundang banyak orang untuk ikut serta. Orang-orang pun berlomba-lomba membuat versi mereka sendiri, mendapatkan banyak like dan followers hanya karena mengikuti tren ini. Dan ini mengajarkan kita satu hal penting dalam bisnis. Jika ada tren yang sedang naik, manfaatkanlah. Dalam dunia usaha, memahami tren bisa membuka peluang baru. Kadang, kita tidak perlu menciptakan tren, cukup menunggangi dengan cerdas dan memberikan sentuhan unik agar tetap relevan. Ada satu hal yang harus diingat juga, tren datang dan pergi. Sama seperti tren pantun ini, yang mungkin dalam beberapa bulan ke depan akan meredup dan digantikan oleh sesuatu yang baru. Maka, penting juga untuk selalu siap dengan inovasi berikutnya. Hebat bukan hanya yang bisa mengikuti tren, tapi juga mampu membaca arah perkembangan tren berikutnya. Beradaptasilah lebih cepat dari yang lain. Jadi, ubur-ubur ikan lele. Kalau mau sukses, mesti kreatif, le. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Pendengar masih bersama Pro 1 RRI Tahuna di siang hari ini dan masih juga dengan lagu-lagu hiburan untuk Anda yang masih dengan suasana aktivitas baik di rumah ya, baik di kebun atau saat ini dalam perjalanan, terus juga ada yang bekerja di wilayah laut Sangiha atau di perairan Sangiha. Selamat siang untuk Anda dimanapun Anda melaksanakan tugas-tugas kerja Anda. Tentunya tetap semangat dalam tugas kerja Anda. Dan sekali lagi bagi Anda yang menikmati waktu libur di hari ini atau cuti bersama, selamat menikmati waktu libur bersama dengan orang-orang terkasih Anda.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

RRI dimanapun Anda berada, BMKG memprediksi terjadi dinamika atmosfer di langit Indonesia selama sepekan ke depan. Mengingat selama sepekan ke depan masyarakat Indonesia menjalani aktivitas dalam suasana Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, BMKG pun mengatakan analisis indikator iklim global terkini menunjukkan indikasi El Nino condition di Samudra Pasifik. Terkonfirmasi melalui indeks Nino 3.4 sebesar 0.68 dan nilai SOI sebesar minus 12.5. Meskipun demikian, dinamika atmosfer skala regional masih berpotensi memicu pertumbuhan awan hujan khususnya di wilayah Indonesia bagian utara. Hal ini disampaikannya melalui laman resmi BMKG. BMKG menegaskan gelombang Rossby ekuatorial yang berpropagasi ke arah barat diperkirakan aktif di Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, kemudian juga Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah. Untuk itu BMKG menghimbau masyarakat mewaspadai potensi cuaca ekstrim selama beberapa hari ke depan, terutama di wilayah yang berpotensi terjadinya musim panas akibat kemarau ekstrim, bahkan juga bagi masyarakat yang tentu terdampak menurut perakiran dari BMKG, terdampak dari gelombang Rossby ekuatorial yang salah satunya pendengar RRI di dalamnya berpotensi juga terjadi, diperkirakan terjadi juga di Sulawesi Utara.

Dalam kehidupan ini, kita tidak dapat selalu melakukan hal yang besar, tetapi kita dapat melakukan banyak hal kecil dengan cinta yang besar. In this life, we cannot always do great things, but we can do small things with great love.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih menyampaikan pesan usai melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal, dan momentum Idul Adha dimaknai sebagai pengingat pentingnya persatuan, kepedulian sosial, hingga kebijaksanaan menyikapi informasi di era digital. Informasi lain, pendengar, Direktorat Jenderal Ditjen Imigrasi menyampaikan perkembangan kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO selama beberapa tahun terakhir. Disebutkan bahwa kasus TPPO lintas negara periode 2023 sampai 2005 turun hingga 65,92%. Meski begitu, ditegaskan bahwa ancaman perdagangan orang masih tinggi, terutama di daerah kantong pekerja migran Indonesia. Demikian disampaikan Direktur Jenderal Ditjen Imigrasi Hendarsam Marantoko pada hari Selasa 26 Mei 2026 di Jakarta. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Sang Titien bermain imbang lawan Nice pada putaran pertama final playoff promosi degradasi Ligue 1 atau Liga 1 Prancis. Yannick Sinner melaju ke putaran kedua turnamen tenis French Open 2026. Ganda putra Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi lolos ke 16 besar turnamen bulu tangkis Singapura Open 2026. Grandmaster Susanto Megaranto juara Japva Federated 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 27 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hasil kacamata warnai laga putaran pertama final playoff promosi degradasi Ligue 1 atau Liga 1 Prancis antara Saint-Étienne dengan Nice dini hari tadi. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Nur Diansyah berikut ini.
1: Saint-Étienne dan OGC Nice bermain imbang 0-0 dalam laga putaran pertama babak playoff degradasi Ligue 1 yang berlangsung penuh kehati-hatian. Pertandingan berlangsung di Stade Geoffroy Guichard Saint-Étienne dini hari tadi dan tidak ada satupun tim yang mampu melepaskan tembakan tepat sasaran sepanjang pertandingan. Nice mengawali musim ini dengan baik, tampil di babak kualifikasi Liga Champions dan tampil di final Piala Prancis hari Sabtu waktu Indonesia Barat kemarin. Kini dihadapkan secara tak terduga, terancam harus mengakhiri musim di Ligue 2. Tim asuhan Claude Puel tersebut memulai pertandingan secara tidak ideal saat Hicham Boudaoui ditarik keluar karena cedera pada menit ke-11. Dengan begitu banyak hal yang dipertaruhkan, pertandingan dimulai dengan lambat. Saint-Étienne hampir mencetak gol pada awal babak kedua saat Zuriko Davitashvili melakukan gerakan zigzag dari sisi kiri dan melepaskan tendangan yang sayangnya melebar. Pemain gelandang tuan rumah Agustin Boki kemudian mencoba peruntungannya dengan tendangan voli kaki kiri, namun lagi-lagi meleset dari gawang, mengakhiri pertandingan dengan kekecewaan dari para pendukung Saint-Étienne yang berharap timnya meraih keunggulan putaran pertama yang didambakan. Selesai pertandingan, manajer klub Nice, Claude Puel, menyampaikan putaran kedua adalah kesempatan bagi kedua tim. Saya pikir ini adalah kesempatan bagi kedua tim. Kami akan bermain di kandang dengan para pendukung kami. Kami tidak memiliki pendukung di sini, di Saint-Étienne. Stadion ini dimiliki oleh supporter Saint-Étienne. Karenanya, kami harus memiliki kekuatan dan semangat kelompok karena kami harus sangat-sangat solid. Saya katakan solid bukan secara defensif, tetapi solid secara mental. Karena kami harus bekerja sama untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Di sisi lain, bek Saint-Étienne, Maxime Bernoer, menyampaikan bahwa ini merupakan hasil yang mengecewakan. Meski demikian, menurutnya penampilan di lapangan telah memberikan timnya rasa percaya diri. Kami harus melakukan segalanya. 0-0, sayang sekali. Kami tidak bisa berhasil menang di sini. Saya pikir secara keseluruhan, pertandingan cukup seimbang. Saya pikir kami bermain sama baiknya, bahkan lebih baik. Kami harus lebih jeli di langkah terakhir, mempertahankan intensitas yang sama, keinginan yang sama dalam duel. Hanya ada satu pertandingan tersisa. Kami telah memberi diri kami hak untuk percaya diri. Kami harus melakukan apa yang harus dilakukan. Laga putaran kedua antara Nice dengan Saint-Étienne akan berlangsung di Allianz Riviera, Nice pada hari Sabtu mendatang. Kemenangan di putaran kedua ini menjadi penentu tim mana yang akan berlaga di kasta tertinggi Liga Prancis Ligue 1 musim depan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kini kita ke Italia. Klub Liga Italia AS Roma memperpanjang kontrak gelandang Mario Hermoso dan mempermanenkan penyerang Daniel Malen. Roma mengontrak pemain Spanyol itu diperpanjang hingga 2027. Dan selama musim ini, Hermoso tampil dalam 35 pertandingan untuk menyumbangkan 4 gol dan membantu Giallorossi lolos ke Liga Champion. Pemain berusia 30 tahun itu telah berseragam Roma sejak September 2024 setelah bergabung dalam status bebas transfer dan pernah dipinjamkan ke Bayer Leverkusen selama 6 bulan dari Januari hingga Juni 2025. Roma juga mempermanenkan Villa sejak Januari tahun lalu dan Roma mengikat penyerang Belanda ini dengan kontrak hingga 30 Juni 2030. Mantan pemain Borussia Dortmund itu dalam 20 pertandingan dan mencetak 15 gol.

Dan berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2026. Penyerang Julian Alvarez menegaskan Argentina bertekad mempertahankan gelar juara Piala Dunia pada edisi 2026 di Amerika Utara. Alvarez mengakui perjuangan mempertahankan gelar juara dunia tidak akan mudah dan harus menguras kemampuan serta tenaga Argentina. Pemain Atletico Madrid itu mengatakan Argentina akan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Alvarez mengatakan keberhasilan mempertahankan Piala Dunia merupakan pencapaian yang luar biasa karena menjadi negara pertama yang bisa juara dua kali berturut-turut. Piala Dunia 2026 juga bisa melengkapi pencapaian mereka setelah dua kali menjuarai Copa America secara beruntun. Argentina tergabung dalam grup J bersama dengan Aljazair, Austria, dan Yordania.

0: Pecinta sepak bola, Piala Dunia FIFA 2026 menjadi penampilan ketujuh kalinya bagi Arab Saudi dan untuk ketiga kalinya secara beruntun. Dan perjalanan Arab Saudi di Piala Dunia dimulai di Amerika Serikat 1994. Kita simak selengkapnya dalam Bedah Tim berikut ini.
1: Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI bersama Indra dan Tomo. Kali ini kami hadirkan Arab Saudi.
2: Ya, Arab Saudi kembali ke Piala Dunia FIFA 2026 untuk ketujuh kalinya.
1: Wow.
2: Bisakah The Green Falcons ini kembali membuat kejutan besar?
3: Ya, perjalanan Arab di Piala Dunia. Kayak gitu ya, oke. Okay.
1: Perjalanan Arab di Piala Dunia dimulai di Amerika tahun 1994. Saat itu hampir tidak ada yang menjagokan mereka.
2: Namun semuanya berubah ketika mereka tampil tanpa rasa takut melawan Belanda, Maroko, dan Belgia. Gol solo legendaris Said Al-Owarin ke gawang Belgia masih dianggap sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia.
1: Wih, nah di 2026 mereka datang dengan ambisi baru, dipimpin kembali oleh Herb Renard, pelatih yang dikenal mampu mengubah tim underdog menjadi penantang serius. Target mereka jelas, lolos dari fase grup untuk kedua kalinya.
2: Namun tantangannya tidak mudah. Arab Saudi akan menghadapi Uruguay, ya. Spanyol, dan Tanjung Verde.
1: Generasi baru Green Falcons siap menulis cerita berikutnya karena sejarah mengajarkan sesuatu. Jangan pernah meremehkan Arab Saudi di Piala Dunia.
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kini kita beralih kabar dari arena bola basket NBA. Oklahoma City Thunder berhasil menundukkan San Antonio Spurs dengan skor 127-114 pada game kelima final wilayah barat NBA 2026. Dan kemenangan di Paycom Center Oklahoma City hari ini membuat Thunder unggul 3-2 dalam seri playoff. Shai Gilgeous-Alexander kembali menjadi motor permainan Thunder melalui penampilan impresif sepanjang pertandingan. Guard andalan Oklahoma City membukukan 32 poin, 9 assist, dan 2 steal untuk membawa timnya meraih kemenangan penting. San Antonio Spurs sempat memberikan perlawanan sengit terutama pada kuarter ketiga dengan mencetak 33 poin. Namun pertahanan Thunder mampu menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan untuk mengamankan kemenangan kandang. Hasil ini membuat Oklahoma City Thunder hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk lolos ke final NBA 2026. Game ke-6 akan berlangsung di kandang Spurs dan menjadi kesempatan terakhir San Antonio menjaga asa ke final.

0: Kini informasi dari olahraga tenis, Jannik Sinner melaju ke putaran kedua turnamen tenis French Open 2026 usai menaklukkan Clement Tabur di lapangan Philippe Chartier di Paris dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Yannick Sinner membuka kampanyenya di French Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas petenis tuan rumah Clement Tabur dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 3 set langsung dengan skor 6-1, 6-3, 6-4 di lapangan Philippe Chartier Paris, Prancis. Sinner tampil dominan sepanjang pertandingan dengan mencatatkan 40 winner dan tanpa menghadapi satu pun break point. Hasil itu juga memperpanjang rekor kemenangan beruntunnya menjadi 30 pertandingan musim ini. Usai laga, petenis Italia itu mengaku senang dengan level permainan yang ditampilkannya.
2: Memulai sebuah turnamen selalu terasa sangat spesial, dan bermain pada sesi malam sangat menyenangkan. Dia adalah pesaing yang sangat baik, jadi saya menantikan pertandingan ini. Kami menjalani beberapa rally yang sangat bagus, sehingga saya sangat senang dengan level permainan hari ini. Pertandingan putaran pertama tidak pernah mudah, jadi saya sangat puas dengan hasil ini.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, juara bertahan Coco Gauff melangkah ke putaran kedua setelah mengalahkan sesama petenis Amerika Serikat Taylor Townsend tadi malam. Gauff menang dengan skor 6-4, 6-0 untuk mencatat penampilan ketujuh beruntun di babak kedua Roland Garros. Setelah sempat tertinggal break pada awal laga, Gauff mampu membalikkan keadaan dan menguasai jalannya pertandingan. Ia kemudian menyapu bersih 6 game pada set kedua untuk menutup laga dengan kemenangan. Usai pertandingan, Gauff mengaku ia sempat kesulitan di awal laga meski akhirnya berhasil meraih hasil positif.
3: Ya, tentu saja Taylor mengawali pertandingan dengan sangat baik. Saya rasa pada awal laga saya sedikit terlalu pasif dan agak gugup saat memasuki pertandingan. Namun setelah saya berhasil mempertahankan servis, saya pikir saat kedudukan sekitar 3-1, kepercayaan diri saya mulai meningkat. Sejak saat itu, saya merasa cukup yakin dengan permainan saya. Pada putaran kedua, Yannick Sinner akan menghadapi petenis Argentina Juan Manuel Cerundolo. Cerundolo melaju setelah menyingkirkan Jakob Fernley dengan skor 6-2, 7-6, dan 7-6. Adapun Coco Gauff akan berjumpa wakil Mesir Mayer Sheriff. Sheriff menjadi lawan berikutnya dalam upaya Gauff mempertahankan gelar Roland Garros musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta bulu tangkis ganda putra Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi lolos ke 16 besar turnamen bulu tangkis Singapura Open 2026. Sektor Indonesia lainnya menyiapkan laga terbaik. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gautama Moh Reza Pahlevi Isfahani sukses melaju ke babak 16 besar Singapura Open 2026 setelah menaklukkan pasangan tuan rumah Eng Kiat Wesley Koh John Suke Kubo. Bertanding di Singapura Indoor Stadium Selasa kemarin, Sabar Reza tampil meyakinkan. Mereka menang straight set dalam waktu hanya 33 menit dengan skor 21-14 dan 21-12. Sejak game pertama, mereka terlihat bermain menekan. Dominasi berlanjut ke game kedua, di mana mereka sempat mencetak 6 poin beruntun saat kedudukan 7-7. Usai laga, Moh Reza Pahlevi Isfahani mengucapkan rasa syukur atas kemenangan tersebut. Dia menjelaskan bahwa sejak awal memang berniat menerapkan pola permainan menekan.
2: Alhamdulillah sih, syukur bisa melewati game ini dengan baik. Mungkin kita tadi menerapkan pola permainan yang menekan dari awal, karena juga sebenarnya kondisi lapangan juga di sini berangin juga, dan kita juga tadi instruksinya juga jangan terlalu banyak main defense, karena juga kalau keserang juga kita buat nahan serangannya juga agak susah.
1: Sementara itu, Sabar Karyaman Gautama menyebut bahwa ini merupakan kali kedua mereka berjumpa dengan pasangan Koh Kubo. Menurutnya, pasangan Singapura ini merupakan anak muda yang memiliki semangat bagus. Ia berharap dapat memperbaiki permainannya dari kekalahan di laga sebelumnya.
3: Pastinya hasilnya pengen lebih baik dari tahun kemarin, mudah-mudahan bisa menyabet gelar juga. Dan ya pastinya pembelajaran yang lalu di Thomas Cup, walaupun di All England, di BAC kemarin, mudah-mudahan jadi pembelajaran yang baik untuk kita menghadapi turnamen-turnamen berikutnya, dan mudah-mudahan performnya, grafiknya terus naik terus sampai akhir.
1: Perjuangan skuad Merah Putih masih berlanjut. Hari ini, tiga wakil ganda Indonesia lainnya siap unjuk gigi. Jonathan Christie akan menghadapi ujian berat dari veteran India, yakni Pranoy. Fajar Alfian, Soebul Fikri, akan menatang pasangan Chinese Taipei, Fang Qingle, Pang Jianle. Bobby Setiabudi melatih Daeva Oktavianti. Harus tampil lebih awal melawan wakil kuat Tiongkok, Go Jiaxuan, Wei Yasin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola dalam negeri, Persija Jakarta resmi berpisah dengan Maurizio Sousa setelah klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak juru taktik asal Brasil tersebut yang tuntas di penghujung BRI Super League 2025-2026. Persija menyatakan keputusan itu ditempuh setelah Sousa gagal mencapai target yang disepakati di dalam kontrak kedua pihak. Persija juga mengumumkan berakhirnya hubungan kerja mereka dengan jajaran staf kepelatihan Sousa. Prapanca, selaku Direktur Persija, juga memastikan pihaknya telah menjalin komunikasi dengan calon pengganti Sousa yang akan segera ditentukan dalam waktu dekat. Persija menutup musim di posisi ketiga klasemen akhir dengan koleksi 71 poin yang merupakan perolehan poin tertinggi bagi klub tersebut dalam satu dasawarsa terakhir sejak kompetisi kasta tertinggi di Indonesia menggunakan format satu wilayah.

0: Pecinta olahraga juara turnamen Java Federated 2026 Grandmaster Susanto Megaranto menyebutkan bahwa pengalaman bertanding dalam turnamen rating internasional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas permainan. Indra Virjiantara melaporkan selengkapnya.
1: Grandmaster Susanto Megaranto berhasil menjadi juara turnamen Java Federated 2026 di The Tavia Heritage Hotel Jakarta malam tadi. Susanto meraihnya setelah kalahkan International Master Tirta Chandra Purnama di babak ke-9. Susanto Megaranto berhasil mengumpulkan 7,5 poin dari 9 babak yang ia pertandingkan di turnamen Java Federated 2026. Ia berhasil mengungguli Grandmaster Novendra Priasmoro yang mengoleksi 6,5 poin. Sementara itu, International Master Tirta Chandra ada di urutan ketiga klasemen juga dengan 6,5 poin. Melengkapi 5 besar ada International Master Satria Duta Cahaya dengan 6,5 poin dan Stefanki dengan 6 poin. Selepas acara penutupan turnamen Java Federated 2026, Susanto Megaranto mengungkapkan bahwa persaingan dalam turnamen berlangsung ketat sejak awal babak hingga akhir. Menurutnya, pengalaman bertanding dalam turnamen rating internasional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas permainan. Ia juga menyebut pertandingan paling berat dialami pada babak ke-8 saat menghadapi Stefanki. Laga tersebut dianggap menjadi titik penting dalam perjalanan meraih gelar juara turnamen.
2: Ya, sebenarnya kan ini juga buat apa sangat baik lah turnamen ini dengan ada turnamen apa rating ini. Jadi ya Pak, untuk bisa memperluas juga apa permainan-permainan Pak, pemain-pemain nasional kita. Jadi apalagi untuk khusus saya untuk sebagai pemanasan juga untuk di kejuaraan Asia nanti di Mongolia besok. Ya, sebenarnya cukup baik sih sebenarnya, tapi ya mungkin ya butuh pengalaman lebih banyak lagi. Ya justru itu kita harus diperbanyak lah turnamen rating karena kan memang di sini banyaknya catur cepat dan catur blitz, jadi harus banyak butuh catur permainan catur federate kayak gitu. Mungkin terjadi di babak ke-8 melawan apa Stefanski itu, jadi mungkin yang itu yang mungkin itu perjalanan untuk bisa menjadi juara itu dari kemarin gitu.
1: Sementara itu Iwan Eng, Head of Internal Audit Java, mengapresiasi dukungan PB Percasi yang membuat turnamen berjalan lancar. Java juga bangga karena dua pecatur dari Java Chess Club berhasil finish di posisi pertama dan ketiga kategori Open.
3: Pertama-tama sih kita ucapin terima kasih atas kerjasama dari Percasi dan support dari Percasi sehingga turnamennya berjalan lancar. Dari sisi Java saya juga senang sih karena kali ini dua pecatur kita dari Java Chess Club berhasil jadi juara pertama dan ketiga untuk kategori Open. Dan tapi tetap fair ya Pak, bukan karena pakai orang dalam ya.
1: Turnamen Java Federated 2026 diikuti 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya. Berlangsung dari tanggal 22 Mei hingga 26 Mei 2026. Turnamen ini memainkan catur standar dengan 9 babak dengan total hadiah Rp180 juta. Demikian, Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dengan disampaikan kabar dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X, @RRIprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam, olahraga.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI bersama Indra Firdiantara dan Tomo Hakim. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Mesir.
2: Setelah absen pada edisi terakhir Piala Dunia FIFA, mereka berhasil lolos untuk penampilan keempat mereka dengan cara yang luar biasa.
1: Wow, tanpa kekalahan di babak kualifikasi. Dalam 10 pertandingan, Mesir menang 8 dan 2 kali seri dengan nyetak 20 gol dan cuma kebobolan 2 kali.
2: Ya, pemilik peringkat 29 dunia ini datang dengan misi menegaskan posisi mereka sebagai salah satu yang terbaik di benua Afrika dan dunia Arab, alias bukan sekadar numpang lewat.
1: Peluang deparoh di Piala Dunia 2026 bergantung pada performa lini serang yang dimotori Mohamed Salah. Ketajaman bintang Liverpool ini jadi top skor negaranya selama babak kualifikasi zona Afrika.
2: Ya, sejak debut di tahun 1934, Mesir belum pernah meraih satu kemenangan di putaran final Piala Dunia. Nah, mengubah catatan minor ini adalah misi historis yang coba diwujudkan oleh sang pelatih Hossam Hassan.
1: Bersama Hassan, Mesir saat ini memiliki identitas baru, yakni gaya bermain penuh semangat dan mental pejuang.
2: Ya, menghadapi Belgia akan menjadi ujian terberat Mesir untuk merebut posisi juara grup G. Tapi dengan skuad yang solid, Mesir sangat diunggulkan untuk bersaing ketat dengan Iran dan Selandia Baru dalam perebutan tiket ke babak gugur.
1: Kombinasi pengalaman Salah dan pemain muda seperti Omar Marmoush serta pertahanan yang kuat bikin deparoh siap bikin kejutan di Piala Dunia kali ini.
2: Bagaimana dengan Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Tahukah Anda, jika berniat berkurban di Idul Adha, maka dianjurkan untuk tidak memotong rambut dan kuku? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila telah masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan salah seorang dari kalian telah berniat untuk berkurban, maka janganlah ia memotong rambut dan kulitnya sedikit pun. Hukum ini bersifat sunnah, sehingga tidak berdosa jika tidak dilaksanakan. Hikmah di balik larangan ini adalah untuk menyerupai kondisi orang yang sedang berhaji yang juga dilarang memotong kuku dan rambut selama dalam ihram. Ini adalah bentuk spiritualitas dan kesiapan berkurban sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Segara Pasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan, Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
6: Su Hok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Su Hok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Su Hok Gi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Rudy Zain, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Pendengar dan juga pemirsa RRI Net, siang hingga sore nanti, kami telah memiliki sejumlah topik menarik yang akan kami hadirkan dan telah kami persiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper, Siva Fauzia, akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore hari nanti. Ya, Siva Fauzia, silakan, topik apa saja yang sudah kita miliki.
2: Ya, terima kasih Rudy. Selamat siang untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung bersama Pro 3 RRI. Indonesia menyapa siang akan kembali menghadirkan sejumlah pembahasan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Untuk edisi Rabu 27 Mei 2026 bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, di antaranya akan kami hadirkan topik mengenai Idul Adha yang menjadi momentum untuk ikhlas berbagi, di mana Idul Adha atau yang sering disebut Hari Raya Kurban ini bukan hanya menjadi momen ibadah dan perayaan, tetapi juga syarat dengan nilai-nilai kemanusiaan, solidaritas, dan kepedulian sosial. Di tengah dinamika kehidupan dan tantangan ekonomi, semangat untuk berbagi ini semakin terasa kuat di tengah masyarakat, masjid, lembaga sosial, komunitas, hingga pelaku industri dan pengusaha bersama-sama menyalurkan hewan kurban kepada masyarakat yang membutuhkan. Daging kurban menjadi simbol kebaikan dan persaudaraan yang tidak mengenal batas sosial maupun ekonomi. Melalui semangat berbagi daging kurban, masyarakat diajak memperkuat solidaritas sosial dan menumbuhkan rasa empati di tengah kehidupan bermasyarakat. Nanti akan kami hadirkan selengkapnya bersama dengan narasumber yang telah kami persiapkan. Kemudian kami juga hadirkan di ruang dengar Anda topik pembahasan mengenai tips porsi aman konsumsi olahan daging kurban. Di mana Idul Adha ini identik dengan daging yang berlimpah, baik sapi maupun kambing. Namun situasi ini sering memicu pola konsumsi daging yang berlebihan dalam waktu singkat atau over consumption. Fenomena musiman ini memerlukan perhatian khusus karena masyarakat cenderung mengabaikan batasan porsi demi merayakan hari raya. Beragam sajian olahan daging kurban yang menggugah selera, diantaranya seperti sate dan gulai ini, di tengah nikmatnya hidangan tersebut, masyarakat perlu memperhatikan porsi konsumsi agar tetap sehat dan tidak berlebihan. Mengenai tips porsi aman konsumsi olahan daging, nanti akan kami hadirkan juga pembahasannya di ruang dengar Anda. Kemudian kami hadirkan juga pantauan libur panjang Idul Adha 1447 Hijriah. Libur panjang Idul Adha 1447 Hijriah ini dimanfaatkan banyak masyarakat untuk berpergian, berkumpul bersama keluarga hingga berwisata. Dan kondisi ini membuat aktivitas di jalan tol, terminal, stasiun, bandara hingga kawasan wisata ini mengalami peningkatan. Nanti akan kami hadirkan pantauan terkini dari libur panjang Idul Adha 1447 Hijriah di sejumlah wilayah di Indonesia. Selanjutnya sore nanti juga akan kami hadirkan Idul Adha di mancanegara yang akan membahas mengenai kemeriahan perayaan Idul Adha di Afrika Selatan sore nanti bersama dengan PPI Persatuan Pelajar Indonesia yang ada di Afrika Selatan. Dan tentunya pendengar, kami juga akan hadirkan di ruang dengar Anda peristiwa-peristiwa aktual lainnya. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami juga nantikan selalu partisipasi Anda di WhatsApp Pro 3 RRI. Anda dapat mengirimkannya ke nomor 081-399-399-888. Demikian Rudy.
1: Ya, terima kasih Siva untuk informasi topik-topik yang telah kami miliki dan siap kami hadirkan sepanjang siang hari ini.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Selamat siang untuk Anda yang baru saja bergabung dalam Indonesia Menyapa Siang di hari ini. Dan juga kami mengucapkan selamat Idul Adha 1447 Hijriah. Dan sesaat lagi kami ajak Anda untuk menyimak video potensi daerah, informasi dari reporter kami di berbagai daerah di tanah air tentang potensi daerah, baik ekonomi ataupun hal lainnya. Dan berikut kami hadirkan yang pertama dari RRI Jayapura, di mana Kampung Nelayan Hamadi Senjaya menghidupkan pesisir Jayapura. Seperti apakah potensi yang dimiliki oleh Kampung Nelayan Hamadi? Berikut Lina Umasugi melaporkan.
3: Bagi anak-anak yang tinggal di kawasan Hamadi dan sekitarnya, Kampung Nelayan adalah ruang bermain yang akrab. Sore hari tiba, kawasan ini menjadi tempat mereka berlari, bercanda, dan menikmati waktu bersama. Riuh tawa mereka berpadu dengan suara debur ombak dan semilir angin laut. Suasana sederhana yang menghadirkan kehangatan kehidupan pesisir di tengah perkembangan kota. Ruang terbuka seperti ini menjadi tempat berharga bagi tumbuhnya kebersamaan. Tak hanya warga sekitar, Kampung Nelayan Hamadi juga menjadi tempat tujuan banyak pengunjung. Mereka datang untuk berjalan santai, berolahraga ringan, atau sekedar duduk menikmati pemandangan. Tak jarang wisatawan dari berbagai daerah singgah untuk merasakan suasana pesisir khas kota Jayapura. Hamparan laut yang luas, udara yang sejuk, dan suasana yang tenang menghadirkan pengalaman sederhana yang sulit ditemukan di tengah hiruk-pikuk perkotaan. Di tengah aktivitas wisata, denyut utama Kampung Nelayan tetap berjalan. Para nelayan kembali dari laut membawa hasil tangkapan setelah seharian bekerja. Aktivitas menurunkan ikan, membersihkan perahu hingga menata perlengkapan melaut menjadi pemandangan yang dapat disaksikan langsung oleh para pengunjung. Di tempat ini, wisata dan kehidupan pesisir berjalan berdampingan, menghadirkan pengalaman yang bukan hanya indah dipandang, tetapi juga syarat makna. Namun, momen yang paling dinanti adalah ketika matahari mulai tenggelam. Kampung Nelayan Hamadi menjadi salah satu titik terbaik untuk menikmati matahari terbenam di kota Jayapura. Langit perlahan berubah jingga. Pantulan cahaya keamanan menari di permukaan laut. Siluet perahu nelayan menambah keindahan yang begitu khas. Pemandangan ini menjadi alasan banyak orang kembali datang. Karena di tempat ini, senja selalu hadir dengan cara yang istimewa. Kampung Nelayan Hamadi bukan hanya tentang laut dan perahu. Ia adalah ruang hidup. Tempat anak-anak bermain, warga berkumpul, wisatawan menikmati keindahan, dan nelayan menggantungkan harapan. Di antara hamparan laut yang luas dan matahari yang perlahan tenggelam, kampung ini menghadirkan ketenangan yang sulit dilupakan. Sebuah ruang senja di pesisir Jayapura yang terus menjaga keindahan dan denyut kehidupan.

0: Dan kini kami akan mengajak Anda untuk mengetahui atau mengenal pesona Pantai Pandan Tapanuli Tengah yang memikat para wisatawan. Joy Sihotang dari RRI Sibolga melaporkan untuk Anda.
1: Pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Pendengar, FIFA resmi merilis daftar tim base camp training sites untuk Piala Dunia 2026. Daftar ini berisi lokasi, markas, dan pusat latihan yang akan digunakan 48 negara peserta selama menjalani turnamen. Pengumuman ini menjadi salah satu tahapan penting menuju Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Setiap tim peserta kini telah menentukan lokasi markas utama mereka selama fase grup berlangsung. Selengkapnya informasi ini pendengar Anda bisa baca di rri.co.id. Kita dengarkan satu lagu yang paling terakhir untuk saat ini sebelum kita lanjut dengan program acara berikut dalam musik tradisional dan budaya.

0: Bau, coba lihat kok Ara pegelang.
1: Gelang apa itu Ara?
0: Coba mbak pegang kok dulu dang. Kong bau tebak DP bahan dari apa?
1: Bukan dari plastik kang. Marda beli estetik sekali no.
0: Coba kok mbak Raba kasih bagus kok ini gelang ini dia dang.
1: Bukan dari besi le. Loh mbak menyerah no Ara.
0: Dari tempurung kelapa ini mbak.
1: Hah? Masa le? Marpi bagus ini. Kira kok baserat-serat itu cuma motif. Mar ternyata betul kak tukang dari tempurung.
0: Ya iyalah.
1: Kira le barang mahal.
0: Eits, nim boleh mau pandang enteng produk lokal. Ada backing gelang ini, butuh usaha, waktu, deng di backing dengan kesungguhan. Ricky Dapali Estetik, sama deng bau ada bilang tadi, no?
1: Iyo sih, memang Dapalia gaga, mar kira kok dari bahan-bahan mahal.
0: Bau, ini dang, bukan cuma tentang harga. Mar ada nilai tersendiri, karena ini buatan tangan pengrajin lokal.
1: Oh iyo so, pantas kang, ndak depe sama di tempat lain.
0: Ya iyalah, deng, satu lem bau, ini gelang, dang, ramah lingkungan.
1: Ara, mbak mau minta Joko itu gelang, Ara nanti beli ulang no.
0: Setelah lalu, lini boleh beli sendiri, kan murah.
1: Ara.

Tahukah kamu, stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan anak terhambat akibat kekurangan gizi, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan. Ini bukan hanya masalah fisik, tetapi juga dapat mempengaruhi kemampuan belajar dan perkembangan mental anak. Penting bagi kita untuk memahami penyebab dan dampak stunting. Misalnya, pola makanan yang tidak seimbang dan kurangnya perhatian kesehatan dapat berkontribusi pada masalah ini. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Mari kita dukung kampanye gizi seimbang dengan memberikan makanan bergizi kepada anak-anak kita, seperti sayuran, buah-buahan, dan protein. Selain itu, penting untuk rutin memeriksakan kesehatan mereka di posyandu. Ingat, setiap langkah kecil kita bisa membantu menciptakan generasi yang lebih sehat dan cerdas. Jadi, mari kita cegah

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, Beringar RRI Idul Adha menjadi salah satu perayaan terbesar dalam Islam yang dirayakan umat Muslim di berbagai penjuru dunia. Hari raya yang dikenal sebagai Hari Raya Kurban ini juga melahirkan beragam tradisi kuliner khas di setiap negara. Di berbagai negara Muslim, daging kurban diolah menjadi sajian khas yang mencerminkan budaya lokal masing-masing. Nah, berikut ini merupakan hidangan khas saat Hari Raya Idul Adha di berbagai negara di dunia, dilansir dari berbagai sumber pada hari ini. Yang pertama ada Zigerika. Di Bosnia, masyarakat biasanya menikmati Zigerika, yakni hati sapi atau kambing yang dimasak dengan bawang dan mentega untuk sarapan. Daging kurban dipanggang menjadi pecence yang dimasak dengan garam, lada, dan sedikit bawang putih dan disajikan bersama kentang panggang. Yang berikut ada Fata. Di Mesir, hidangan khas Idul Adha adalah Fata yang terdiri dari nasi, potongan daging berbumbu, roti pita panggang, dan saus tomat bawang putih. Di kawasan Levant, saus tomat biasanya diganti dengan saus yogurt, tahini, dan juga bawang putih. Ada Afra. Di Gambia, masyarakat mengolah daging kurban menjadi Afra, yakni daging panggang berbumbu yang disajikan bersama nasi jolof dan minuman hibiskus. Istilah Afra sering digunakan bergantian dengan Dibi, yaitu hidangan khas Senegal yang biasanya dimasak dengan mustard dan juga bawang. Ada Makluba. Kawasan Levant seperti Palestina, Suriah, Lebanon, dan Yordania memiliki hidangan khas bernama Makluba. Hidangan ini terdiri dari lapisan nasi, daging, dan sayuran seperti terong serta kembang kol yang dibalik saat disajikan sehingga tampilannya berlapis.

Iya, kita masih lanjut rangkaian musik. Kalau tadi ada lagu-lagu Manado, kami juga hadir dengan sajian lagu-lagu Ambon ya di siang ini. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha untuk pendengar RRI, kaum muslimin dan muslimat yang merayakan di hari ini. Dan selamat menikmati hari libur ya untuk pendengar RRI dimanapun Anda berada.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, satu lagu yang paling terakhir kita akan dengarkan bersama sebelum disampaikannya informasi dalam Lintas Nusa Utara pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Perhatian ini tentu memiliki arti bagi masyarakat perbatasan utara NKRI karena menunjukkan bahwa negara hadir dan terus memperhatikan seluruh rakyat tanpa membedakan wilayah maupun jarak geografis.
2: Inilah Warta Berita Rabu 27 Mei 2026, selengkapnya bersama saya, Herlin Takasihaeng. Kita mulai berita pertama. Penyerahan hewan kurban bantuan Presiden Republik Indonesia, bukti nyata negara hadir dan terus memperhatikan rakyat tanpa membedakan wilayah maupun letak geografis.
1: Perhatian ini tentu memiliki arti bagi masyarakat perbatasan utara NKRI karena menunjukkan bahwa negara hadir dan terus memperhatikan seluruh rakyat tanpa membedakan wilayah maupun jarak geografis.
3: Penyerahan hewan kurban memiliki arti yang sangat penting bagi masyarakat di wilayah perbatasan utara NKRI. Hal itu dikatakan Bupati Michael Tungari dalam sambutannya pada acara penyerahan hewan kurban bantuan Presiden Republik Indonesia di Masjid At-Taqwa Kendar 2, Senin 25 Mei 2026. Menurutnya, bantuan tersebut menjadi bukti nyata bahwa negara hadir dan terus memperhatikan rakyat tanpa membedakan wilayah maupun letak geografis. Tungari menegaskan bantuan hewan kurban bukan semata-mata tentang penyerahan sapi kurban, tetapi juga menjadi simbol untuk mempererat tali silaturahmi, persaudaraan, dan solidaritas antar sesama masyarakat.
1: Perhatian ini tentu memiliki arti bagi masyarakat perbatasan utara NKRI karena menunjukkan bahwa negara hadir dan terus memperhatikan seluruh rakyat tanpa membedakan wilayah maupun jarak geografis. Bantuan ini bukan semata tentang hewan kurban, melainkan tentang mempererat ikatan tali persaudaraan, mempererat solidaritas sosial, dan memastikan bahwa sukacita Raya Idul Adha dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya saudara-saudara kita yang membutuhkan.
3: Di sisi lain, bantuan tersebut diharapkan mampu menghadirkan kebahagiaan serta memastikan perayaan Hari Raya Idul Adha dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Jumel Johanis melaporkan.
2: Sementara itu, untuk menyembeli hewan kurban di Hari Raya Idul Adha harus dalam kondisi kesehatan yang baik.
4: Pada saat kita ingin berkurban yang terbaik gitu ya, tentunya harus memperhatikan juga itu yang namanya aspek kesehatan gitu.
5: Berkurban di Hari Raya Idul Adha yang baik bagi sesama manusia harus memperhatikan aspek kesehatan. Pernyataan ini dikemukakan Dr. Rinaldi Gurafa, dokter hewan karantina ahli muda, Kantor Satuan Pelayanan Pelabuhan Laut Tahuna kepada RRI. Ia mengatakan, jika ingin menyembelih hewan kurban, syarat sah dari hewan kurban harus dalam kondisi kesehatan yang baik. Sebelum sembelih, petugas kesehatan akan memeriksa apakah hewan yang akan disembelih sehat atau tidak.
4: Kita lakukan pemeriksaan sebelum dilakukan pemotongan, dilakukan juga pemeriksaan untuk mengetahui apakah dia hewan itu kan harus sesuai dengan syarat. Pertama, tidak buta, kemudian tidak cacat, kemudian tidak ada kudis, kemudian kita lihat tanduknya seperti apa gitu ya.
5: Di samping itu, apakah hewan yang akan disembelih ada bagian yang terpotong dan yang paling penting kesehatan hewan tersebut. Alasannya karena ada beberapa penyakit hewan menular ke manusia. Intinya, tegas Dr. Rinaldi Gurafa, sangat penting memperhatikan kesehatan hewan yang akan dikurbankan pada Hari Raya Idul Adha. Alexander Lengkade melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna.
2: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara RRI Tahuna. Berita terakhir, Hontong diumumkan sebagai pelaksana tugas Ketua DPRD Sangihe selama belum ada ketua definitif melalui rapat paripurna.
6: Dalam hal Ketua DPRD berhenti dari jabatannya, para wakil ketua menetapkan salah seorang di antaranya untuk melaksanakan tugas ketua sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.
7: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Sangihe menggelar rapat paripurna pada Selasa 26 Mei 2026 menindaklanjuti usulan Dewan Pimpinan Cabang DPC PDI Perjuangan yang disampaikan ke lembaga Dewan. Sekretaris DPRD Sangihe Insinyur Riputri Tamaka saat ditemui mengatakan bahwa agenda yang digelar merupakan perintah regulasi, dalam hal ini aturan tata tertib. Ia menjelaskan bahwa penunjukan pelaksana tugas atau PLT sebelumnya telah dimusyawarakan antar pimpinan DPRD sebab yang mengisi jabatan dimaksud adalah unsur pimpinan. Melalui keputusan DPRD, Marvin Hontong resmi ditunjuk sebagai pelaksana tugas Ketua Dewan dalam tanggung jawab administrasi diantaranya memimpin rapat-rapat yang akan digelar sebelum ada ketua definitif.
8: Tadi itu usulan pengumuman, karena pentahapan kan pemberhentian itu, peresmian itu nanti di gubernur. Tetapi tahap awal mulai dari surat masuk di sini, kemudian DPRD membuat rapat paripurna yang tidak memerlukan korum. Dan itu diumumkan, jadi tadi paripurna pengumuman.
7: Sementara untuk berbagai tunjangan yang melekat pada ketua DPRD sebelumnya, masih sepenuhnya diterima yang bersangkutan selama surat keputusan gubernur tentang pergantian tersebut belum diterima lembaga dewan. Tamaka menambahkan mekanisme dalam pelaksanaan penunjukan pelaksana tugas, yakni dokumen tersebut akan disampaikan ke pihak eksekutif, kemudian disampaikan ke pemerintah provinsi yang pada akhirnya akan diterima surat keputusan tentang ketua DPRD definitif. Anton Lahaube melaporkan.

Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara, siang ini kita ikuti berita utama. Penyerahan hewan kurban bantuan Presiden Republik Indonesia, bukti nyata negara hadir dan terus memperhatikan rakyat tanpa membedakan wilayah maupun letak geografis. Sekian warta berita lintas Nusa Utara, produksi Radio Republik Indonesia tahunan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Herlinta Kasihaeng, menyampaikan terima kasih dan selamat siang.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Masyarakat perlu memahami pentingnya mitigasi atau upaya mengurangi resiko bencana agar lebih terampil, cekatan, dan terlatih dalam menolong dirinya sendiri saat terjadi bencana. BMKG sangat mendukung upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat luas mengenai pentingnya mitigasi bencana. Mitigasi bencana penting untuk meningkatkan self-assistance dalam menghadapi bencana. Pasalnya, kepastian tidak ada, karena memang bukti dan data belum cukup lengkap untuk pastikan bencana akan terjadi. Untuk itulah agar semua pihak lebih waspada, selain itu yang lebih penting adalah bersiap dengan melakukan mitigasi, yang antara lain dengan meminta bantuan pemerintah daerah untuk mengedukasi masyarakat agar lebih cekatan menolong diri sendiri.

Ya, pendengar, sebelum lanjut dengan sesi lain telepon di Pro Dangdut, kami hadirkan lagu-lagu dangdut pilihan dari studio. Kabar cuaca di Kota Tahuna dan sekitarnya, saat ini curah hujan cukup tinggi ya, kemudian juga disertai dengan angin. Untuk Anda yang beraktivitas di luar ruangan, tetap memperhatikan perubahan kondisi cuaca yang ada.

Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: silakan di 08125503809 bagi yang ingin bergabung ya. Tadi mohon maaf pendengar, sempat padam listrik di studio dan sekitarnya karena pengaruh juga mungkin cuaca ya. Saat ini hujan sangat deras di Kota Tahuna dan sekitarnya, kemudian juga disertai dengan angin. Apakah angin kencang atau seperti apa? Mohon maaf, ini Herlin tidak bisa memastikan kekuatan anginnya karena hanya memantau dari balik kaca studio ya. Untuk Anda hati-hati ya beraktivitas di luar ruangan. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Iya, Bapak Pandi. Baik, Pak Pandi, Pak Ujang situ?
1: Allah Ujang, Wabu.
0: Aduh, di sini Ujang keras sekali. Oh, mungkin mati lampu di lenganing, Pak Pandi.
1: Kong sikang Pak Uni di televisi, siaran radio. Lampu lagi mati, kasihan.
0: Astaga. Oke, Dang, silakan.
1: Iya. Kalau Tahuna ini anak-anak.
0: Duh, Tahuna ini angin kencang, kau mati lampu, baru Mbak Ujang kuat. Anginnya, iya. Dapat. Memang dapat ya, angin ini semakin kencang ini. Tadinya tidak terlalu.
1: Martahuna, ada yang bertelpon mau?
0: Belum. Ini tadi mati lampu, jadi baru naik ulang siaran.
1: Cuma Pak Fandi, Dan.
0: Baru Pak Fandi. Jadi penelpon pertama ini, Pak Fandi. Karena memang baru dibuka sesi telpon ini.
1: Iya, so jam 3 lewat ini.
0: Iya, memang Wak Herlin baru buka. Ada kasih stabil dulu.
1: Begitu juga, ya.
0: DP lagu apa, Pak Fandi?
1: DP lagu... Triomi Tiga. Rindu.
0: Baik, akan hadir sebentar ya.
1: Oke. Yang bersama-sama buat terapi. Tutup penyiaran. Semoga angin ini cepat reda.
0: Iya, amin.
1: Oke, selamat sore.
0: Terima kasih, selamat sore Pak Pandi di Tabukan Utara.

Nampaknya memang di Tabukan Utara ini Wau Nisa dari Morongnya ada bergabung, tapi menelpon ke ke nomornya Wau Herlin ya, dan menanyakan pro dangdut karena mati lampu di Morongnya. Baik, kalau di tahun ini deras sekali hujannya karena terlihat dari kaca studio ya, sangat deras, kemudian juga agak sedikit berangin ya. Pendengar RRI harap berhati-hati yang ada di bantaran sungai, juga di lereng-lereng bukit, untuk tetap memperhatikan perubahan kondisi cuaca yang ada. Baik, pendengar, baru Bapak Pandi ini yang tersambung di Pro Dangdut untuk saat ini. DP lagu dari Trio Ambisi dengan judul Rindu. Oke, kalau belum ada yang gabung, torang mau dengar jo ini lagu langsung dari Trio Ambisi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, pendengar RRI, 15 menit lewat dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah, masih di Prodangdut untuk saat ini ya. Menurut informasi di sesi sebelumnya tadi, memang ada beberapa tempat di tempat pendengar kita biasanya bergabung, listrik padam ya, sehingga kurang bisa mengakses siaran RRI. Dan informasi juga dari pemancar kami di Lenganing, Kecamatan Tabukan Utara, ini off untuk sementara, ada sedikit gangguan ya. Kota Tahuna dan sekitarnya juga saat ini masih diguyur hujan yang lumayan lebat ya, pendengar RRI. Semoga Anda tetap dalam keadaan yang sehat ya, dan tetap waspada juga akan perubahan kondisi cuaca yang ada. Nah, pendengar RRI, untuk saat ini kami masih hibur Anda, masih temani Anda dengan lagu-lagu dari program acara Prodangdut untuk edisi hari ini. Oh, so ada yang gabung. Wow, Herlin pending dulu lagu nih. Kita ke penelpon terlebih dahulu. Baik, sudah ada yang gabung pendengar? Halo, Prodangdut.
1: Halo, Prodangdut.
0: Iya, Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Irman di Parigi, Sulawesi.
0: Irman. Baik, silakan Irman.
1: Lagunya siapa? Prima Arzain.
0: Dari siapa tadi?
1: Lagunya Prima Arzain, Antara Hitam dan Putih.
0: Antara Hitam dan Putih, Prima?
1: Iya, Prima Arzain.
0: Oke, baik. Dicari dulu ya.
1: Iya. Salamnya ya buatnya Wawu
0: Herlin. Iya, dengan Wawu Herlin. Ya,
1: Wawu Herlin ya. Selamat bertugas. Tetap semangat sampai di akhir acara nanti.
0: Terima kasih.
1: Untuk sahabat yang sudah gabungan juga, salam kompak. Ada Nisa, ada Winda juga. Buatnya Mama Mandi Afid, Mama Iti juga, ada Papa Udo. Serta untuk semua sahabat saja yang lagi monitor di sore ini, RRI Tahuna. Ya, untuk semuanya juga. Saudara umat muslim dimanapun berada, selamat hari raya Idul Adha untuk semua.
0: Iya.
1: Itu saja mau.
0: Oke, terima kasih. Selamat sore. Ada Irman di Sulawesi Tengah. Terima kasih ya. Mengucapkan juga selamat merayakan Hari Raya Idul Adha untuk pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Baik, pendengar RRI untuk saat ini, kita sudah ada satu lagu yang akan hadir dari Prima Arzain dengan Antara Hitam dan Putih.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Iya, pendengar RRI, kita ke penelpon untuk sesi ini. Sudah ada Nova yang bergabung dari WA. Halo Nova, selamat sore.
1: Halo, selamat sore. Iya. Aku biar ujang, semangat terus dong. Jangan patah semangat.
0: Terima kasih.
1: Aku?
0: Iya.
1: DP lagu.
0: Ya, gak usah bateri ya Nova, dapat dengar ini. Apa DP lagu?
1: DP lagu Pengadilan Cinta Remix Mifa Hani.
0: Pengadilan Cinta Mifa Hani?
1: Okay. Pengadilan Cinta Remix Mifa Hani.
0: Oke, dicari dulu ya.
1: Kamu kirim ke buat Mawu Nisa, Made Afik, Mama Opo Rey, Mama Faisan, ada Pak Yanis, ada Opa Bilkis, ada Metahit, Mayo, Nais, Mama Inta, Papa Ungke di Mahena, dan semua-semua aja Abu. Ada DP lagu?
0: Iya, ada lagunya.
1: Oke deh. Bah, jangan hujan, pas jadi bateri. Abu, kate.
0: Terima kasih sudah bergabung, selamat sore. Nova di Angges ya, terima kasih sudah bergabung untuk sore ini di acara Pro Dangdut. Ya, di belakangnya Nova, silakan yang ingin bergabung di 0812 5503 8009.

Ya, mendengar RRI dimanapun Anda berada, yang ingin bergabung di 0812-55-03-80-09, silakan untuk sesi ini kami kembali buka line telepon. Tadi lagu request sudah diputarkan ya, Pengadilan Cinta. Nah, pendengar, untuk Anda yang ingin gabung di sesi ini masih bisa request lagu. Tampaknya ini masih mati lampu di beberapa tempat ya. Di RRI juga tadi listrik mati, kami mengudara dengan menggunakan genset di RRI. Nah, mudah-mudahan ya, walaupun dengan cuaca yang saat ini hujan deras, kemudian ada beberapa wilayah yang mati lampu, tapi tetap bisa menjalankan aktivitas seperti biasa. Mungkin bisa mempersiapkan penerangan seperti lilin atau opsi atau pilihan lain untuk nanti malam kalau lampunya belum menyala ya, listriknya belum kembali menyala. Nah, pendengar, untuk saat ini kita akan dengarkan lagu dangdut pilihan dari studio.

0: Ya, pendengar RRI, kita ke penelpon berikut untuk Pro Dangdut di saat ini. Kita ke Putra Makassar. Halo, Putra. Halo.
1: Halo.
0: Selamat sore, Pro Dangdut. Iya. Dapat dengar suara ini? Puji Tuhan, sehat-sehat. Putra, apa kabar?
1: Bagaimana cuaca tahun?
0: Masih bau ujang ini, Putra. Putra, posisi di mana ini?
1: Manado.
0: Oh, Manado. Baik, baik.
1: Kalau turun di sini, cuma di luar rumah ujang.
0: Di dalamnya enggak?
1: Enggak.
0: Oke, baik. Silakan.
1: Bau Endi.
0: Iya.
1: Mau minta lagu Mobil dan Bensin.
0: Baik, akan hadir sebentar ya. Lanjut.
1: Oke, pertama buat Bau Endi. Selamat sore. Matugas, yeah. Sukses terus, tetap semangat.
0: Terima kasih.
1: Mau kirim yang so lewat tadi ada Nova. Boleh batari ya?
0: Jangan dong ya.
1: Baru ada Bawa Nisa, ada Made Api Bitola, ada Ucup, dan semua-semua jo penggemar Pro Dangdut. Salam Pro Dangdut.
0: Iya.
1: Oke, Pak Wendy, makasih. Selamat sore.
0: Selamat sore. Putra Makassar di Manado ya posisi saat ini. Terima kasih sudah bergabung untuk sesi ini. Lagunya dengan judul Mobil dan Bensin ini dari Vita Alfia. Wow, Herlin mau putar versinya Vita Alfia. Dan pendengar, kita akan langsung dengarkan lagu ini. Kemudian Wow, Herlin mau balik di sesi terakhir untuk program acara Pro Dangdut.

0: semulai ujang banyak, mana torang pelingkungan dah aman lagi.
1: Siapa doe, bak pikir apa ngana Frina?
0: Pikir-pikir, memang anak ini ndak peka sekali ndak sadar hari-hari ujang banyak.
1: Ya noh, kalau ujang banyak begini, tinggal tarik itu kain kon tidur, gampang kan?
0: Memang kok ngana ini Kang, bukannya mau bak pikir bagaimana dipecara ketika ujang banyak, torang terhindar dari banjir.
1: Kok bagaimana dan kawan?
0: Dengar baik-baik nih kawan, torang harus melakukan reboisasi atau penanaman pohon, mengelola sumber daya air secara menyeluruh. Kalau boleh, torang bangun tanggul pengendali banjir. Deng, kalau bisa le, torang ubah daerah rawan banjir menjadi daerah yang banyak resapan. Waspada curah hujan tinggi agar terhindar dari bahaya banjir.

Pendengar RRI, kita ke lagu yang paling terakhir. Nampaknya ini memang belum terhubung kembali penelpon kita. Kami akan tutup dengan satu pilihan lagu dari studio. Terima kasih Bapak Pandi, Irma, Nova, Putra Makassar, dan yang mencoba menelpon tapi sayang sekali terputus. Tetap semangat, bisa coba lagi di kesempatan siar selanjutnya. Salam Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

yang harus kita lakukan saat bencana banjir. 1. Apabila banjir akan terjadi di wilayah Anda, maka simaklah informasi dari berbagai media mengenai informasi banjir. 2. Apabila terjadi banjir, segeralah evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. 3. Waspada terhadap arus bawah, saluran air, kubangan, dan tempat-tempat lain yang tergenang air. 4. Ketahui resiko banjir dan banjir bandang di tempat Anda. Misalnya, banjir bandang dapat terjadi di tempat Anda dengan atau tanpa peringatan pada saat hujan biasa atau deras. 5. Apabila harus bersiap untuk evakuasi, amankan rumah Anda. Apabila masih tersedia waktu, tempatkan perabot di tempat yang aman dari banjir. Barang yang lebih berharga diletakkan pada bagian yang lebih tinggi di rumah Anda. 6. Matikan semua jaringan listrik. Apabila ada instruksi dari pihak berwenang, cabut alat-alat yang masih tersambung dengan listrik. Jangan menyentuh peralatan yang bermuatan listrik apabila Anda berdiri di atas atau di dalam air. 7. Jika ada perintah evakuasi dan Anda harus meninggalkan rumah, jangan berjalan di arus air. Beberapa langkah berjalan di arus air dapat mengakibatkan Anda jatuh. 8. Apabila Anda harus berjalan di air, berjalanlah pada pijakan yang tidak bergerak. Gunakan tongkat atau sejenisnya untuk mengecek kepadatan tempat Anda berpijak. 9. Jangan mengemudikan mobil di wilayah banjir. Apabila air mulai naik, abaikan mobil dan keluarlah ke tempat yang lebih tinggi. Apabila hal ini tidak dilakukan, Anda dan mobil dapat tersapu arus banjir dengan cepat. 10. Bersihkan dan siapkan penampung air untuk berjaga-jaga seandainya kehabisan air. 11. Waspada saluran air atau tempat melintasnya air yang kemungkinan akan dilalui oleh arus yang deras. Karena kerap kali banjir bandang tiba tanpa peringatan.

0: aku perhatikan, sepanjang aliran sungai ini airnya kotor sekali ya, tidak jernih.
1: Sekarang mencari air bersih di sungai itu susah. Selain banyak yang buang sampah, juga banyak limbah yang dibuang ke aliran sungai.
0: Air seperti ini kan nggak layak dikonsumsi. Kalau ini dibiarkan terus, kasihan kan anak cucu kita nanti tidak bisa menikmati air bersih lagi.
1: Lalu apa dong yang harus kita lakukan?
0: Ya kita harus sadar diri dong untuk tidak membuang sampah sembarangan dan membuat tempat pembuangan limbah yang aman di sekitar rumah kita.
2: Mari kita warisi sumber air bersih untuk anak cucu kita.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, pendengar RRI, informasi dari rri.co.id untuk saat ini, pemerintah bersama masyarakat Indonesia pada hari ini Rabu 27 Mei 2026 memperingati Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Pada tanggal yang sama setiap 27 Mei, bangsa Indonesia juga memperingati Hari Jamu Nasional. Nah, sejarah Hari Jamu Nasional diperingati bersamaan dengan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, dan peringatan Hari Jamu Nasional ini bermula sejak jamu ditetapkan sebagai kearifan lokal milik Indonesia 27 Mei 2008 lalu. Pada tahun 2026 ini merupakan peringatan Hari Jamu Nasional ke-18. Jamu saat ini juga tercatat sebagai warisan budaya tak benda WBTB sejak 2018. Melansir laman Dinkes Kota Kediri, pencanangan Hari Jamu Nasional pertama kali diresmikan di Istana Negara pada 27 Mei 2008. Hal ini sebagai Hari Kebangkitan Jamu Indonesia, sekaligus meresmikan jamu sebagai kearifan lokal milik Indonesia. Jamu merupakan salah satu warisan asli budaya Indonesia. Jamu atau jamoe merupakan singkatan dari jampi yang berarti doa atau obat, dan osodo atau husada yang berarti kesehatan. Dengan kata lain, jamu berarti doa atau obat untuk meningkatkan kesehatan. Menurut Permenkes nomor 003 garing Menkes garing per garing Romawi 1 garing 2010, pengertian jamu adalah obat tradisional terdiri dari bahan ramuan, seperti dari bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian atau galenik, atau campuran dari bahan tersebut secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

0: RRI, Radio Tanggap Bencana.
1: Erupsi Gunung Berapi merupakan peristiwa keluarnya magma dari dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas bertekanan tinggi. Erupsi biasanya disertai dengan keluar atau meluncurnya awan panas, aliran lava, gas beracun, dan lontaran material pijar. Apa yang harus dilakukan saat erupsi Gunung Berapi? Tidak berada di lokasi yang direkomendasikan untuk dikosongkan. Tidak berada di lembah atau daerah aliran sungai. Hindari tempat terbuka. Lindungi diri dari abu letusan gunung berapi dengan mengenakan pakaian tertutup seperti baju lengan panjang, celana panjang, dan topi. Gunakan kacamata pelindung. Gunakan masker atau kain basah untuk menutup mulut dan hidung. Dan jangan memakai lensa kontak. Setelah terjadi erupsi gunung berapi, pastikan memperhatikan hal-hal berikut ini. Pastikan Anda tetap menyalakan radio untuk mengetahui situasi terkini. Jika Anda salah satu penduduk yang tidak diinstruksikan mengungsi, pastikan Anda tetap berada di dalam rumah hingga ada informasi selanjutnya bahwa telah aman Anda dan keluarga untuk keluar rumah. Jauhi wilayah yang terkena hujan abu, karena abu vulkanik mengandung partikel-partikel kecil yang bisa merusak paru-paru. Jika situasi sudah aman, bersihkan atap rumah dari timbunan abu, karena timbunan abu yang menumpuk pada atap bisa merusak atau meruntuhkan atap bangunan. Hindari mengendarai mobil di daerah yang terkena hujan abu, sebab bisa merusak mesin kendaraan.
0: RRI, Radio Tanggap Bencana.

0: Di tengah perbedaan suku, agama, dan budaya, apa yang membuat Indonesia tetap kuat?
1: Toleransi, sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan.
0: Dengan toleransi, kita bisa hidup rukun, berdampingan, dan saling mendukung.
1: Karena perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk memperkaya persatuan.
0: Mari tanamkan toleransi mulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar.
2: Berbeda itu indah, bersatu untuk Indonesia.

Ya, pendengar RRI, anggota Komisi 7 DPR RI Eva Monalisa menegaskan pemerintah harus gencar melakukan pendidikan kewirausahaan untuk para UMKM. Selain pemaparan teori, pendidikan kewirausahaan ini harus didukung dengan akses pembiayaan, pendampingan bisnis, hingga perluasan pasar. Berita dengan judul Komisi 7 DPR Pendidikan Kewirausahaan Tidak Boleh Berhenti di Teori ini, Anda bisa baca secara lengkap di rri.co.id.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dengan Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Selamat sore pendengar dan pemirsa, kita jumpa lagi dalam Lintas Magota untuk edisi hari ini Rabu 27 Mei 2026 bersama saya Michael Chia. Kami awali Lintas Magota sore ini bersama dengan RRI Manado. Pelaksanaan sholat id di Makoda Merdeka berlangsung kusuk terut dihadiri oleh Pangdam 13 Merdeka Mayjen

0: PNI Mirza Agus.
1: Markas Kodam 13 Merdeka, Makodam Merdeka, Teling Manado, menjadi salah satu lokasi pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu pagi yang dimulai tepat pukul 6.30 WITA. Bertindak sebagai imam, Ustadz Ahmad Lufti Arfandia, sementara khutbah Idul Adha disampaikan Kiai Haji Ulyas Taha yang juga sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Utara. Pelaksanaan sholat id berlangsung dengan penuh kekusukan. Ibadah ini turut dihadiri Pangdam 13 Merdeka Mayjen TNI Mirza Agus, Ketua Persit Chandra Kirana, Kodam 13 Merdeka Nyonya Leli Mirza Agus, jajaran Kodam, serta umat muslim di sekitar Makodam. Ustadz Kiai Haji Ulyas Taha menyampaikan perayaan Idul Adha menjadi pengingat bagi umat muslim untuk memiliki sikap rela berkorban, sebagaimana yang dicontohkan Nabi Ibrahim yang dengan penuh keikhlasan bersedia mengorbankan putranya Nabi Ismail.
2: Alhamdulillah, ibadah Idul Adha ini menjadi sebuah cerminan daripada keikhlasan dan kesabaran dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang diuji oleh Allah untuk betul-betul taat kepada perintah Allah. Dengan ketaatan itu oleh Nabi Ibrahim dan kemudian kesabaran oleh anaknya Nabi Ismail, inilah yang akan diteladani dan diterangkan oleh umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus mampu untuk menyembelih kesombongan kita, kita harus menanggalkan ego pribadi kita. Kita dalam menegakkan kebenaran dan perintah Allah, harusnya kemudian yang dikedepankan adalah keikhlasan dan kesabaran. Inilah makna daripada Idul Adha.
1: Sementara itu, Pangdam 13 Merdeka Mayjen TNI Mirza Agus dalam sambutannya saat penyerahan hewan kurban mengatakan, Idul Adha merupakan momentum penting untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Pangdam juga mengungkapkan rasa syukurnya karena jumlah hewan kurban tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.
3: Kita bersyukur bersama pada hari ini, bukan sekedar kegiatan seremonial yang tiap tahun kita lakukan, tetapi ada penambahan nilai-nilai ketakwaan di dalam diri para anggota sekalian. Kalau tahun lalu katanya 4 ekor sapi, alhamdulillah tahun ini 15 ekor sapi. Ini peningkatan ibadah yang luar biasa dari para prajurit Kodam 13 Merdeka. Saya berharap kebersamaan kita untuk ikut sama-sama mendarmabaktikan diri kepada lingkungan Kodam akan terus kita jaga sehingga mutu rakyat bersatu dengan prajurit mantel TNI rakyat itu tidak hanya sekedar slogan, tapi kita wujudkan aplikasi sehari-hari.
1: Adapun jumlah hewan kurban 15 ekor sapi dan 8 ekor kambing di lingkungan Kodam 13 Merdeka, di antaranya merupakan sumbangan dari Pangdam Merdeka dan Ketua Persit Kartika Chandra Kirana yang masing-masing menyumbangkan 1 ekor sapi. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Dan selanjutnya kita dengarkan informasi dari RRI Gorontalo. Pendengar dan pemirsa, Polresta Gorontalo Kota menurunkan personel pengamanan di sejumlah lokasi pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Salah satu lokasinya yakni Masjid Baitur Rahim, Kota Gorontalo.
4: Polresta Gorontalo Kota menurunkan personel pengamanan di sejumlah lokasi pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah, termasuk di Masjid Baitur Rahim, Kota Gorontalo. Penanggung jawab pengamanan Idul Adha dari Polresta Gorontalo Kota, Ibda Saiful Rahim, mengatakan pengamanan dilakukan agar masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan aman, lancar, dan kondusif. Menurut informasi yang diberikan, sebanyak 11 personil diterjunkan untuk melakukan pengamanan di kawasan Masjid Baitur Rahim. Sejumlah petugas menggunakan pakaian dinas, sementara lainnya mengenakan pakaian sipil untuk membantu pemantauan situasi di lokasi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Polresta Gorontalo Kota bersama jajaran tetap melaksanakan kegiatan pengamanan ibadah sholat Idul Adha agar para masyarakat yang melaksanakan ibadah terasa aman, lancar, dan kondusif.
6: Berapa personil Pak yang diturunkan pada pagi hari ini?
5: Kalau dari kami Polresta Gorontalo Kota, tim yang diturunkan, petugas yang diturunkan sekitar 11 orang yang menggunakan pakaian dinas sekitar 9 orang dan sisanya menggunakan pakaian tertutup.
4: Sementara itu, keberadaan aparat kepolisian tersebut mendapat apresiasi dari masyarakat. Salah seorang jamaah, Lady Budi Kasih, mengaku merasa lebih aman dan nyaman saat menjalankan ibadah salat Idul Adha. Ia juga menyampaikan penghargaan kepada para petugas keamanan yang tetap menjalankan tugas di hari raya meski harus berjauhan dengan keluarga demi menjaga keamanan masyarakat.
7: Alhamdulillah untuk penjagaan dari pihak keamanan itu sebagai jamaah yang ada di Masjid Baitur Rahim sangat berterima kasih karena dengan pihak-pihak tersebut kami sebagai jamaah merasa nyaman, aman untuk melaksanakan ibadah Idul Adha tahun ini.
6: Tanggapannya mungkin terkait polisi yang berjaga itu jauh dari keluarganya, bagaimana tanggapan dari?
7: Yang pasti kalau kembali ke pribadi sedih ya, karena jauh dari keluarga. Tapi insya Allah ini membawa mereka ke hal yang lebih baik dan bernilai pahala ke depan. Amin.
4: Polresta Gorontalo Kota berharap pengamanan yang dilakukan dapat menciptakan situasi yang aman dan tertib selama pelaksanaan Idul Adha di Kota Gorontalo.
8: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
0: Informasi dari RRI Tahuna, penyembelihan hewan kurban harus dilakukan dalam kondisi kesehatan yang baik.
9: Berkurban di hari raya Idul Adha yang baik bagi sesama manusia harus memperhatikan aspek kesehatan. Pernyataan ini dikemukakan Dr. Rinaldi Gurafa, dokter hewan karantina ahli muda, kantor Satuan Pelayanan Pelabuhan Laut Tahuna kepada RRI. Ia mengatakan, jika ingin menyembelih hewan kurban, syarat sah dari hewan kurban harus dalam kondisi kesehatan yang baik. Sebelum sembelih, petugas kesehatan akan memeriksa apakah hewannya akan disembelih sehat atau tidak.
10: Kita lakukan pemeriksaan sebelum dilakukan pemotongan. Nah, dilakukan juga pemeriksaan untuk mengetahui apakah dia hewan itu kan harus sesuai dengan syarat. Pertama, tidak buta, kemudian tidak cacat, kemudian tidak ada kudis, kemudian kita lihat tanduknya seperti apa gitu ya.
9: Di samping itu, apakah hewannya akan disembelih ada bagian yang terpotong dan yang paling penting kesehatan hewan tersebut. Alasannya karena ada beberapa penyakit hewan menular ke manusia. Intinya, tegas Dr. Rinaldi Gurafa, sangat penting memperhatikan kesehatan hewan yang akan dikurbankan pada hari raya Idul Adha. Alexander Lengkade melaporkan.
0: Dan mengakhiri Lintas Magota sore ini, kita dengarkan informasi dari RRI Talaut. Dari beranda utara NKRI, umat muslim di Kabupaten Kepulauan Talaut merayakan Hari Raya Idul Adha serentak di 8 masjid dengan khusyuk dan aman. Tak hanya soal ibadah, momentum ini juga menjadi pembuktian kuatnya kepedulian sosial dan sinergi di bumi Porodisa.
11: Kekusyukan dan kehangatan mewarnai perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Di Kabupaten Kepulauan Talaut, di wilayah perbatasan utara NKRI ini, umat muslim dari 8 masjid secara serentak melaksanakan ibadah salat id yang kemudian dilanjutkan dengan penyembelian hewan kurban. Pantauan RRI di Masjid Agung Jabal Rahmah Melongane merekam pemandangan indah. Umat muslim dari berbagai latar belakang profesi dan usia berbondong-bondong memadati saf menyatu dalam lantunan takbir yang menggetarkan jiwa. Sesi ibadah salat dipimpin oleh Ustadz Kisman Astar selaku imam salat. Sementara khutbah Idul Adha disampaikan secara lugas dan menyentuh hati oleh imam Masjid Jabal Rahmah Ustadz Muhammad Sodik Hasan. Usai ibadah, Ustadz Kisman Astar yang didampingi Sekretaris Badan Takmir Masjid Haji Idris Harmain menyampaikan pesan mendalam mengenai esensi Idul Adha. Menurutnya, perayaan ini bukan sekadar ritual tahunan, melainkan momentum refleksi diri. Ustadz Kisman mengingatkan bahwa esensi Idul Adha adalah mewujudkan kepedulian sosial yang nyata bagi sesama.
12: Ini daripada pelaksanaan salat Idul Adha ini adalah bagaimana nilai-nilai pengorbanan yang bisa kita manifestasikan atau kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam bentuk pengorbanan ya, dan juga kita di masjid ini juga ada korban yang begitu sapi ataupun kambing, dan juga pengorbanan di sini yang dimaksud adalah bagaimana kita peduli dengan masyarakat yang kurang mampu, yang miskin ya, dan kita peduli dengan orang-orang yang duafa, dan kita berharap dengan pelaksanaan Hari Raya Idul Kurban ini, ke depan insya Allah masyarakat kita lebih banyak lagi yang berkurban, lebih semangat lagi untuk berkurban, karena kurban ini adalah ibadah yang sangat dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di hari kurban seperti ini. Dan waktunya itu panjang ya, dari hari ini, hari Selasa ini, Rabu, Kamis, dan sampai hari Jumat itu masih bisa kita berkurban.
11: Tahun ini, Masjid Agung Jabal Rahmah Melongwane menyembeli 7 ekor sapi dan 4 ekor kambing. Seluruh daging kurban tersebut akan didistribusikan kepada masyarakat yang berhak, khususnya kaum duafa. Sementara itu, jalannya ibadah di bumi Prodisa berlangsung aman dan kondusif. Sinergi ketat terlihat dari personel Polres Kepulauan Talaut, Lanal Melongwane dan Koramil Melongwane yang menjaga lokasi. Sejumlah tokoh daerah pun nampak hadir di tengah jemaah. Di antaranya, Kapolres Kepulauan Talaut AKBP Aris Lusionugroho, serta Ketua DMI Talaut Haji Arianto Paneo. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan sekian Lintas Magota, saya Michael Cia bersama kerabat kerja yang bertugas. Mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
8: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Masyarakat perlu memahami pentingnya mitigasi atau upaya mengurangi risiko bencana agar lebih terampil, cekatan, dan terlatih dalam menolong dirinya sendiri saat terjadi bencana. BMKG sangat mendukung upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat luas mengenai pentingnya mitigasi bencana. Mitigasi bencana penting untuk meningkatkan self-assistance dalam menghadapi bencana. Pasalnya, kepastian tidak ada, karena memang bukti dan data belum cukup lengkap untuk pastikan bencana akan terjadi. Untuk itulah agar semua pihak lebih waspada, selain itu yang lebih penting adalah bersiap dengan melakukan mitigasi, yang antara lain dengan meminta bantuan pemerintah daerah untuk mengedukasi masyarakat agar lebih cekatan menolong diri sendiri.

Iya, mendengar RRI pukul 17:27 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya kita akan beralih ke program acara bernuansa Islami dan kami informasikan untuk azan maghrib hari ini, Rabu 27 Mei 2026 akan dikumandangkan pada pukul 17:48 waktu Indonesia Tengah. Kita dengarkan musik Islami.

Tuhan kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan salat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 45 hingga

أهلك وأحوات دعائك واغفر لي يا الله. Kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan.

0: Pendengar RRI, demikian kebersamaan kita dalam program acara bernuansa islami sekaligus menuntaskan kebersamaan kita. Saya Herlin yang sudah temani Anda sejak siang tadi. Pamit suara dan kita akan jumpa di kesempatan siar selanjutnya. Kebersamaan berikut Anda akan ditemani rekan saya Asisa Abu Saeng.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada yang masih bersama kami di Pro 1 RR Tahuna di Tahuna sore ini, edisi hari ini, hari Rabu tanggal 27 Mei 2026. Pendengar, untuk informasi kita kali ini, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA mencatat 112 siswa terpapar radikalisme digital di 26 provinsi. Paparan itu ditemukan melalui media sosial dan game online. Pemerintah kini menyiapkan strategi edukasi digital lebih tepat sasaran bagi anak. Langkah itu bertujuan untuk memperkuat perlindungan anak dari ancaman radikalisme daring. Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kemen PPPA, Titi Eko Rahayu, mengingatkan ancaman radikalisme semakin masif. Menurutnya, ruang digital anak kini menjadi sasaran utama propaganda intoleransi. Fenomena radikalisme digital menjadi ancaman serius bagi anak-anak usia remaja. Konten radikal menyebar melalui pendekatan emosional dan komunitas tertutup. Ia menyebut rata-rata usia anak terpapar radikalisme mencapai 13 tahun. Data itu merujuk catatan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme mengenai paparan digital anak. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, 49 menit lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Satu informasi yang terakhir, dan sebentar pada pukul 19 kita akan ikuti bersama untuk drama radio. Gelombang panas ekstrim melanda sejumlah negara di Eropa Barat dan menyebabkan korban jiwa di Prancis. Sedikitnya 7 orang dilaporkan meninggal dunia akibat peristiwa cuaca panas yang terjadi pada awal musim panas ini. Melansir dari The Guardian, Rabu 27 Mei 2026, Prancis mencatat rekor suhu tertinggi untuk bulan Mei selama 2 hari berturut-turut. Badan Cuaca Meteo Prancis memperkirakan suhu di beberapa wilayah dapat mencapai 39 derajat Celcius. Setelah itu, Badan Cuaca Meteo Prancis juga memperkirakan gelombang panas akan berlangsung sepanjang pekan. Pemerintah Prancis menyebut 5 dari 7 korban meninggal merupakan kasus tenggelam. Kasus tersebut diduga berkaitan dengan upaya warga mencari cara untuk mendinginkan diri di tengah suhu ekstrim. Inggris juga mencatat rekor suhu tertinggi pada bulan Mei dengan suhu mencapai 35 derajat Celcius di dekat London. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: A few minutes later.
1: Astaga, susiang.

0: Ya, pendengar di manapun Anda berada, saatnya kita ikuti bersama untuk drama radio persembahan RRI Sibolga dengan judul Sepasang Sandal di Depan.
1: Assalamualaikum.
2: Pintu terbuka. Masuk aja. Bukan di rumah orang kau masuk.
1: Masih juga begitu cara nyambut orang.

0: Orangnya, Pak.
1: Lah, terus bagaimana? Harus kugelar karpet merah?
0: Boleh juga, sekali-sekali.
1: Bah, makin kuat kali mulutmu.
0: Bapak pun masih sama. Belum lihat anak pulang, nyinyir dulu.
1: Siapa suruh pulang setahun sekali?
0: Baru 8 bulan, Pak.
1: Ah, sama aja itu. 8 bulan, 1 tahun, tetap lama.
0: Ibu kemana?
1: Kau lupa ya?
0: Iya, maaf Pak, aku refleks aja tadi.
1: Namanya juga baru sampai. Kepala masih di jalan rupanya.
0: Rumah sepi kali ya sekarang?
1: Biasalah. Dulu ibumu yang ribut terus. Panci ribut, TV ribut. Dia nyanyi pun sumbang kali. Sekarang yang ribut cuma cicak.
0: Iya, ibu memang tak pandai nyanyi.
1: Iya, tapi percaya diri kali. Ah, minum dulu teh panas.
0: Masih bapak buat teh manis begini? Ini bukan teh lagi, Pak. Ini sirup pakai daun.
1: Kalau tak suka, jangan diminum.
0: Kuminumlah. Siapa bilang tak suka?
1: Dari kecil mulutmu begitu. Semua dikomentari. Tapi habis juga.
0: Itu namanya kritikus, Pak.
1: Itu namanya rakus.
0: Ya ampun. Jahat kali, Bapak.
1: Biar kau ingat rumah ini.
0: Pak.
1: Apa?
0: Bapak, kenapa tak pernah bilang kangen?
1: Loh, harus diumumkan rupanya ya. Macam berita jam 7.
0: Kan bisa aja bilang, Mira, pulanglah, bapak kangen.
1: Geli kali aku bilang begitu.
0: Nah, itu masalahnya.
1: Masalah apa?
0: Bapak selalu begitu. Sayang, tapi tak pernah bilang. Marah cepat kali. Rindu diam-diam. Ya orang mana tahu.
1: Kalau orang rumah harusnya tahu.
0: Tak semua orang pandai menebak, Pak.
1: Jadi selama ini kau tak tahu bapak sayang sama kau?
0: Tahu. Tapi kadang capek juga menebak-nebak.
1: Untuk apa gue bilang?
0: Waktu aku mau merantau, bapak marah. Waktu aku jarang pulang, bapak sindir terus. Nah, waktu ibu sakit, bapak gak bilang kondisinya separah itu.
1: Untuk apa gue bilang?
0: Ya biar aku sempat lebih banyak waktu sama ibu.
1: Kau kira aku tak mau itu?
0: Pak. Pak.
1: Karena aku pun takut. Pertama kali dokter bilang kondisi ibumu tak bagus, lututku lemas. Tapi di rumah siapa yang harus kuat? Aku. Siapa yang harus bilang semua baik-baik saja? Aku. Siapa yang tiap malam pura-pura tidur padahal dengar ibumu sesak nafas? Aku.
0: Pak,
1: kau pikir itu gampang?
0: Pak, aku bukan mau menyalahkan bapak.
1: Tapi kau marah.
0: Iya. Karena aku sedih. Aku ngerasa kehilangan ibu itu cepat sekali, Pak. Dan sesudah itu, bapak pun macam menjauh.
1: Bukan menjauh. Aku tak tahu lagi bicara apa di rumah ini. Dulu ada ibumu di tengah. Kalau aku keras, dia yang lunakkan. Kalau kau ngambek, dia yang rayu. Sekarang tak ada. Jadi semua benturan langsung, aku pun capek sebenarnya.
0: Berarti dari dulu ibu itu penyangga benturan ya?
1: Nah, itulah. Rumah ini rupanya berdiri karena ibumu. Kita dua ini cuma penghuni berisik.
0: Iya juga.
1: Kalau tak ada dia, nampak kali kita sama-sama keras kepala.
0: Bapak lebih.
1: Kau lebih?
0: Bapak.
1: Hah?
0: Ya udahlah, dua-duanya aja.

0: Ngapain, Pak?
1: Lihat itu.
0: Apa?
1: Di depan pintu.
0: Sandal ibu?
1: Iya.
0: Masih di situ?
1: Masih.
0: Kenapa tak disimpan?
1: Entahlah. Awalnya ayah biarkan sandal itu di situ karena ayah merasa malas untuk memindahkan. Ayah berpikir kalau sandal itu masih tetap ada di situ, rumah ini tidak terlalu kehilangan.
0: Bapak,
1: aku tahu ibumu tak akan keluar pakai itu lagi. Otakku juga tahu itu. Tapi hati ini, bah, keras sekali dia diajar. Jangan kau pindah.
0: Tenanglah, Pak. Tak ku buang. Kotor kali ini, berdebu.
1: Ya, namanya juga sandal di teras.
0: Ibu marah itu kalau lihat begini. Dulu, kalau ada debu dikit, disuruhnya bersih-bersih satu rumah.
1: Ibumu memang jenderal.
0: Dan Bapak, prajurit paling banyak kena omel.
1: Tak usah dibuka semua sejarah itu.
0: Pak, aku kangen ibu. Aku kangen rumah ini waktu masih lengkap. Aku juga kangen dimarahi karena pulang sore. Aku kangen ribut-ribut kecil yang dulu bikin males. Tapi sekarang malah dicari.
1: Itulah hidup. Waktu ada, kita capek. Sesudah hilang, kita cari.
0: Aku juga minta maaf ya, Pak.
1: Untuk apa?
0: Karena aku pikir Bapak kuat terus. Karena aku kira Bapak tak butuh ditemani. Karena aku sibuk kali dengan hidupku sendiri.
1: Nah, sekarang itu betul. Itu baru anakku. Pandai juga rupanya minta maaf.
0: Jangan dirusak suasananya, Pak.
1: Habis? Kalau terlalu haru, nanti kau besar kepala.
0: Pak, kalau aku belum bisa sering pulang, Bapak mau video call nggak?
1: Tak pandai aku itu. Muka aku nanti besar kali di layar.
0: Memang sudah besar, Pak.
1: Kurang ajar. Tapi ya bolehlah. Asal jangan pagi-pagi kali. Rambutku nanti macam sarang burung.
0: Siang pun sama kayaknya. Pak,
1: apa lagi?
0: Mulai sekarang, kalau kangen, bilang aja ya. Jangan pakai sindiran terus. Jadi, bisa?
1: Iya. Kangen aku sama kau.
0: Nah, gitu kan bisa.
1: Jangan kau buat besar itu ya. Sekali ini saja.
0: Enggak. Besok-besok lagi.
1: Banyak kali maumu.
0: Pak, sandal ibu kita simpan di rak aja ya. Bukan karena melupakan, tapi biar lebih terjaga aja.
1: Iya, simpanlah.
0: Kenangan tak harus dibiarkan berdebu ya, Pak.
1: Iya, simpanlah.
0: Kadang yang harus dibersihkan itu bukan barangnya, tapi hati kita yang belum rela.
1: Kau ini pulang-pulang macam ustazah saja.
0: Biarin, gratis ini ceramah.
1: Kalau gratis, tambah secangkir teh buat Bapak.
0: Teh yang rasa gula itu?
1: Diam kau, itu resep keluarga. Mira.
0: Iya, Pak.
1: Jangan lama kali kau pulang ya, Nak.
0: Iya, Pak.
1: Rumah ini masih belajar sepi. Jadi, datanglah sesekali. Biar dia tidak merasa ditinggal terus.
0: Iya, aku pulang.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya. Apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Dede, Mama. Pergi, Mama.
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Dede, iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak Kodong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1. Dan untuk informasi kita di malam hari ini, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyebut pelemahan nilai tukar rupiah yang berlanjut tidak masuk akal, mengingat secara fundamental ekonomi Indonesia cukup baik. Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah hari ini masih bergerak fluktuatif di kisaran Rp17.000 per dolar Amerika Serikat. Ada kekhawatiran selama libur panjang rupiah bisa mencapai level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat hingga akhir pekan nanti. Kan fundamental ekonomi kita bagus, ini gak masuk akal. Pelemahan biasanya terjadi kalau ada gangguan fundamental, kata Menko. Pada kesempatan itu, Menko kembali menegaskan bahwa pemerintah sudah melakukan kalkulasi dan simulasi. Saat simulasi harga minyak $100 per barel, asumsi rupiahnya juga sudah kita perhitungkan. Sehingga pemerintah sudah memperkirakan bagaimana dampaknya pada APBN, karenanya tambah Menko tidak perlu melakukan uji ketahanan atau stress test lagi pada APBN. Meski demikian, Menko menegaskan bahwa pemerintah berupaya membantu agar pelemahan rupiah tidak makin dalam. Intervensi pemerintah lakukan dengan membeli surat berharga negara SBN. Informasi selengkapnya masih dilansir dari rri.co.id.

11 November merupakan hari istimewa bagi sebagian orang karena disebut sebagai tanggal yang cantik. Tahu nggak sih? Ternyata tanggal 11 November juga dikenal dengan Hari Jomblo Sedunia atau World Single Day. Kok bisa? Jadi, Hari Jomblo Sedunia berasal dari masyarakat Cina modern. Tanggal ini bahkan dijadikan sebagai hari libur. Tujuannya untuk membantu para lajang tetap bangga terhadap statusnya. Mereka berpikir bahwa status jomblo tidak perlu diratapi, melainkan dirayakan bersama. Dan diharapkan para jomblo tidak perlu berkecil hati dengan statusnya. Peringatan ini awalnya dicetuskan oleh seorang mahasiswa jomblo di Nanjing University, China pada tahun 1993. Dan penduduk di China menyebut peringatan ini dengan Guanggunji. Selain itu, 11 November dipilih karena jajaran angka 1 seolah-olah menggambarkan kehidupan orang-orang single alias jomblo.

Ya, peringatan 40 menit terlepas dari pukul 19, kita lanjut dengan informasi selanjutnya. Tim Nasional Selandia Baru kembali tampil pada Piala Dunia 2026 setelah absen sejak edisi 2010. Ini akan menjadi penampilan ketiga tim berjuluk All Whites itu di pesta sepak bola terbesar dunia. Meski telah tampil sebanyak 3 kali, Selandia Baru belum pernah meraih kemenangan pada putaran final Piala Dunia, namun mereka berhasil menahan imbang 3 lawannya di fase grup pada edisi 2010. Dominasi Selandia Baru di kawasan Oceania mempermudah langkah menuju putaran final dunia. Mereka menyapu bersih 5 pertandingan kualifikasi tanpa kekalahan maupun hasil imbang. All Whites mencetak 29 gol dan hanya sekali kebobolan selama kualifikasi. Penyerang senior Chris Wood menjadi pencetak gol terbanyak dengan koleksi 9 gol. Pelatih Darren Bazley memimpin Selandia Baru sejak 2022. Dengan pendekatan penguasaan bola, ia juga mengandalkan formasi 4-2-3-1 dan 4-4-2 dalam berbagai pertandingan. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Mana torang pe lingkungan dah aman lagi?
1: Siapa doe ba pikir apa ngana Frina?
0: Pikir-pikir, memang anak ini ndak peka sekali ndak sadar hari-hari ujang banyak.
1: Ya noh, kalau ujang banyak begini, tinggal tarik itu kain kon tidur, gampang kan?
0: Memang kok ngana ini Kang, bukannya mau berpikir bagaimana dipecara ketika ujang banyak, torang terhindar dari banjir.
1: Kok bagaimana dan kawan?
0: Dengar baik-baik nih kawan, torang harus melakukan reboisasi atau penanaman pohon, mengelola sumber daya air secara menyeluruh. Kalau boleh, torang bangun tanggul pengendali banjir. Deng, kalau bisa leh, torang ubah daerah rawan banjir menjadi daerah yang banyak resapan. Waspada curah hujan tinggi agar terhindar dari bahaya banjir.

Baik, pendengar, kali ini saya akan berikan satu informasi yang terakhir. Dan sebentar, tepat pukul 20, kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti penyampaian warta berita. Kuba meminta bantuan internasional di tengah meningkatnya tekanan dari Amerika Serikat terhadap negara tersebut. Permintaan itu sampaikan Menteri Luar Negeri Kuba, Bruno Rodriguez Varela, dalam sidang Dewan Keamanan PBB Selasa 26 Mei 2026. Rodriguez menyerukan solidaritas internasional untuk mencegah bencana kemanusiaan di Kuba yang menurutnya tengah menghadapi blokade energi dari Amerika Serikat. Ia menilai kondisi ekonomi negaranya semakin memburuk akibat tekanan politik dan ekonomi dari Washington. Kuba selama bertahun-tahun menghadapi kesulitan ekonomi akibat embargo perdagangan Amerika Serikat yang diberlakukan sejak Fidel Castro berkuasa pada 1959. Kondisi tersebut menyebabkan kekurangan makanan, obat-obatan, dan kebutuhan dasar lainnya di berbagai wilayah Kuba. Melansir dari Reuters dan The Straits Times, pemadaman listrik berskala nasional juga disebut semakin sering terjadi. Situasi memburuk setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menghentikan pasokan minyak dari Venezuela yang selama ini menjadi sekutu utama Havana. Informasi selengkapnya masih dilansir dari rri.co.id.

Gelombang adalah pergerakan naik dan turunnya air dengan arah tegak lurus permukaan air laut yang berbentuk kurva atau grafik sinusoidal. Gelombang laut disebabkan oleh angin. Angin di atas lautan mentransfer energinya ke perairan, menyebabkan riak-riak, alun atau bukit, dan berubah menjadi apa yang kita sebut sebagai gelombang.

dan untuk penyelamatan diri saat terjadi gelombang pasang, yang harus kita lakukan adalah 1. Jika Anda berada di tepi pantai, segeralah berlari ke tempat yang lebih tinggi dan memberitahu kepada orang-orang yang berada di sekitar tepi pantai tentang adanya gelombang pasang. 2. Jika Anda berada di dalam kapal di tengah laut, jauhilah daerah yang terkena cuaca buruk dan gelombang pasang. Bagi nelayan atau orang yang suka traveling di laut, dihimbau untuk membatalkan berlayar dan traveling apabila melihat kondisi karakteristik terjadinya gelombang pasang.

0: Baik, peringkat saatnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Sipral. Buktinya kami juga komunikasi dengan Pak Mensesnek dan sebagainya di situ.
3: Selain saya menyampaikan sapi yang diberikan oleh Pak Presiden Prabowo, kami juga menitipkan pada masyarakat program-program Pak Prabowo supaya semua masyarakat mendukung.
1: Presiden Prabowo Subianto memantau situasi dan pelaksanaan Idul Adha di Indonesia selama berada di Prancis. PPIH Arab Saudi aktif membantu pelayanan jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya ketika melaksanakan ritual haji Jamrot Aqobah. Penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan presiden menjadi tontonan warga Kecamatan Mantup, Lamongan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 27 Mei 2026 bersama saya Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto memantau situasi dan pelaksanaan Idul Adha di Indonesia selama berada di Prancis. Berikut Sugandi Avandi melaporkan.
4: Ya kan tahun lalu di sini, ya tahun ini kebetulan bertepatan juga dengan kunjungan kenegaraan, ya, state visit, ya. Artinya kita kan bisa di mana saja.
2: Dan Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Sipral.
5: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melaksanakan salat dan merayakan Idul Adha bersama warga negara Indonesia di Wisma KBRI di Paris, Prancis. Menteri Agama Republik Indonesia yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Nasaruddin Umar mengatakan, kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Prancis dalam rangka tugas negara yang tidak dapat ditinggalkan. Kendati demikian, Presiden Prabowo memantau langsung situasi Idul Adha di Indonesia. Penjelasan Profesor Nasaruddin Umar disampaikan usai sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal Jakarta pagi tadi.
2: Presiden itu menjalankan tugas kenegaraan di luar negeri di Paris, ya, dan kami juga mendapatkan laporan di sana juga sudah dipersiapkan, ya, beliau akan sholat di mana, ya. Saya yakin persis, insya Allah KBRI juga sudah

0: persiapkan. Dan Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Sutral. Buktinya kami juga komunikasi dengan Pak Mensesnek dan sebagainya di situ.
1: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan Presiden Prabowo merayakan Idul Adha di Prancis karena bertepatan dengan kunjungan kenegaraan yang sudah direncanakan sejak lama. Selama ini hubungan Indonesia dan Prancis berlangsung dengan baik.
2: Ya kan tahun lalu di sini, ya tahun ini kebetulan bertepatan juga dengan kunjungan kenegaraan, ya, state visit, ya. Artinya kita kan bisa di mana saja, tidak harus selalu di sini, dan Presiden melaksanakan sholat Idul Adha di Prancis. Saya kira karena memang hubungan kita sedang baik, dan saya kira hubungan yang saling menguntungkan, hubungan yang sangat bagus di berbagai bidang, strategic partnership kita dengan negara-negara, semua negara ya.
1: Sebelumnya Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulis mengatakan kunjungan Presiden Prabowo atas undangan dari Presiden Prancis Emmanuel Macron, bahkan undangan tersebut sejak setahun lalu dan baru terrealisasi saat ini. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Pendengar, PPIH Arab Saudi aktif membantu pelayanan jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya ketika melaksanakan ritual Haji Jamrot Aqobah. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
5: Nah, saat ini pendengar, saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya para petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memberikan pelayanan terbaik kepada para jamaah haji Indonesia saat pelaksanaan menuju Jumrah Aqobah di Jamarat maupun pasca Jumrah Aqobah. Petugas haji membantu memberikan pelayanan dan membantu jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya. Petugas haji Arab Saudi yang bernama Mutia Rizalah mengungkapkan bahwasanya dirinya langsung membantu jemaah haji yang terpisah dari rombongannya, dan dirinya langsung mengecek identitas jemaah tersebut, dan ketika terdata langsung menghubungi langsung kepada rombongannya untuk dijemput. Dan tadi salah satu tiga orang jemaah haji misalnya di Hotel 420 di daerah kawasan Raudhah Shisha, padahal dia sampai di Hotel 420 di Sektor 4 20, dan padahal sebelumnya dia merupakan jemaah haji yang berasal dari Hotel 21 di Sektor 2. Namun Mutia aktif memberikan bantuan kepada para jemaah haji tersebut, sehingga ketua rombongan ikut menjemputnya ketiga jemaah haji tersebut. Dan banyak juga beberapa hal, misalnya di ketika saat pelaksanaan perjalanan di terowongan Mina, banyak terlihat para petugas haji ikut aktif membantu dan menolong langsung para jemaah haji Indonesia yang ketika itu mungkin kelelahan ataupun capai dalam perjalanan, sehingga banyak yang dibantu oleh pihak petugas. Berikut keterangan daripada Mutiara, salah satu petugas haji ketika memberikan pelayanan kepada jemaah haji Indonesia.
6: Tentang misalnya kronologis, misalnya di Jamarot tadi perjalanan itu kan cukup panjang ya, hampir sekitar 6 kilo sampai 7 kilo gitu. Dalam situasi seperti tadi, mana bisa ceritakan nggak gambaran tentang tadi perjalanan Jamarot tadi, Aqobah?
7: Betul-betul, tadi itu perjalanan kita dari Mina menuju Jamarot itu cukup panjang, dan saya sendiri membawa perbekalan yang lumayan cukup berat ya. Saya membawa ransel yang cukup berat, dan sepanjang jalan alhamdulillah lancar. Setelah pelemparan jumroh itu di jalan keluarnya itu banyak jamaah yang tersesat karena terpisah dari rombongannya yang lain gitu kan. Jadi alhamdulillahnya bertemu sama kita sebagai petugas, kita bantu untuk mengarahkan jalan keluarnya. Dan kemudian Kami ingin melakukan tawaf ifadah ya. Di jalan juga kami bertemu dengan ibu-ibu dari rombongan BTH 11. Ada 3 orang ibu-ibu. Itu juga tersesat. Kami sedang beristirahat di hotel 420. Itu kami bantu, kami scan melalui aplikasi petugas haji. Dan alhamdulillah kita sampaikan langsung ke grup kita sebagai petugas haji, itu mereka langsung merespon dengan cepat. Alhamdulillah ketua kloter atau karomnya langsung menghubungi jemaah tersebut dan insya Allah akan dijemput di hotel ini.
6: Artinya memang
5: pendengar dapat kami gambarkan tadi, saya juga menyusuri dari kawasan Mina menuju ke Star di terowongan Mina menuju ke Aqabah Jamarot, di Jamarot, dan untuk melempar jumroh di jumroh Aqabah, dan perjalanan sampai ke daerah Rodo di sisa di 420 itu sekitar 6,5 sampai 7 km. Jadi kita bisa menggambarkan di situ perjalanan dari tenda Mina hingga ke Rodo. Itu rata-rata kalau misalnya jamaah haji yang menuju ke sini sekitar 6,5 sampai 7 km. Dan dapat kami gambarkan bahwasanya ibadah haji adalah selain ibadah ruqyah juga ibadah fisik, karena tapaktilah perjuangan Rasulullah dalam ibadah haji, itulah selain ibadah ruqyah ibadah fisik juga. Karena itu mengikuti jejak Rasulullah adalah suatu hal yang penting, dan sunnahnya adalah suatu yang harus kita ikuti. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 Radio, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
4: Masjid Agung Al-Azhar melaksanakan penyembelihan hewan kurban sebanyak 9 ekor sapi dan 42 ekor kambing yang akan disalurkan ke sejumlah daerah dan luar negeri. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
8: Insya Allah di Masjid Agung Al-Azhar kami sudah punya SOP, standar operasional untuk bagaimana penyembelihan.
9: Pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah yang berlangsung di lapangan Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran Baru Jakarta Selatan pagi tadi berjalan dengan lancar, serta dihadiri ribuan masyarakat dan sejumlah pejabat, diantaranya Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala bersama keluarga, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi Rini Widianti, serta mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asidiki dengan Khotib Din Samsudin. Dari pantauan RRI, sholat dimulai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kepala Kantor Masjid Agung Al-Azhar, Tatang Komara, menyebutkan panitia hewan kurban Masjid Agung Al-Azhar tahun ini akan melakukan penyembelihan hewan kurban, yaitu sebanyak 9 ekor sapi dan 42 ekor kambing, termasuk sapi dari keluarga Yusuf Kala. Sementara untuk hari kedua atau Kamis esok, panitia juga akan melakukan penyembelihan sebanyak 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Sementara itu sebanyak 15 orang petugas jagal dan tim dari Al-Azhar yang akan melakukan penyembelihan hewan kurban tersebut. Sementara untuk internal Masjid Agung Al-Azhar, menurut Tatang, sebanyak 144 ekor kambing dan sapi telah dilakukan penyembelihan dan akan disalurkan kepada karyawan di lingkungan Masjid Agung Al-Azhar. Sementara panitia juga akan menyalurkan daging kurban tersebut ke sejumlah daerah di tanah air dan luar negeri serta Palestina.
8: Pengkurban, jadi hari pertama ini kita potong 9 ekor. Terberat 1 ton nih ada di sana sapinya, dan yang terendah adalah 350 kilo. Di situ ada 9 ekor, salah satu dititipi oleh keluarga besar di Pak Yusuf Kala yang warna coklat gitu ya. Nah, kambingnya hari ini akan potong kita 42 ekor hari ini kambingnya. Dan besok hari kita akan potong kembali, itu kita kerjasama dengan HIPMI Syariah DKI. Itu akan motong 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing besok. Jadi kita totalnya berarti ada 14 plus kambingnya ada 43.
9: Sementara Rahmat selaku koordinator tim jagal dari Batu Sari menyebutkan ada 15 orang petugas jagal yang sudah memiliki sertifikasi serta melakukan pemotongan hewan kurban di Masjid Agung Al-Azhar karena menurutnya pihaknya sudah bekerja sama cukup lama dengan pihak Al-Azhar dan ia akan memberikan hasil yang terbaik karena daging kurban ini akan disalurkan kepada mereka yang berhak.
10: Alhamdulillah sih secara teknis sudah karena tim jagal sudah terbiasa juga yang pertama, yang kedua juga di sini SOP-nya juga sudah bagus segala macam, jadi kita tinggal ngikutin aja sudah berjalan dengan bagus. Ya mungkin kita secara SOP dari tim kita juga kita memotong dengan profesional tentunya dan juga ya bekerja dengan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin lah intinya, memberi yang terbaik untuk Al-Azhar yang sudah rekanan lumayan lama ini.
9: Sementara itu dalam khutbahnya, Din Samsudin menegaskan bahwa Idul Adha memiliki keterkaitan erat dengan ibadah haji sebagai bentuk pemenuhan panggilan ilahi. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini menegaskan jutaan umat Islam rela menunggu bertahun-tahun lebih demi bisa berangkat ke Tanah Suci. Dan hal itu membuktikan adanya keimanan hakiki dan keislaman sejati. Ditambahkan Din, budaya ketaatan tersebut harus menjadi orientasi kehidupan beragama umat Islam di Indonesia. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan presiden jadi tontonan warga Kecamatan Mantup, Lamongan. Laporannya disampaikan Farin Regi dari RRI Surabaya.
11: Ratusan warga Dusun Pulut, Desa Mutusari, Kecamatan Mantup, Lamongan, memadati lokasi penyembelihan hewan kurban bantuan Presiden Prabowo pagi tadi. Mereka rela berdesakan demi menyaksikan langsung sapi kurban berukuran jumbo bernama Satria yang memiliki bobot mencapai 1,1 ton. Sebelum proses penyembelihan, Bupati Lamongan Yododada Fendi menyerahkan sapi bantuan kurban secara simbolis kepada panitia kurban setempat. Ia menyampaikan, bantuan sapi diharapkan membawa manfaat dan keberkahan bagi masyarakat desa, sekaligus membantu pemenuhan kebutuhan gizi warga. Proses merobohkan sapi Satria tidak berjalan mudah. Puluhan warga bersama juru sembelih tampak kesulitan mengendalikan tenaga sapi berukuran jumbo tersebut. Bahkan seorang warga sempat tersungkur saat membantu proses perobohan sapi.
12: Sekaligus, selain saya menyampaikan sapi yang diberikan oleh Pak Presiden Prabowo, kami juga menitipkan pada masyarakat program-program Pak Prabowo khususnya dalam rangka untuk pemenuhan visi masyarakat MDG, cek kesehatan gratis, kooperasi desa merah putih, supaya semua masyarakat mendukung karena ini adalah dimaksudkan untuk apa, kekuatan ekonomi dan kesehatan masyarakat di desa masing-masing di seluruh Indonesia. Jadi mudah-mudahan pemilihan desa Belut ini akan memberikan manfaat yang besar pada seluruh masyarakat.
11: Kemudian Zahra, warga setempat, kagum dengan kehadiran sapi jumbo tersebut. Ia bersama teman-temannya datang dari dusun sebelah untuk melihat besarnya sapi Satria.
13: Sapi Pak Presiden.
14: Penasaran ya?
13: Iya.
14: Besar nggak ukurannya tadi?
13: Besar banget.
11: Daging kurban dari sapi selanjutnya akan didistribusikan kepada masyarakat di Desa Mutusari dan wilayah sekitar Kecamatan Mantup. Momentum penyembelihan sapi bantuan presiden juga dimanfaatkan Pemkab Lamongan untuk mensosialisasikan berbagai program strategis nasional, salah satunya program MPG. Farin Reki melaporkan.
4: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menggelar silaturahmi Idul Adha di Istana Isen Mulang, Palangkaraya pada Rabu pagi. Selain itu, gubernur juga membagikan 500 ekor sapi kurban untuk masjid dan juga masyarakat dan juga komunitas keagamaan di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
15: Sukamara, Lamandau, Pangkalambung, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan, sama Palangkaraya.
16: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menggelar open house Hari Raya Idul Adha di Istana Isen Mulang, Palangkaraya pada Rabu pagi. Kegiatan tersebut sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam mempererat silaturahmi. Dalam kegiatan open house, masyarakat tampak antusias hadir untuk bersilaturahmi bersama gubernur dan jajaran pemerintah daerah. Selain itu, orang nomor satu di Bumi Tambun Bungai ini juga membagikan 500 ekor sapi kepada masjid, perkumpulan warga, dan juga pemerintah daerah di Kalimantan Tengah. Sebanyak 500 sapi kurban tersebut didatangkan dari pedagang hewan di Kabupaten Kota Waringin Timur. Pembagian sapi kurban diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat penerima, terutama dalam memenuhi kebutuhan daging kurban saat Idul Adha. Salah seorang pemilik peternakan di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kul Amri Daeng Beta, mengungkapkan bahwa total sapi yang disiapkan mencapai sekitar 700 hingga 800 ekor. Dari jumlah tersebut, 500 ekor diantaranya merupakan pesanan dari Gubernur Kalimantan Tengah. Ratusan sapi tersebut disalurkan ke berbagai wilayah di Kalimantan Tengah sebagai bagian dari program bantuan hewan kurban. Sejumlah daerah yang menjadi tujuan distribusi antara lain Sukamara, Lamandau, Pangkalan Bun, Kuala Pembuang, Kasongan, hingga Palangkaraya.
15: 500 ribu sampai 1 juta lah. Dari sekarang, karena apa namanya, ya Alhamdulillah tahun ini ada peningkatan lah. 270, kalau tahun ini sekitar 500-an. Di Kota Tinggal aja baru dibagi ke daerah lain. Ada, Palangka, Pangkalan Bun ada. Cuma apa namanya, kita ngirim tambahan-tambahan aja dari Sampit ini. Nah, seluruh kabupaten ada. Ada cuma apa namanya, ada juga yang dari Kotim ini dibagi ke sana. Sukamara, Lamandau, Pangkalan Bun, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan, sama Palangkaraya.
16: Sementara itu, salah seorang warga Kota Palangkaraya yang menerima langsung daging sapi pemberian Gubernur Kalimantan Tengah, yakni Sucipto, mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan hewan kurban yang diberikan pada momen Idul Adha tahun ini. Bantuan tersebut dinilai sangat membantu masyarakat serta menjadi bentuk kepedulian pemerintah kepada warga.
17: Dan masyarakat Kalimantan Tengah, saya juga merasa sebagai masyarakat sangat terbantu, Pak Aga, karena kita tidak semua orang mampu membeli daging itu, tidak mampu membeli hewan seperti itu. Nah, dengan dibantunya oleh orang-orang penting seperti ini, orang-orang artinya mampu lah.
16: Pedagang memastikan seluruh sapi yang didatangkan telah melalui proses karantina selama 20 hari di daerah asal guna menjamin kesehatan hewan sebelum didistribusikan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Dalam momentum Hari Raya Idul Adha, Wakil Bupati Jember Joko Susanto mengajak masyarakat untuk meneladani Nabi Ibrahim. Gia Debora dari RRI Jember melaporkan.
18: Dalam momentum Idul Adha 1447 Hijriah, Wakil Bupati Jember Joko Susanto mengajak masyarakat untuk meneladani ketakwaan dan keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam. Menurutnya, nilai pengorbanan dan ketaatan yang diajarkan Nabi Ibrahim harus menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari demi membangun Kabupaten Jember yang penuh keberkahan.
19: Ya, semoga keteladanan yang diberikan oleh Nabi Ibrahim bisa kita teladani dalam kehidupan ini, dan semoga ya kembali semua tadi tidak ada kata lain selain berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira itu. Jadi mari saya mengajak masyarakat Jember, mari kita teladani apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Ibrahim semata-mata untuk membangun Jember, berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sajalah saya kira.
18: Sementara itu, Sekretaris Umum Pengurus Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember, Solikul Hadi, menyampaikan bahwa pada Idul Adha tahun ini, panitia menerima hewan kurban berupa 6 ekor sapi dan 25 ekor kambing. Hewan kurban tersebut berasal dari berbagai pihak.
20: Alhamdulillah, untuk tahun ini ada sapi dan 25 ekor kambing oleh panitia, mulai dari Gubernur Jawa Timur, Bupati Jember, Wakil Bupati Jember, kemudian Bank Jatim Jember, dan beberapa dari masyarakat sekitar. Pendistribusian ini yang jelas kita pertama adalah melakukan penyembelihan, kemudian melakukan packing, kemudian distribusi, kita mengutamakan tempat yang ada di sekitar. Selain itu, kepada para pengabdi Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember, dan yang kita lakukan juga pendistribusian di salah satu wilayah pelosok di Kabupaten Jember, yakni di daerah wilayah Sukowono ke atas.
18: Gary Bora, RRI Jember melaporkan.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, momentum libur Idul Adha dimanfaatkan warga untuk menghabiskan waktu bersama keluarga di pusat perbelanjaan. Salah satunya terlihat di Margo City Depok, Jawa Barat, yang dipadati pengunjung sejak pagi hingga malam hari. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
0: Pengunjung.
21: Hari ini ramai.
0: Dibanding hari-hari.
22: Suasana ramai terlihat di berbagai area Margo City Depok pada momentum libur Idul Adha 1447 Hijriah Selasa siang. Pengunjung terlihat memadati tenda makanan dan minuman, pusat perbelanjaan pakaian, hingga area main atrium mall. Pantauan RRI, antrian terlihat di sejumlah tenan kuliner pada siang hingga sore hari. Sementara di area atrium utama, pengunjung silih berganti mendatangi event Star Wars X Miniso yang menghadirkan dekorasi tematik, merchandise, dan spot foto. Petugas informasi Margo City Talita Anindya mengatakan, peningkatan pengunjung sudah terlihat sejak awal operasional mal dibuka. Menurutnya, tenda makanan dan minuman menjadi lokasi yang paling banyak dicari pengunjung selama momentum libur panjang Idul Adha.
0: Pengunjung.
21: Hari ini ramai.
0: Dibanding hari-hari biasa.
23: Iya, soalnya kan ini doang juga ya. Jadi mungkin banyak yang main.
0: Dari jam berapa mulai ramai? Dari pengunjung dari tadi rata-rata nanya tentang apa Mbak biasanya?
23: Tenan
0: apa yang paling banyak dicari?
23: F&B paling.
0: Makanan.
23: Ya, soal makan.
22: Selain berburu kuliner, pengunjung juga memadati area bazar Star Wars X Miniso yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang. Event tersebut ramai dikunjungi keluarga dan anak muda untuk melihat merchandise hingga berfoto. Salah seorang pengunjung, Fai, mengaku datang ke Margo City bersama adiknya untuk mencari kuliner dan menghabiskan waktu libur. Menurutnya, dekorasi event Star Wars cukup menarik perhatian pengunjung.
24: Masih normal ya. Masih normal kalau memang hari weekdays, kalau yang non-libur ya.
0: Ada tenan tertentu nggak yang lagi diincar?
24: Tenan tertentu. Kebetulan sini lagi ini sih, lagi nyari kulineran.
0: Oh, berarti datang buat healing atau ngadem?
24: Buat kuliner aja.
0: Oh, kuliner. Ya, apa yang dicari di ini, apa tenan Star Wars ini?
24: Sebenarnya saya juga kurang tahu nih Star Wars.
0: Oh, kurang
24: jadi
0: tahu.
24: Cuma keliling-keliling aja.
0: Tapi kenapa datang ke tenan ini? Menarik nggak menurut Mas?
24: Jujur, ini menarik sih.
22: Sementara itu pengunjung lainnya, dia mengatakan dirinya datang bersama keluarga untuk mencari promo sekaligus bersantai selama libur panjang Idul Adha. Menurutnya, pusat perbelanjaan menjadi pilihan karena lebih nyaman untuk keluarga.
25: Kalau liburan pasti ya, pasti lebih besar karena dari yang apa sih, kayak cuma lihat-lihat, tiba-tiba beli.
0: Kenapa milih ke mall dibanding wisata lain?
25: Ibu saya.
0: Kenapa?
25: Kalau ibu saya kalau wisata alam agak susah jalan ya Mas, kalau kalau di mall enaknya adem sama banyak tempat buat duduk kan.
22: Hingga sore hari, arus pengunjung masih terus berdatangan ke kawasan Margo City Depok. Mayoritas pengunjung datang bersama keluarga untuk berbelanja kuliner hingga menikmati suasana libur panjang Idul Adha. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi luar negeri. Kuba meminta bantuan internasional di tengah meningkatnya tekanan dari Amerika Serikat terhadap negara tersebut. Permintaan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Kuba, Bruno Rodriguez Paprilia, dalam sidang Dewan Keamanan PBB pada Selasa 26 Mei 2026. Rodriguez menyerukan solidaritas internasional mencegah bencana kemanusiaan di Kuba yang menurutnya tengah menghadapi blokade energi dari Amerika Serikat. Ia menilai kondisi ekonomi negaranya semakin memburuk akibat tekanan politik dan ekonomi dari Washington. Kita beralih ke informasi olahraga. Selandia Baru akan berlaga di Piala Dunia FIFA untuk ketiga kalinya dalam sejarah mereka. Setelah perjalanan pertama yang sulit pada Spanyol 1982, petualangan All White Sam hampir tiga dekade kemudian berakhir jauh lebih positif. Setelah melaju mulus melalui babak kualifikasi untuk mengamankan jatah langsung pertama dalam sejarah OFC, Selandia Baru bertekad tampil mengesankan di Amerika Utara. Bagaimana ketangguhan dari wilayah Oseania itu? Mari kita simak bersama bedah tim RRI.
26: Ada tim yang gak memenangkan satu pertandingan pun tapi pulang dari Piala Dunia tanpa terkalahkan. Itulah Selandia Baru. Dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI kali ini bersama Indra Firgiantara dan Tomo Haki. Ya, negara kecil dari Oseania ini kembali ke Piala Dunia FIFA 2026 untuk ketiga kalinya dalam sejarah. Perjuangan mereka sangat luar biasa karena harus menjalani perjalanan ekstrim. 4 laga tandang dalam 13 hari melintasi Fiji, Indonesia, hingga Australia sampai akhirnya All Whites berhasil lolos ke Piala Dunia. Kisah terbesar Selandia Baru datang di Afrika Selatan 2010. Tidak ada yang menjagokan mereka, tapi yang terjadi justru luar biasa. Dalam 3 laga penyisihan grup, mereka berhasil mencuri 1 poin atas lawan-lawannya, yakni Italia, Slovakia, dan Paraguay. Hasil akhirnya, Selandia Baru tersingkir tanpa kalah 1 pertandingan pun, bahkan finish di atas Italia di klasemen grup. Nah kini All Whites kembali dipimpin pelatih Darren Bazley. Mereka tampil dominan di kualifikasi, total 5 kemenangan dari 5 pertandingan. Sekarang target mereka lebih besar, bukan hanya sekedar tampil, tetapi meraih kemenangan pertama dan lolos ke fase gugur. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
4: Masih dengan informasi olahraga, beberapa klub Super League melakukan pergantian pelatih untuk musim 2026-2027. Sejauh ini sudah ada 6 klub yang berpisah dengan pelatih kepala di akhir musim 2025-2026. Menariknya, 3 diantaranya merupakan tim papan atas. Itu Persib Bandung, Borneo FC, dan Persija Jakarta. Persija Jakarta sendiri resmi berpisah dengan Mauricio Souza setelah klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak juru taktik asal Brazil tersebut yang tuntas di penghujung BRI Super League 2025-2026. Keputusan itu ditempuh setelah Souza gagal mencapai targetnya yang disepakati di dalam kontrak kedua pihak. Persija untuk juga mengumumkan berakhirnya hubungan kerja mereka dengan jajaran staf kepelatihan Souza. Prapanca juga memastikan pihaknya sudah menjalin komunikasi dengan calon pengganti Souza yang akan segera ditentukan dalam waktu dekat. Beberapa nama pelatih ternama seperti Shin Tae-yong disebut menjadi pilihan untuk melatih klub sepak bola ibu kota. Pengamat sepak bola Bung Daniel Siahaan menilai mendatangkan Shin Tae-yong ke Persija akan menjadi tantangan tersendiri.
1: Di Marcio Souza memang kita lihat ya ataupun dinilai manajemen gagal mengangkat Persija menjadi juara, apalagi tahun depan ulang tahun ke-500 Jakarta. Tentu DKI ingin hadiah yang terbaik yaitu juara, dan untuk menjadi juara mereka tentu butuh pelatih atau pemain pun yang berkualitas. Yang saat ini saya dengar Shin Tae-yong yang salah satu incaran mereka, tetapi kalau kita lihat dari transfer market ketika menangani tim nasional dia menerima gaji dalam 1 bulan 1,9 M. Apakah Persija mampu membayar seperti itu? Ya kita lihat nanti ya, sejauh mana.
4: Persija menutup musim di posisi ketiga klasemen akhir dengan koleksi 71 poin yang merupakan perolehan poin tertinggi bagi klub tersebut dalam satu dasawarsa terakhir sejak kompetisi kasta tertinggi di Indonesia menggunakan format satu wilayah.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Baik, pendengar, demikian telah kita ikuti bersama untuk penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta. Dan kembali lagi Anda bersama kami di program 1 RRI Tahuna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita akan ikuti bersama untuk Mimbar Agama Kristen edisi hari ini Rabu 27 Mei 2026 bersama dengan Pendeta Boyke Esthoff STH.
1: Ya, shalom, selamat malam Bapak Ibu saudara dimanapun berada. Senang sekali saya kembali hadir di ruang dengar kita untuk dalam program Mimbar Agama Kristen di hari ini Rabu 27 Mei 2026. Puji Tuhan. Saya percaya kita jalani hari dan bersyukur sekalipun dengan kondisi cuaca hujan, berangin dalam di beberapa hari ini, tapi yang tidak juga akan menghilangkan semangat, kasih dan sukacita kita untuk dalam Tuhan dalam menjalani hari-hari. Dan puji Tuhan, dari tempat ini saya membawa kembali kita untuk bersama melihat firman Tuhan. Dan yang saya percaya, yang juga selalu yang kita inginkan untuk ada dalam kehidupan kita, firman kebenaran yang karena yang kita yakini, yang terus selalu menjadi kekuatan juga bagi kita dan yang membawa kita tetap dapat menjalani hari-hari di dunia yang gelap, kelam. Kadangkala kita melihatnya seperti ini, kondisi keadaan sekitar kita dan di perjalanan kita. Tetapi ini sekali lagi bahwa yang kemudian tetap terus yang menerangi, menguatkan, dan ini yang saya yakini, imani sebagai umat Tuhan adalah dan kita yang adalah lebih daripada pemenang. Ya, puji Tuhan. Dan karena itu saat ini saya membawa sekali lagi kita untuk melihat firman Tuhan. Dan tapi sebelumnya saya mau kita terlebih dahulu berdoa sebelum kemudian kita mau melihat bagian firman Tuhan menjadi renungan untuk di malam hari ini. Dan mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kami ada malam ini menikmati hari dalam di sepanjang hari ini yang semua karena anugerah Tuhan saja. Dan kami ada sebagaimana ada kami ada saat ini. Kami bersyukur dan memuliakan Engkau tetap Tuhan di hidup kami yang selalu menyertai kami, menolong kami. Dan terima kasih saat ini kami mau ambil waktu untuk bersama dalam merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan tetap berbicara di hati kami semua dan mengajari kami terus untuk pada apa yang benar lewat kebenaran firman Tuhan. Dan dari tempat ini hamba yakini juga firman perkataan mujizat Allah dan firman. Karena itu siapapun yang dapat mengikuti kami dari tempat ini, biarlah yang mengalami kasih dan kuasamu dan mujizat Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Siapapun dari mereka yang berbeban berat dalam pergumulan, biarlah yang oleh kebenaranmu melawat dan memberi kelegaan, memberi kekuatan yang baru dan memberi jalan keluar kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus, terangi hati pikiran kami juga. Buat kami setiap melihat firman, merenungkan firman, mendengar firman diberitakan, Tuhan boleh dapat kami mengerti dan memahaminya. Terima kasih kami mau dengar firman dalam nama Yesus. Amin. Ya, puji Tuhan. Sekali lagi sembah kita untuk bersama saat ini di beberapa menit ke depan ini untuk lihat bagian firman Tuhan di dalam kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama. Jadi kitab Para Rasul pasal yang pertama, ayatnya yang pertama sampai ayat yang keempat. Kita baru beberapa hari merayakan hari Pentakosta dan saya percaya kita masih bisa dapat untuk di waktu yang pas juga untuk lihat kembali bagian firman Tuhan ini untuk bawa kita pada merenungkan apa yang terjadi di 2000 tahun yang lalu yang daripada saat itu gereja ada dalam kekuatan yang luar biasa sampai di pada saat ini. Dan biar bagian-bagian firman Tuhan seperti ini terus yang membangkitkan kita juga untuk dalam di melihat kita di dalam hari-hari dalam percaya kepada Tuhan bahwa ini yang kita tahu kemudian. Dan kita menjalani hari dalam kuasa, dalam otoritas, dalam kekuatan daripada Tuhan di dalam Roh Kudus itu sendiri. Dan saya baca firman Tuhan ini, Kisah Para Rasul pasal 2, ayatnya pertama sampai ayatnya yang keempat. Dari perikop Pentakosta demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, mereka semua berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba terdengarlah bunyi dari langit seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah tempat mereka duduk. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti lidah api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudari, kalau kita lihat bagian firman Tuhan ini sudah luar biasa peristiwa yang memang kita bisa lihat yang terjadi pada ketika Roh Kudus turun dan memenuhi mereka yang berkumpul pada waktu itu, yang di pasal sebelumnya dikatakan kurang lebih 120 dari mereka sudah berkumpul, dan di sana mereka berhari-hari ada di dalam doa, dalam memuji, dalam menyembah Tuhan, dalam bersekutu. Dan kalau kita membayangkan betapa luar biasanya, memang sudah dari yang Alkitab ceritakan itu peristiwa yang pada saat itu, bahkan mungkin kalau kita saudara ada di situ pada saat itu juga, wah luar biasa sudah indahnya dan luar biasa sukacitanya lagi juga, karena melihat langsung bagaimana Roh Kudus berkarya, bekerja nyata indah dalam persekutuan mereka. Pada saat itu saya membayangkan gereja untuk di saat-saat ini dalam beribadah dan kemudian mengalami Roh Kudus melawat dan mengaruniakan karuniakan Roh Kudus seperti yang ada juga di bagian lain firman Tuhan yang berbicara di mana Roh Kudus juga ada dengan karunia-karunia yang menyah yang bekerja di dalam gereja Tuhan. Ini amazing dan luar biasa. Dan saya bayangkan betapa sukacitanya juga kemudian pada akhirnya, bahwa kalau untuk kita melihat seperti ini, datang dengan beban, dengan masalah, tetapi kemudian dalam ibadah mengalami Roh Kudus berkarya luar biasa. Saya terlalu yakin terus langsung mengalami namanya kelepasan. Datang dengan kelemahan tubuh, saya terlalu yakin kemudian untuk menjadi kuat, sakit, sembuh. Saya di banyak kali dalam pelayanan, berapa kali melihat dan di ibadah ada orang-orang sakit tanpa didoakan sembuh. Ada yang datang dengan muka muram tapi kemudian berseri-seri dan penuh sukacita. Ada yang datang dengan masalah yang kemudian memang karena pada akhirnya mereka bersaksi, bercerita. Sudah mereka dengan beban, dengan dalam pergumulan, tetapi merasa seperti ada satu kekuatan dan mereka bersemangat dan bersukacita, entah apa yang kemudian yang buat mereka untuk yang di saat itu mereka bersukacita, tapi tenang dan bersukacita saja. Dan ini luar biasa. Tetapi saudara, saya tidak sedang juga untuk membawa sih sebenarnya kita untuk melihat lebih dalam peristiwa yang terjadi pada saat itu dan membayangkannya. Sudah bagaimana keadaan mereka yang ketika Roh Kudus turun dan memenuhi mereka. Karena setidaknya lagi juga bahwa dari yang diberitakan oleh firman Tuhan, kita melihat yang diceritakan di sana. Sudah dari firman Tuhan kita melihatnya, bahwa di ketika mereka berkumpul ada tiupan angin kencang dan kemudian lidah-lidah api dan kemudian hinggap kepada mereka yang dan dikatakan ini adalah merupakan pekerjaan Roh Kudus, dan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa baru. Itu jelas untuk kita bisa lihat peristiwa yang pada saat itu apa yang terjadi. Tapi yang saya mau katakan kepada kita di sini adalah apa yang menjadi yang kemudian topik yang untuk ingin saya sampaikan dari beberapa ayat firman Tuhan ini kepada kita malam hari ini, bahwa dia yang berjanji menggenapinya. Artinya apa? Saudara, bahwa seperti ini. Pasal yang kedua ini menceritakan peristiwa yang terjadi pada saat itu. Tetapi yang kemudian kepada kita, kita melihat sebetulnya bagian dari ayat firman Tuhan ini yang jadinya seperti ini. Bahwa kita melihat ini sebenarnya yang dijanjikan Tuhan kepada murid-muridnya. Sebelum Yesus naik terangkat ke surga, dia memberitahukannya juga kepada murid-muridnya. Sudah di tempat di mana dia terangkat di hadapan murid-muridnya. Bahwa katanya kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan di hal yang seperti inilah, dan selanjutnya kalau kita mau mengikuti juga saudara cerita dari pasal yang kedua ini, kita melihat apa yang pada saat itu dikatakan oleh Tuhan itu kepada mereka, bahwa mereka akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas mereka. Dan jauh sebelumnya lagi juga Tuhan sudah berbicara banyak hal tentang di mana Tuhan akan memperlengkapi mereka dengan Roh Kudus-Nya dan mengaruniakan kepada mereka Roh Kudus-Nya untuk membuat mereka berjalan dalam ada kekuatan yang dari Tuhan selalu. Dan sebenarnya lagi juga di mana mereka dengan ketika Tuhan terpisah dari mereka, saudara, mereka yang tidak sedang benar-benar juga sebetulnya terlihat sudah menjadi jauh dengan Tuhan. Tetapi saudara, bahwa seperti di bagian dalam Matius pasal 28, di sana Tuhan berbicara bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Nah, artinya saudara, hidup di mana murid-murid Tuhan pada saat itu adalah yang sesungguhnya Tuhan kan tetap selalu ada dan menyertai mereka untuk yang menjadi penolong bagi mereka. Tetapi bagaimana kemudian mereka melihat dia yang tetap ada bersama-sama dengan dia yang selalu menyertai mereka adalah bahwa ketika Roh Kudus itu hadir. Jadi ketika Tuhan itu terangkat, Yesus terangkat naik ke surga seperti yang disaksikan oleh mereka. Karena itu saya percaya Roh Kudus adalah berbicara pribadi Tuhan itu sendiri yang hadir ada untuk kita di dalam hidup kita. Nah, dan karena itu yang tapi saya ingin mau katakan kepada kita di sini untuk menjadi fokus perhatian kita dari firman Tuhan ini adalah bagaimana kita melihat ayat ini diceritakan sebagai yang kemudian kepada kita adalah yang sedang menunjukkan bahwa peristiwa itu adalah sebetulnya murid-murid yang sedang dibawa untuk melihat apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Sekali lagi, bahwa peristiwa yang dan kita lihat yang diberitahukan oleh firman Tuhan ini adalah sebetulnya murid-murid yang pada saat itu sedang mengalami apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Atau artinya saudara, bahwa kepada kita juga ini sudah memberi suatu pesan yang kuat bahwa Tuhan berjanji dia yang kemudian juga akan menggenapinya. Dan atau artinya saudara, dari cerita firman Tuhan ini adalah kita melihat sebagai yang bahwa Tuhan berbicara pasti akan menggenapinya. Saudara, dia yang berjanji pasti akan menggenapinya. Dia yang mengatakannya pasti akan melakukannya. Dan firman Tuhan ini kita belajar untuk melihat bahwa dan firman-Nya ya dan amin. Dan Tuhan adalah ya di atas ya. Dan atau artinya saudara, bahwa sebagai umat Tuhan kita harus percaya untuk melihat hidup kita di mana bahwa kita kadang dengar banyak apa yang dikatakan oleh firman Tuhan sebagai bagian yang sudah apa yang Tuhan mau ingin kita lihat dalam hidup hari-hari kita, saudara, sebagai yang kemudian di mana kita sudah menjalani hari ada di dalam janji firman Tuhan dan kita akan dengan pasti ada untuk di dalam janji firman Tuhan dalam menjalani hari-hari ada di dalam pada apa yang Tuhan katakan untuk kepada kita di kita dalam menjalani hari-hari di mana yang dalam hal ini dia yang menyertai kita membawa kita hidup juga dari dalam pada apa kata firman Tuhan. Saya senang dengan apa yang dikatakan di dalam Bilangan pasal 23:19. Allah kata firman Tuhan bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal, kata firman Tuhan. Masa kan katanya di sana diberitahukan ia yang berfirman dan tidak melakukannya. Artinya apa saudara? Di sini kita mau melihat seperti ini bahwa kita di dalam hari-hari ada di mana firman Tuhan juga sedang mengikuti kita untuk menyatakan kepada kita apa yang kita ingin lihat dari Tuhan. Apa yang menjadi janji Tuhan atas kita. Sudah. Apa yang baik Tuhan sedang siapkan untuk kita. Sudah. Bagaimana kita sebetulnya dalam hidup hari-hari kita untuk kita di dalam Tuhan. Karena itu penting sekali juga untuk satu hal ini, di mana kita melihat hidup yang seperti ini kita sebetulnya untuk di dalam hari-hari. Bahwa ada janjinya pasti untuk kepada kita. Ada apa kata firman Tuhan untuk hidup kita. Alkitab katakan seperti ini dalam Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Nah artinya apa saudara? Bahwa sebagai umat Tuhan kita harus hidup terus menyatu dengan Tuhan. Membangun hubungan bersekutu yang indah untuk dengan Tuhan. Ketika Alkitab berbicara jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Itu menunjukkan kepada kita untuk bagaimana kita ada dalam tetap bersekutu dengan Tuhan. Membangun hubungan dengan Tuhan. Hidup dengan Tuhan. Firman di dalam kita. Kita ada di dalam Tuhan. Ya. Kita ada di dalam gereja, tapi firman-Nya ada di dalam kita. Saudara, firman di dalam kita dan kita hidup bersama-sama dengan Tuhan. Ini penting, saudara. Dan itu kemudian kita akan tahu di mana kita di dalam hari-hari bahwa ini yang kita sebetulnya sedang lihat lagi juga untuk hidup kita. Adalah Tuhan, saudara, dengan firman-Nya kepada kita, saudara, membawa kita di sini, saudara, untuk di dalam menjalani hari-hari kita. Yohanes 14 ayat 16 berkata, di sana firman Tuhan berbicara, Tuhan menganugerahkan kepada kita seorang penolong yang lain, di sana diberitahukan dan dia akan menyertai kita senantiasa selama-lamanya. Kalau saya bisa baca, saudara, ini yang dikatakan oleh firman Tuhan, saudara, dalam Yohanes pasalnya yang ke 14 ayat 16, saya lihat dulu kebenaran firman Tuhan ini yang berbicara ini. Aku, kata firman Tuhan, akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu senantiasa selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Seterusnya kita baca, lihat sedang lebih jauh lagi bahwa Tuhan sedang menunjuk Roh Kudus. Tuhan sedang berbicara tentang Roh Kudus. Dan kita perhatikan yang diberitahukan di sini bahwa yang akan menyertai kita selama-lamanya dan dalam di mana dia menyertai kita menolong kita, saudara, luar biasa. Karena itu ini lagi juga yang saya lihat dari firman Tuhan ini adalah bahwa peristiwa yang saat itu adalah menunjukkan kepada kita janji Tuhan sedang digenapi, janji Tuhan sedang dinyatakan, saudara. Menunjukkan kepada kita bahwa dia yang berbicara untuk menyatakan dengan berjanji sedang menggenapinya. Yang selanjutnya, saudara, bahwa Roh Kudus dia ada di dalam hidup kita. Artinya, saudara, ini lagi juga membawa kita untuk di mana kita melihat. Karena Roh Kudus ini yang dijanjikan. Kita di dalam hidup hari-hari kita, kita punya penolong. Dan saya melihat ini sebagai dua hal penting luar biasa untuk kita di sedang melihat kehadiran Roh Kudus. Tuhan sudah berjanji, Tuhan yang berjanji dan dia menggenapinya. Kedua, sekali lagi kita punya penolong dalam hidup kita. Hari-hari kita jalani ada firman-Nya. Hari-hari kita jalani ada dia yang terus selalu menguatkan kita. Masalah pergumulan memang kita tidak bisa hindari. Seperti cuaca yang tiba-tiba datang, hujan, berangin, saudara. Demikianlah kita memang kita hidup di bawah kolong langit ini. Ada dengan banyak pergumulan, persoalan, masalah. Tapi ada dia yang akan selalu menolong, menguatkan kita. Karena itu hari ini saya ingin beritahukan kepada kita bahwa ada janjinya dan ada penolong dalam hidupmu. Apapun boleh terjadi. Tetapi firman Tuhan akan tetap ya dan amin. Dan engkau akan tahu bahwa hidupmu yang selalu tetap ditolong oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, puji Tuhan. Ini firman Tuhan yang saya ingin mau bagi, sampaikan kepada kita malam hari ini. Dan saya ingin berdoa untuk Bapak Ibu saudara dimanapun berada. Saudara yang mengikuti kami dari tempat ini. Dan mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur untuk malam ini kami sudah dengar firman Tuhan berbicara. Apa yang sudah dikatakan dari diberita

Gumul itu masalah ekonomi, Tuhan pulihkan buat mujizat keajaiban untuk memulihkan dan memberkati. Demikian itu pekerjaan, rumah tangga, keluarga, Tuhan buat keajaiban, mulihkan, memulihkan dan memberkati dalam nama Yesus. Demikian Tuhan, yang ada masalah untuk kesehatan, yang sakit, entahkah mereka sedang ada di rumah sakit atau di rumah, dalam kondisi bagaimana untuk kesehatan mereka, yang menjadi pergumulan mereka, biar Tuhan lawat, pulihkan, sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Terima kasih, kami ucap syukur, Engkau memberkati semua umat Tuhan, biar tetap terus melihat Tuhan ada dan selalu dan di setiap hari menjadi pembela dan penolong. Tuhan bawa jalani hari dalam keajaiban. Terima kasih untuk kami ada sampai di malam ini menjalani hari ini. Tuhan baik dan biarlah kami terus selalu ada disertai, dilindungi, ditolong oleh Tuhan. Bahkan untuk di saat malam ini dan istirahat, Tuhan yang akan senantiasa selalu ada yang menolong, yang memelihara, menjaga dan memberkati dalam nama Yesus. Terima kasih, kami tak berdoa berkati daerah kami, biar Tuhan melindungi, menolong dari keadaan kondisi cuaca yang kerap kali hujan deras, demikian berangin, biarlah pemeliharaan perlindungan kasih Tuhan ada untuk seluruh masyarakat yang ada di daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe ini. Sambil kami tak berdoa, nyatakan kasih dan kemuliaan bagi daerah ini untuk mengangkat dan memberkati daerah ini. Karena itu pemerintah biar ditolong dan diberkati oleh Tuhan di dalam menjalankan tugas tanggung jawab mereka, bupati, wakil bupati bersama jajarannya. Dalam nama kami berkati mereka. Terima kasih, kami tak berkati RRI sekali lagi yang ada di Tahuna. Tuhan menolong mereka dalam bekerja untuk bagi masyarakat, baik pimpinan sampai kepada pegawai-pegawai semuanya. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati. Shalom.

0: hidupku.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian telah kita ikuti bersama untuk Mimbar Agama Kristen untuk edisi hari ini Rabu 27 Mei 2026 bersama dengan Pendeta Boyke Estep STH, dan selanjutnya kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Nasional Spesial Idul Adha yang akan dipandu bersama host Ita Purnama Sari dan Yudi Ismail, dan juga bintang tamu bersama dengan Senada.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemasyarakat.

Selatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saudara pendengar, Idul Adha mengingatkan kita pada karya terbaik lahir dari yang tulus, dari hati yang tulus maksudnya, dan penuh pengorbanan. Rindu pada suasana takbir dan kebersamaan Idul Adha selalu menemukan tempatnya lewat lantunan lagu-lagu religi. Karena itu kami hadirkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu spesial Idul Adha.
1: Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian bersih, pikiran pun akan jernih. Semangat hidup nan gigih, prestasi mudah diraih. Namun bila hati keruh, batin selalu gemuruh. Seakan dikejar musuh dengan Allah kian jauh. Selamat malam, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu Perjaringan Nasional di seluruh Indonesia. Spesial Idul Adha.
0: Baik. Mantap. Jadi kalau kita dengerin kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi.
1: Salah satu lagu favorit aku ini, Mas.
0: Gitu ya?
1: Iya, setiap Ramadan selalu diputar dan didengerin.
0: Sampai
1: meresap ke dalam
0: hati. Ke dalam hati. Dan ini lagu yang dipopulerkan oleh bintang tamu kita malam hari ini yang sukses melejit namanya sejak era 90-an.
1: Dan di momen Idul Adha ini pas dengan genre musik mereka, kami hadirkan bintang tamu spesial di Ruang Rindu malam ini.
0: Spesial Idul Adha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Anda semua. Malam ini tanggal 27 Mei 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Termasuk studio produksi dan stasiun relay-nya. Halo juga yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co. Di mana tadi?
1: Ini loh, Mas.
0: www.rri.co.id benar streamingnya ya, dan mobile application di RRI Digital. Dan kita juga ditayangkan di YouTube RRI Jakarta.
1: Udah enggak sabar nih, Mas.
0: Langsung aja kita ngobrol
1: dengan bintang tamu kita, Nasyid Snada.
0: Ya, oke.
1: Ada Kang Peggy Snada dan Mas Erwin Snada.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wah, jumpa lagi kita lewat udara ya. Wah, ini ini pokoknya Nasyid legend ini bener. Dapat salam dari Kang Dwiki ya.
2: Salam balik.
1: Iya, iya, iya.
0: Gimana kabarnya akang-akang berdua ini hari ini?
1: Di momen spesial Idul Adha apa yang
2: baik, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Ih, seru ya.
1: Pada kurban di mana ini?
2: Saya di kantor.
1: Wes.
2: Tapi nanti hari Jumat.
0: Oh, hari Jumat, baru hari Jumat ya.
1: Iya.
0: Kang Teddy di Bandung ya, Kang?
1: Iya, Kang Teddy domisili di Bandung.
0: Oke. Baik.
1: Kang Teddy suaranya bisa agak kencengan dikit, Kang.
0: Kang Teddy malah di mute kayaknya.
1: Jangan
0: Kang,
1: di mute,
0: Kang Teddy nggak ada suaranya.
1: Halo.
0: Oh, Kang itu di mute Kang Teddy. Halo, Kang.
1: Kang Teddy nggak ada suaranya.
0: Kang Teddy suaranya di mute kayaknya.
2: Ya, bukan, Kang Teddy.
1: Nggak di mute.
0: Oh, nggak di mute.
1: Tapi kenapa kok?
0: Kenapa kok?
1: Cuman Bang Erwin aja yang ada suaranya.
2: Nah,
0: lo.
1: Aduh.
0: Tadi sempat ada suaranya Kang Teddy. Tapi kalau ngeliat di sininya, nah itu masih merah Kang Teddy.
1: Iya, itunya masih mute.
0: Hah? Dari siapa yang? Coba.
2: Saya juga nggak dengar sih.
0: Iya, audionya Kang Teddy. Yaudah,
1: tapi
0: coba.
1: Mas Erwin dengar suara kita kan?
2: Dengar dong.
0: Dengar ya, dong. Kang Teddy. Kenapa yang Kang Teddy?
1: Malam ini Senada diwakilin oleh
0: dua orang ini ya,
1: Mas Erwin dan Kang Teddy.
0: Siap. Ya. Kalau ditanyain sekarang-sekarang ini lagi pada aktif apa sih?
1: Iya.
0: Dua personil Senada ini.
1: Oh, tunggu. Kemarin kenapa? Ramadan, Ita Purnamasari featuring Senada, kita rilis single baru
0: Tauba.
1: Iya.
0: Iya. Ya.
1: Dan seperti ini loh kita di RRI juga.
0: Iya, manggung.
1: Manggung pas kemarin pas bulan puasa.
0: Bulan puasa ya, Ruang Rindu Ramadan ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Sama Kang Teddy juga kayaknya sempat ke Tiongkok ya.
1: Oh iya. Kami sempat ke China bareng Kang Teddy. Itu bulan November.
0: Bulan November
1: 2025.
0: Ya.
1: Iya.
0: Oh. Aktivitasnya sampai ke mancanegara.
1: Alhamdulillah.
0: Oke.
1: Ini ada rilisan single terbaru lagi dari Senada di tahun ini setelah Taubat. Mas Erwin.
2: Ada sih, kita ada dua. Mm-hmm. Pertama kita teman sejati.
0: Mm-hmm. Oke.
2: Okay. Senada, kita bilangnya senada reunion karena kita bareng sama Agus Idwar. Agus itu juga salah satu
1: pendiri senada. Itu formasi pertama ya dari senada.
0: Ya. Oh iya iya iya iya. Ya.
2: Formasi pertamanya itu saya, Lukman dan Erwin. Mm-hmm. Pertama kali itu senada tahun 91. Mm-hmm.
0: Tahun 1991,
1: benar-benar legend kan, penasihat pertama di Indonesia.
2: Iya. Mm-hmm. Nah itu satu lagi kita ada apa lagu juga judulnya Dialog Dua Hati.
0: Dialog lagu Dua Hati.
2: Lagu keluarga tuh sebetulnya.
0: Oh, baik.
2: Dialog Dua Hati itu antara suami dan istri.
0: Yeah. Oh, ya.
1: Nah, gitu. Kemudian okay. Ini saya dengar juga untuk menyambut Idul Adha ada lagu yang berjudul Haji ya, Pergi Haji atau apa ya dari senada.
2: Nah, ya. Jadi lagu ada dua lagu kita yang kita rilis tahun 2006
0: akhir. Oh, 2006, ya. 2006 akhir ya.
2: Mm-hmm. Jadi waktu kita pertama kali umroh ya, mm-hmm. di situ kita banyak apa ide tuh untuk apa untuk bikin lagu gitu ya. Mm-hmm. Nah akhirnya Kang Teddy bikin lagu ya. Mm-hmm. Lagunya sangat menyentuh, Sambut Panggilannya.
0: Sambut Panggilannya, oke.
2: Okay. Jadi kita merekam apa namanya perjalanan umroh kita itu, lewat lagu, dua lagu itu.
1: Iya, gitu. Iya.
2: Nah, maka apa namanya dengan setelah itu kan April ya, saya mm-hmm. masih ingat waktu 2006 April mm-hmm. kita pulang umroh, mm-hmm. bikin album mm-hmm. ya, kita nyanyikan dan alhamdulillah. Desember 2006 kita pergi haji.
0: Oke.
2: Okay. Wow. Kita berangkat lagi haji. Dan disitulah apa perjalanan spiritual kedua kita dilakukan.
0: Siap.
1: Iya. Luar biasa. Kang Teddy. Suaranya belum ada loh, Kang. Gak kedengaran.
0: Kenapa ya? Tadi padahal ada. Yaudah. Nanti kita coba kita lihat. Ini ya, karena faktor ini. Apa
1: teknis,
0: ya gitu
1: faktor
0: ya?
1: Faktor teknis
0: ya. Sebentar. Iya kan. Oke, ini sudah ada penelpon yang ikut bergabung bersama kita.
1: Dari Manado.
0: Dari mana, Bu? Manado. Bang Benijo, selamat malam.
1: Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Ita Purnamasari. Bang Yudi Ismail, selamat hari raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.
0: Siap. Sama-sama, langsung dengan Bang senada, Bang Benny Joe.
1: Langsung tersambung dengan senada ya, nasyid senada.
3: Oke, langsung ke Bang Erwin ya.
1: Bang Erwin,
3: Bang Erwin.
2: Waalaikumsalam.
3: Oke, kita langsung ke pertanyaan ini kan apa khusus lagu-lagu religi ya.
0: Betul.
3: Ini pertanyaan pertama, ada kan lagu baru itu antara apa ya?
2: Mekah
3: dan Madinah. Itu menceritakan perjalanan Rasulullah atau bagaimana? Itu kan biasanya kan ada kalau Rasulullah dari apa Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kan kalau itu mungkin bercerita tentang kisah Rasulullah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tentunya. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apakah pernah di apa namanya apa grup band apa ini?
0: Senada.
1: Senada.
3: Nada, apakah di antara personil itu pernah terjadi miskomunikasi? Itu aja
0: okay.
3: Yang
0: pertanyaannya. Okay. Siap.
1: Nanti dijawab ya, Bang Benny. Oke, silakan salam-salam. Ya.
3: Ada bilang di Kertosono, ikut Banda Aceh, Bung Lima Kampung, Ibu Farida Palu, terus ada Ibu Fatmawati, Bung Kendi Toli-Toli, ada Angkel Gaji juga, dan Pak Mali di Pekanbaru. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana ada kita ke Jember? Ada Pak Ahmad Abdullah.
1: Pak Ahmad Abdullah, selamat malam.
0: Pak Ahmad Abdullah, silakan.
4: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Iya. Langsung ya. Dengan senada.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya.
4: Ya, alhamdulillah kabarnya sehat ya.
1: Sehat, alhamdulillah. Baik, selamat.
4: Mas Erwin, senada.
1: Ya, silakan langsung, Pak Ahmad.
0: Iya itu.
4: apa?
0: Iya, silakan, silakan.
1: Langsung.
4: Salam kenal dan salam sehat. Langsung bertanya saya ya, apakah di dalam merilis lagu ini satu yang berdakwa ini ya, agama ini apa saja tantangannya?
0: Tantangannya ya?
1: Tantangannya.
4: Dan juga yang langkah ke depan yang perlu dipersiapkan seperti apa supaya menuju langkah yang terbaik itu.
0: Siap.
4: Boleh salam-salam Mas Yudi.
0: Silakan.
4: Ya, salamnya untuk Bapak Mura di Jember ya. Juga ada Putra Magenda, Bang Leman, PT Dinda, semuanya deh salam hormat, salam
0: sehat.
4: Yang belum kenal, salam kenal. Untuk Mas Yudi, Mbak Ita, selamat bertugas.
1: Semoga
4: Mas Yudi, Mbak Ita, semoga selalu bahagia bersama keluarga. Ya.
0: Terima kasih.
1: Amin, terima kasih. Pak Ahmad.
4: Terima kasih banyak. Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke Padang.
1: Kota Padang ada Bang Hanafi.
0: Selamat malam Bang Hanafi.
1: Udah Hanafi.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mina Aidin wa Faizin.
1: Waalaikumsalam.
5: Memori lewat lagu.
0: Siap Pak Hanafi, silakan.
5: Ya, mau nanya ini saya gimana Bang Prada menilai lagu coveran Mbak Ita Purnamasari yang judulnya Kaki Putih bersama Dumpis.
0: Kenapa?
1: Pak Hanafi.
5: Lagunya apa bagus enggak gitu sama nada.
1: Oh, Taubat, lagu Taubat. Iya.
0: Oke.
5: Okay. Lagu maaf, lagu Kaki Putih ya.
0: Kaki Putih.
1: Oh, Kaki Putih.
5: Ita Purnamasari.
0: Iya.
1: Iya, Kasih Putih bersama Rumpis. Bersama
0: Rumpis. Oke. Pertanyaan lainnya? Ada ya, lagi?
5: Lainnya ini apa proses kreatif di balik lagunya Jagalah Hati?
1: Oh, proses kreatif siap. Tentang lagu Jagalah Hati. Baik.
0: Oke.
5: Nanti pengen sekali itu ingin minta saat nada ingin request bikinin lagi tuh lagu Neo Selawat Report.
1: Oh, Neo Selawat.
0: Oke.
5: Siap. Pengen ditambahkan bahasa Korea gitu.
0: Oke.
5: Selawatnya.
1: Siap.
0: Siap, terima kasih Pak Hanafi.
5: Salam buat ini Bang Tito di Padang, buat Niken di Tamping, Bu Nancy di Veteran, buat semua kru RRI di Padang, itu aja Kak Ita, Bang Yudit, Bang Nada, terima kasih. Saya nanti di Padang, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Pak Hanafi, kita kasih. Menuju ke Toli-Toli, ada Bang
1: ada
0: Albert.
1: Bang Albert, selamat malam Bang Albert di Toli-Toli.
0: Bang Albert.
1: Selamat malam Mbak.
0: Bang Albert.
6: Halo, testing.
0: Ah, udah ada suaranya Kang Teddy.
1: Kang Teddy. Nah.
0: Oh, oke. Coba kita angkat yang telepon dari WhatsApp ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, dengan siapa ini?
7: Selamat malam. Assalamualaikum. Saya Ahmad Irwan di Bandung Timur.
0: Pak Ahmad Irwan, silakan. Sama-sama Bandung atuh sama
1: dengan Kang Teddy atau Mas Erwin. Silakan, Kang.
7: Iya, pasti sama-sama orang Sunda.
1: Iya.
7: Kahyangan. Kalau saya kan agrek Bandung nyingcet gitu kan.
0: Apa tuh?
7: Kabupaten.
0: Siapa? Oh, kabupaten.
1: Ngerti. Silakan.
7: Selamat Hari Raya Idul Adha ya.
0: Siap.
7: Ya, di momen ini segera kita semua adalah menyatukan persatuan dan kesatuan bangsa kita ini kan. Jangan ada terpecah belah dengan adanya momen seperti sekarang. Itu harapan kita semua itu kan mungkin. Nah, di sini kembali kepada masalah tema kan sekarang husnul religi. Nah, saya mau tanya kepada pencipta lagu religi, sulit manakah menciptakan lagu religi dengan lagu yang biasa untuk umum? Nah, itu kan seperti di antaranya. Nah, makanya di sini kalau saya biasanya kan yang sempat menyentuh hati itu adalah lagu religi itu ada seperti contoh seperti Kebasaranmu ST12.
0: Kan, ini kita lagi sama senada, Pak.
7: Oh iya.
0: Iya.
7: Ya maksudnya ya, bertanya
0: itu kan. Oh, oke. Iya.
7: Memang semua juga saya senang lagu religi kan terutama ciptaan siapapun juga. Nah, itu mungkin yang
0: saya
7: tanyakan. Terakhir saya salam buat teman-teman saya yang buat Pak Leman, ada juga Teh Dinda, ada juga yang baru saja dari itu. Kemudian RI juga salam buat di RI Sungai Liat ada Mbak Nopi, di Bandung ada Teh Talia, di Surabaya ada Mbak Presti, dan buat semuanya aja lah.
0: Terima kasih.
7: Salam salam persaudaraan, salam persatuan, selamat hari Idul Adha. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita jawab satu persatu ya, Kang Teddy dan
1: Mas Erwin.
0: Mas Erwin. Oke, dari Bang Benny Jo. Mekah dan Madinah, antara Mekah dan Madinah ini cerita tentang apa sih? Ya. Tentang Rasul atau gimana
1: boleh
0: nih?
1: Boleh dijawab.
0: Silakan dijawab.
1: Kang Teddy atau Mas Erwin?
2: Kang Teddy nih, Kang Teddy.
1: Ayo, mangga katanya di. Kang Teddy mangga.
8: Iya. Bismillah.
0: Nah, ini ada suaranya. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
8: Ceritanya Mekah dan Madinah adalah sebuah kota suci, tempat kita nanti untuk kalau kita mau umroh dan haji selalu kedua kota suci itu. Di mana kita mengingatkan bahwa awalnya panggilan haji itu adalah hikmah dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang diperintahkan Allah untuk memanggil kita umat manusia daripada itu ya. Jadi itu. Jadi teringat perjuangan Nabi Ibrahim. Nah, pas di Madinahnya kita teringat perjuangan Nabi Muhammad yaitu Rasulullah kita yang nabi yang terakhir. Jadi itu perjuangan. Jadi ingat perjuangan keduanya itu. Jadinya jadi kita mau ke Mekah ingat Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad. Ingat ke Madinah juga teringat Nabi Muhammad. Jadi itu kedua-duanya sangat-sangat masuk dalam hati gitu, gimana ya caranya ya?
0: Siap.
8: Ragu gitu.
0: Oke. Pertanyaan kedua, pernah ada miskom gak sih di antara personil-personil senada ini?
8: Banyak.
1: Pastinya ya.
2: Tapi gini ya, satu hal yang menarik kita ya manusiawi ya kalau ada apa namanya perselisihan gitu ya.
1: Iya, pasti.
2: Cuma kita setiap dalam kutip protes atau apa kritik gitu ya. Itu kami melihatnya sebagai sebuah niat baik mereka untuk memperbaiki apapun tentang senada. Jadi itu kita dengan hati terbuka kita welcome. Karena kita tahu sama-sama di apa namanya di mindset kita gitu ya, kalau ada misalkan gini kita paling itu kalau bikin lagu dan aransemennya seperti apa. Nah itu sering tuh kalau begini kata-katanya kadang-kadang bisa diterima oleh audiens gak? Oh kalau kayak gini mah biasa dipakai sama audiens, dan itu tuh biasa gitu
1: ya. Iya, selisih pendapat tuh biasa
2: di kita
1: ya.
2: kita diskusikan gitu. Betul. Tapi apapun yang jadi masukan dari senada, ya misalnya lagunya lagu Kang Teddy nih gitu ya, terus saya kasih masukan, nah itu semuanya punya mindset yang sama, bahwa masukan itu adalah dalam rangka memperbaiki lagu atau syair atau apapun yang senada buat gitu. Karena ujung-ujungnya kan buat kita juga, bukan untuk lagunya Kang Teddy, bukan untuk Kang Teddy, tapi untuk senada gitu.
0: Siap.
2: Jadi kebaikan untuk senada itu sih yang kita biasa terjadi.
0: Dari Pak Ahmad di Jember, tantangan apa yang pernah dihadapi senada?
1: Waduh, tantangan. Mungkin dalam manggung,
0: banyak ya.
1: Dalam rekaman atau dalam hal
8: lain. Ya, pernah mau dilaporkan polisi.
1: Loh, oh gitu, bisa? Kenapa? Gimana ceritanya?
8: Ya, ada yang ini persoalan lagu ya, Wing ya.
1: Iya, gimana?
8: Sebetulnya kan salawat itu domain umum. Salawat itu domain umum ya. Itu tidak ada yang harus menghak salawat. Salawat itu milik umat Islam semuanya. Mau itu dalam versi bahasa apapun gitu ya. Tetapi kami pernah mengalami dituntut untuk mengakui bahwa itu adalah hasil karya orang lain.
0: Oke. Okay.
8: Ya itu jadi kita mau dilaporkan ke polisi, tapi polisi juga menolak laporan itu. Tidak bisa ini salawat adalah domain umum, domain publik seluruh
1: dunia. Ini yang neo salawat bukan Kang?
8: Iya betul.
1: Oh, ini sempat viral kemarin di TikTok ya. Untuk bahasa Cina-nya, bahasa China-nya.
2: Mandarin.
1: Mandarin, iya bahasa Mandarin. Wah luar biasa, iya.
0: Oke, jadi gitu ya.
2: Ya. Pernah. Itu yang paling seru sih itu.
1: Paling seru
2: selain
1: itu ya.
2: Setelah kejadian itu sih nggak ada sih. Paling ya biasalah masalah royalti gitu ya. Okay. Tantangannya karena
8: ada lagi Wi.
1: Apa tuh?
2: Ada lagi ya. Oh apa tuh Bang?
8: Bahwa kami mempunyai hak finansial untuk lagu itu tidak sampai ke kami.
9: Oke. Okay.
8: Itu karena kami juga tidak strict dengan hukum. Salahnya kami juga gitu. Hitam atas putihnya itu harus ya. Tapi itu harusnya memang kita confirm di situ, tapi tidak kita lakukan ya, Wing ya. Jadi akhirnya. Tapi ya kita kehilangan uang, tapi tidak kehilangan keberkahan. Amin.
9: Nah,
8: ya.
9: Amin.
8: Karena kita umroh bareng.
1: Nah itu dia, Kang. Diganti dengan yang lain, betul sekali.
9: Siap. Gitu. Langkah ke depan apa yang mau diambil dari Pak Ahmad lagi nih?
8: Langkah ke depan tetap berkarya, Yang Wia.
1: Pastinya tetap berkarya.
8: Tetap berkarya. Ya besok tanggal 31 kalau mau nonton kita di Bintaro, mesti Bintaro, mesti Raya Bintaro.
9: Wah, dekat Mbak Ita kita.
1: Loh, kita sama-sama geng Bintaro dong nanti. Waduh, performnya di Bintaro di mana?
9: Ya, Masjid Raya Bintaro. Ya.
1: Masjid Raya loh, cuma 1 menit dari rumah.
9: Oke. Okay. Kemudian mantap. Pertanyaan dari Pak Hanafi, proses kreatif lagu Jagalah Hati.
2: Lagu itu diberikan oleh A.A. Gim. Jadi waktu tahun 2000 1999 kita ada acara di Darut Tauhid ya, ulang tahun Darut Tauhid waktu itu. Nah sebenarnya diundang. Nah pada saat kita nunggu tampil, didatengin sama A.A. Gim, ini A.A. punya lagu judulnya Jagalah Hati. Lagunya begini, dicari nama dia. Tadinya lagunya pelan-pelan, jagalah hati, jadi kasih Agim ya. Wah, jangan kau kayak gitu. Kita terima, kita tulis sign-nya ya. Boleh kita buat lagi ini, boleh kata Agim. Yaudah, akhirnya kita bikin album. Nah, itulah keluar pertama kali itu album Neo Selawat.
9: Oke. Okay.
2: Tahun 2000. Nah, di situ kita aransemen jadi rancak gitu ya. Kita pakai kendangnya Kang Ade dari Krakatau.
1: Iya.
2: Kenangin, kita nyanyi juga latihan. Disitulah juga dari akapela kita mulai bergeser ke perkusi. Jadi kita bermain dengan akapela dan paduan suaranya diiringi dengan akapela. Itu mulai kita keluarkan tuh dengan album Neo Selawat.
9: Siap.
2: Nah itu cikal bakalnya tuh berangkat senada jadi viral tuh.
1: Viral
2: karena lagu itu kemudian dipakai sama RCTI, dipakai untuk iklan programnya RCTI. Jagalah hati, jagalah hati. Jadi orang dulu kan gitu ya.
9: Iya.
2: Itu masuk ke stasiun TV. Nah itu potensi viralnya sangat besar sekali.
9: Iya. Oke.
2: Nah itu dipakai terus sejak itulah kita, alhamdulillah itulah album itu kemudian viral. Kalau nggak salah nembus sampai 300.000 lebih ya. Dan kita dapat double platinum dari
1: label ya.
2: Labelnya Blackboard waktu itu.
1: Oh, Blackboard. Sama dong.
2: Iya. Double
8: platinum dong.
9: Oke.
1: Masya Allah.
9: Siap.
1: Biasa.
9: Kemudian ada Pak Ahmad di Bandung tadi. Lebih susah mana bikin
1: lagu religi
9: atau lagu pop pada umumnya? Ya,
2: Nah, Kang Teddy tuh, Kang Teddy.
1: Kang Teddy mangga.
8: Susahnya kalau kita nyanyi lagu religi tapi kelakuan kita bertentangan dengan lagu yang kita buat, itu susah. Ya kan, kalau misalnya menasihati orang lain,
1: iya bisa nasihati diri, susah nasihati diri sendiri
8: betul. Iya susah. Itu dia. Bisa banget sih bikin lagu kayak begitu buat orang lain, diri sendiri aja tuh dibenerin, itu yang susah.
1: Ya.
9: Baik kalau begitu.
1: Mantap.
9: Nanti kita lanjutkan kembali untuk Anda saudara pendengar yang mau bergabung, boleh nanti bisa telepon di 0213440696 atau 0213441499
1: dan nomor WhatsApp di 0811797279912. Ditunggu.
9: Baik. Kita dengerin terlebih dahulu berikut ini antara Mekah dan Madina dan juga sambut panggilannya tentu dari Senada. Kita jeda dulu ya, Akang-akang Senada. Kita dengerin dulu yang berikut ini.
1: Oke.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Masya Allah, tadi lagu-lagu dari Senada luar biasa. Bikin
0: asik. Meresap ke jiwa gitu ya.
1: Meresap langsung ke hati.
0: Kang Teddy.
1: Bikin adem.
0: Pak. Dan Mas Erwin.
1: Waduh, ini luar biasa.
0: Oke banget loh, dua lagu yang kita puterin tadi.
2: Itu Kang Teddy itu ciptanya itu.
0: Dua-duanya Kang Teddy ciptanya ya?
2: Kang Teddy.
0: Kang Ted.
1: Kang Teddy, kok okay. Suaranya jadi pada kecil? Halo. Ya,
2: enggak kan?
1: Kok jadi pada kecil ya?
0: Kok jadi pada kecil ya? Oke. Kita terima dulu kalau begitu penelpon yang sudah masuk. Teh Dinda, silakan.
1: Teh Dinda, selamat malam.
3: Selamat malam kembali Mbak Ika, Yudi Ismail.
0: Siap. Langsung dengan rindu, Senada.
3: Ya. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagi.
1: Iya.
0: Mm-hmm.
3: Dinalaidin. Aidin, mohon maaf lahir dan batin dulu ya, Mbak Ida.
0: Siap, oke.
3: Okay. Senada, selamat malam, assalamualaikum.
1: Senada.
3: Kang Teddy.
1: Kang
3: Teddy. Ya.
0: Kang Teddy sama Kang Erwin.
1: Kang Teddy sama Mas Erwin, Teddy enggak?
3: Kang Teddy sama Kang Erwin aja lah, sama-sama
1: iya.
3: Akang.
1: Sama-sama
0: Akang. Ya, siap.
1: Enggak bingung.
3: Untuk sama KDM gitu ya.
1: Iya.
3: Aduh ya Allah ya Robi, benar Mbak Ita, Yudi Ismail, dan Erwin dan Kang Teddy. Ya. Lagu meresap ke hati.
1: Betul
3: sampai
1: sekali.
3: Keluar air mata, Masya Allah, tabarakallah.
1: Ya.
3: Apalagi alhamdulillah ya, yang sudah pernah ke sana menginjakan kaki.
1: Betul
3: ke Baitullah.
1: Betul sekali Teh.
0: Oke.
1: Okay. Oh, ya, kangen balik lagi.
3: Jadi kangen rindu bayi itu
1: kok
3: ya. Kang Teddy dan Kang Erwin, pertanyaannya seputaran udah berapa atau ya label ya, bicara label ya, bicara
0: okay.
3: Label. Apakah dari awal sampai saat ini masih di satu label?
0: Oke.
3: Yang kedua, bagaimana dengan tadi ada kisah yang enggak asik gitu ya, yang kurang menarik tadi ya. Rezeki diambil tapi berkahnya dapat kan gitu ya.
1: Betul.
3: Untuk saat ini, sampai saat ini royalti bagaimana?
0: Itu siap
3: aja Kang Teddy okay. Dan Kang Erwin terus berkarya tuh, aduh Masya Allah, tabarakallah. Mbak Ita dan Mbak Yudi, Teteh mau balas salam boleh?
1: Boleh, silakan
0: Teteh. Tiga.
3: Yang menyapa Teteh ya, Bapak Ahmad Abdullah di Jember, juga Kang Ahmad Irwan di Bandung Timur. Dan terus Teteh mau menyapa minggu Rabu lalu tuh ada Icut ya di Banda Aceh ya. Yang menyapa Teteh ini dibalas sekarang ya Icut ya, selamat
0: siap.
3: Malam. Dari Teteh cukup dulu Yudi.
0: Oke, terima kasih.
1: Siap Teteh. Atur nuhun.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita ke Manado.
1: Kita ke Manado, ada Ibu
0: Fatmawati. Ada Ibu Fatmawati. Selamat malam.
1: Fatmawati.
0: Apa kabar Jo?
4: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Ita cantik, apa kabar?
1: Alhamdulillah.
4: Mas Yudi, aman?
0: Aman dong.
1: Aman
0: dong.
4: Aman dong.
1: Penjaganya banyak.
4: Mbak Ita,
1: ya.
4: Mas Yudi kok nggak ajak-ajak nonton bareng ke bioskop?
0: Kok tahu?
1: Nggak tahu ini. Iya nih, lain kali ya Bu Fatmawati, kita ajak Bu Fatmawati.
0: Silakan.
4: Iya.
0: Bu Fat.
4: Aduh, dikasih lihat itu tiketnya.
0: Oh, ya. Siap.
1: Silakan dengan Senada ya Bu Fatmawati. Tentang okay. Tamu malam ini.
4: Assalamualaikum Kang Teddy sama Kang
1: Mas Erwin ya.
0: Betul.
4: Iya, Mas Erwin.
2: Waalaikumsalam.
4: Saya aduh sampai terharu dengarnya lagu apa religi tadi.
1: Iya.
4: Aduh bangga pun apa sampai Baita ingat aduh
1: iya.
4: Gimana ya kalau
1: sampai meresap ke dalam hati Bu, aduh
4: keluarga pergi ke Baitullah ya.
1: Betul.
2: Masyaallah.
4: Mudah-mudahan.
0: Amin.
4: Pertanyaan saya gini, Mas. selain penyanyi atau pencipta lagu, adakah aktivitas lain?
0: Siap.
1: Oh, kegiatan lagi ya di luar musik. Ya. Baik, nanti dijawab.
4: Mbak Ita, salam-salam dong.
0: Silakan.
1: Bu Fatmawati.
4: Mau balas-balas salam ya. Ada Pak Benijo di Manado, ada Bang Leman, ada Ayu di Ambon. Apa kabar?
0: Siap.
4: Ada Om Ana juga.
0: Oke.
4: Mas Yudi, makasih.
0: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Maluku.
1: Ada Ayu. Ayu. Selamat malam Ayu.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu, silakan. Siap.
1: Siap Ayu.
5: Ya. Ya, kalau langsung ke nasib Senada ya.
1: Iya.
5: Iya. Ini yang kenal sama Senada Nasib ya, karena emang lagu-lagunya yang menyejukkan ya, lagu-lagu religinya. Seperti yang tadi sudah diputar juga sama DRI Pusat RI Jakarta. Saya tanya sama, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Teddy sama Mas Erwin.
2: Waalaikumsalam.
5: Ya, kemudian bisa melancong ke Maluku ya.
1: Iya.
5: Iya, kebetulan kalau tahu di Maluku sendiri.
2: Ternate waktu itu.
1: Oh, ke Ternate, yuk pernah.
5: Oh, itu Maluku Utara. Jadi Maluku Kota Ambon. Kebetulan kalau di Maluku ini juga kadang ada lomba-lomba lagu religi gitu ya.
0: Oke.
5: Seperti gitu dan sebagainya. Saya ingin bertanya gitu ya ke Kang tadi sama Mas Erwin. Kayaknya pernah kolaborasi juga sama Mbak Ita Pertamasari ya dengan
1: kemarin terbaru Ramadan. Iya.
5: Iya. Itu ceritanya kayak mana sih ya? Saya bermotor nih, mungkin tadi sudah ada yang bertanya atau
0: siap ya, belum nanti diceritain ya.
5: Iya deh ya.
0: Siap.
5: Dan sukses selalu buat grup Senada Nasyid. Lagunya selalu menyentuh, selalu apa namanya,
1: menyentuh
5: kita,
1: hati.
5: Mengingat kita untuk selalu bersolawat.
1: Untuk selalu, betul sekali,
5: bersolawat.
0: Amin.
5: Ya, selamat Hari Raya Idul Adha untuk semuanya.
1: Sama-sama Ayu.
5: Kita semuanya dapatkan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang sudah berkorban mendapatkan pahala berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin balas salam dari Bu Hoa.
0: Boleh tiga dan cepet ya. Ditungguin soalnya.
5: Iya, juga buat Pak Widi di Tokyo dan saya mendengarkan Pro Satu Rilis di Indonesia.
0: Siap.
5: Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung, ada Bang Leman. Silakan Bang Leman.
1: Selamat malam dengan Bang Senada. Leman.
6: Assalamualaikum, selamat malam Mas Widi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
6: Iya, ini saya ketinggalan nih Mas Yudi, saya lupa ini malam kemis Mas Yudi.
0: Oke, silakan langsung dengan Senada.
1: Iya Bang Leman.
6: Iya Senada dengan Bang Kang siapa?
1: Kang Teddy dan Mas Erwin.
0: Mas Erwin.
6: Ya, saya hanya bisa mengucapkan selamat dan sukses saja lah untuk keduanya gitu, Bang Mas Yudi. Gitu.
0: Siap.
6: Semoga apa namanya di dunia musiknya tetap maju, tetap jaya Mas Yudi, Mbak Ita gitu. Dan juga ya. Salam-salam Mas Yudi.
0: Ya, silakan.
1: Bang Leman.
6: Tadi untuk Bung Benijo, Manado, Bu Fatmawati, Manado, Kota Magenda di Bandoso, untuk DPD Solok, dan semuanya tampak ketua dari Lampung, Kota Agung, Tangga Lampung Mas Yudi.
0: Siap.
6: Dan untuk Mas Yudi dan Mbak Ita, selamat tugas, salam sehat, minal aidin, wal faizin. Idul Adha Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Terima kasih Bang Leman.
6: Makasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan berikutnya, kita menuju ke Sulawesi Tenggara. Ada Ibu Tiara. Selamat malam Ibu Tiara.
7: Selamat malam Bang Yudi bersama Ita Penambal, Ita Penamatari, Jenar Aidin Alpaiz.
1: Sama-sama.
0: Silakan Ibu Tiara dengan Senada.
7: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap.
7: Bang Senada. Nah, pertanyaan saya, terus apa namanya, menciptakan lagu-lagu religi, apa berlanjut atau ada apa namanya tambahan lagi dari lagu-lagu yang lain, Bang?
0: Oke.
7: Okay. Itu aja pertanyaan saya.
0: Siap.
7: Makasih. Oke.
0: Sama-sama. Silakan Bu Tiara.
7: Iya, salam-salamnya buat Ibu Farida di Sulawesi Tengah, di Palu. Ya, ada Bang Benijo di Manado. Selamat malam, Minal Aidin wal Faizin.
1: Sama-sama.
7: Terus ada Bang Andi Yudhistira, ada Bang Leman, terus ada Bang
0: cukup Ali. Tiga aja Bu ya Bu.
7: Oke, makasih.
0: Sama-sama, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya diomelin pendengar yang lain. Yang lain cuma tiga kok yang lain. Oke, okay, Kang Teddy dan
1: Mas Erwin,
0: kita jawab satu-satu ya. Dari Teh Dinda tadi, dari awal sampai sekarang apakah masih satu label atau udah ada beberapa label?
2: Kita udah beberapa label.
1: Udah berapa kali ya Kang Erwin?
2: Banyak ya,
1: banyak. Label. Di antaranya
2: Blackboard. Jadi Black kita memang nggak ke satu label karena apalagi di zaman sosial media kayak gini ya, biasanya kita juga harus bisa memilih mana yang sama-sama menguntungkan lah.
1: Ya, okay. Win-win solution.
2: Win-win solution. Yeah.
0: Siap. Kemudian tentang royalti masih dari Teteh Dinda, gimana, amankah buat Senada?
2: Ada kemarin tuh kita ada satu label, kita nggak usah sebutin namanya. Kita alhamdulillah kemarin sudah bisa mengklaim ya,
0: okay.
2: Royalti yang dulu udah sampai beberapa tahun gitu ya. Ya meskipun jumlahnya tidak terlalu besar, tapi alhamdulillah ini bagian dari tanggung jawab mereka untuk menyelesaikan kewajibannya.
0: Okay.
2: Nah, dulu pernah ada tahun 2000 berapa ya? 2000 belum pas COVID tuh 2020 gitu ya. Itu ada kita dapat royalti dari label dari Malaysia.
0: Oh, oke. Okay.
2: Jadi kita pernah bikin album dari Jakarta ke Malaysia, itu album pertama kali kita untuk go internasional ke Malaysia. Jadi ada produser sana yang melirik Senada untuk dijadikan dibuatkan album. Kita bikin rekamannya di sana. Ingat banget itu rekamannya itu kita di Malaysia itu tuh ada satu tempat rekaman, mungkin Mbak Ita tahu nih.
1: Apa tuh?
2: Itu adalah studio rekamannya The Beatles.
1: Oh iya, itu
2: apa
1: keren
2: namanya?
1: Banget.
2: Saya lupa itu.
1: Nah, itu aku namanya juga lupa. Iya,
0: di Malaysia.
1: Malaysia.
0: Oke. Okay. Siap,
1: luar biasa.
2: Bersejarah. Nah, alhamdulillah di situ kita kita rekaman di sana tahun 2006 kalau enggak salah ya. Dan akhirnya 2011-2012 lah gitu. Nah, itu royaltinya dibayarkan.
0: Waduh.
2: Masa 2000 dan itu lumayan sih bayaran.
0: Aman lah ya pokoknya kalau masalah royalti ya.
1: Aman lah ya.
0: Kita ke
2: oke. Okay. Lagi nunggu lagi nih.
0: Lagi nunggu lagi ya.
2: Kan Baita kemarin tadi cerita ya. Neo Selawat kita yang bahasa Mandarin itu kan viral ya.
1: Iya, viral banget.
2: Itu ternyata ada itu juga tuh, ada reaktinya itu kan lagi usahakan.
1: Oh. Bagi-bagi dong yang diajari, yang
2: diri. Boleh, sama traktir Baita.
1: Siap. Siap, Kang.
0: Kita ke penelpon berikut ini, kok
1: dari
0: tidak ada namanya ya.
1: Jakarta.
0: Dari selamat Jakarta, ayo selamat malam.
8: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Langsung silakan dengan Senada ya,
1: bintang
0: Pak.
1: Kita malam ini dengan Senada, silakan Pak.
8: Wow, Senada, saya ngefans banget. Pertama-tama ingin mengucapkan selamat Hari Idul Adha 1447 Hijriah buat Nasid Senada semuanya, teman-teman dan juga tim di RRI.
0: Terima kasih.
8: Saya dari Bintaro nih, fans.
0: Oh, fans ya. Dari Bintaro, oke.
8: Okay. Ya, saya mengamati Senada adalah salah satu grup nasid paling berpengaruh dalam perjalanan musik Islami di Indonesia. Jadi yang luar biasa, Senada mampu bertahan lebih dari 30 tahun dengan tetap menjaga kualitas, kekompakan, dan nilai-nilai spiritual.
1: Betul sekali.
8: Di tengah-tengah perubahan zaman dan industri musik. Pokoknya hebat, bagi saya Senada bukan hanya grup musik, tapi juga sebuah gerakan yang mempunyai perjalanan panjang dalam dunia musik Indonesia. menghadirkan keteguhan, inspirasi, dan pesan kebaikan melalui karya-karyanya. Selamat untuk Senada, Kang Teddy, Kang Iksan, Kang Erwin, Mas Lukman,
1: Iqbal.
8: Selamat untuk Senada, semoga terus sehat, solid, dan terus menjadi cahaya kebaikan melalui musik untuk Indonesia dan dunia. Nuhun, terima kasih.
0: Pak, lagu yang paling disuka dari Senada apa?
8: Yang paling disuka?
1: Iya.
0: Kenapa?
8: Oh, banyak. Jagalah hati.
0: Ada. Oke.
8: Terus demi matahari.
1: Wih, mantap.
0: Tapi pernah ketemu langsung sama Senada?
8: Kicau suara burungnya.
0: Pagi Ramadan.
8: Pagi Ramadan. Pokoknya Senada telah mewarnai musik spiritual Indonesia. Dan saya bangga terhadap mereka, bahkan dikenal di Thailand, di
1: Malaysia,
8: Singapura, Brunei, Darussalam.
0: Ya. Oke.
8: Okay. Tanya sebentar lagi mau ke London ini.
0: Ya. Oh gitu. Mau ke London.
1: Tahu banyak loh.
0: Tapi pernah ketemu langsung sama Senada nggak sih?
1: Langsung nggak?
0: Katanya fans.
8: Ya sering juga sih ketemu, sering banget.
0: Sering banget ya?
1: Sering banget.
8: Semuanya tuh doyan kuliner Senada tuh, makanya sekarang perutnya maju-maju ya.
0: Perutnya. Kok tahu kalau doyan kuliner? Berarti tahu makanan favorit mereka dong.
1: Perutnya maju-maju.
8: Ya tahu itu. Ada yang satu yang

0: Dwi Kidarmawan.
1: Iya, saya anggota senada yang ketujuh.
0: Anggota senada yang ketujuh.
1: Selamat ya senada semuanya, luar biasa solid.
2: Terima kasih Kak Dwiki.
1: Terus menjadi cahaya kebaikan pokoknya untuk Indonesia ya melalui musik.
0: Kak Dwiki nggak mau nyanyi bareng sama senada next time gitu? Tampil di lagunya senada.
1: Saya piano aja, kalau nyanyi saya itu Iksan udah ngatur suara jadi fals nanti.
3: Makasih loh.
0: Sehat-sehat Pak Dwiki.
3: Sehat terus Pak Dwiki, nanti sampai jumpa di rumah
1: semua.
0: Siap.
2: Selalu Mas Dwiki. Terima kasih.
3: Terima kasih.
0: Selamat melanjutkan aktivitas.
1: Makasih.
0: Assalamualaikum.
3: Salam.
0: Wah ini Pak Dwiki.
3: Luar biasa.
2: Saya boleh bicara tentang sedikit gak? Tentang
3: boleh
0: silakan.
2: Ini benar-benar kita dipertemukan sama orang yang tepat ya. Waktu kita awal-awal bertumbuh gitu. Jadi saya ingat banget dulu kan kita rekaman tuh sangat tradisional banget kan.
3: Iya.
2: Tradisional banget. Kita ingat banget tuh rekaman di tim waktu itu. Taman Ismail Marzuki. Itu kalau salah ulang dari awal. Ulang dari awal.
3: Iya. Kalau sekarang iya, kalau dulu emang gitu.
2: Nah, akhirnya seiring dengan perjalanan kita alhamdulillah ketemu dengan Mas Dwiki.
3: Ketemu dengan Mas Dwiki.
2: Itu orang profesional di bidang musik ya. Yang pertama kali mendukung senada.
3: Betul, betul.
2: Pertama kali dia orang.
3: Ya.
2: Nah, jadi kita dikasih beasiswa sekolah di Parabi.
3: Parabi. Wah, luar biasa ya. Parabi.
2: 3 bulan itu kita latihan vokal
3: ya, karena latihan vokal betul.
2: Mau enggak mau harus gitu ya karena dari sisi profesional Mas Yuki lihat senada lama-lama awalnya kan kita penyanyi masjid, musala
3: ya.
0: Gitu
3: ya.
0: Oke. Okay.
2: Gitu. Begitu masuk ke dunia komersial di TV gitu ya, kita disejajarkan dengan penyanyi profesional sama kayak Mbak Ita gitu kan. Nah, Mas Dugi tuh punya inisiatif, kalian harus latihan vokal gitu. Bakat tuh enggak cukup gitu.
3: Betul,
2: oh, itu juga cukup, sih gitu.
3: Betul.
2: Terus gimana? Ya udah enggak apa-apa. Kasih beasiswa.
3: Iya.
2: Guru vokalnya sama saya ingat itu tuh ada Mbak Anika Tamso.
3: Anika Tamsi.
2: MC, sorry, Mbak siapa tuh yang apa, yang jazz itu?
3: Oti Jamalus.
2: Oti Jamalus.
3: Ya.
2: Nah, aku dilatih tuh sama beliau kita. Ya, ini belum zamannya dulu belum ikut Kak Teddy sama Mas Iksan tuh.
3: Iya. Oh. Mas Teddy sama Mas Iksan belum gabung.
2: Kita digabung. Nah, alhamdulillah tuh di situ kita disupport sama Mas Juki gimana apa olah vokal segala macam gitu. Kita belajar banyak gitu sampai akhirnya kita tahu ya bagaimana menjadi yang benar gitu, bahkan pas dia prama dan segala macam. Nah, nggak cuma di situ, kemudian kita ada beberapa project. Mas Yuki bikinin lagu, ya. Ingat banget waktu itu ada project dari Pak Agito Abimanyu. Beliau punya lagunya dibuatin musiknya sama Mas Yuki, dinyanyikan oleh senada.
3: Yang Demi Masa bukan Mas? Demi Masa.
2: Bukan. Oh, ada itu, nah itu lagunya, lagu itu juga tuh tentang apa sampai tentang haji juga tuh. Ada dua kalau nggak salah. Nah terakhir lagunya beliau dari apa Pak Gito itu zamannya COVID tuh. Kita memberikan apresiasi buat tenaga medis gitu
3: ya.
2: Bekerja keras untuk menangani COVID waktu itu. Nah itu kita buatin lagunya juga. Nah alhamdulillah tuh ya sampai sekarang alhamdulillah sama Mas Biki sampai terakhir kita di lagu Tobat ya Mbak Ita ya.
3: Tobat yang kemarin rilis bulan juga. Ramadan.
2: Nyanyi bareng di dapat dua opa.
3: Iya betul.
0: Baik.
2: Keren banget alhamdulillah.
3: Alhamdulillah ya.
0: Ini masih ada beberapa pertanyaan kita jawab cepet ya. Dari Bu Fatmawati, selain nyanyi dan mencipta lagu, apa aktivitas atau kegiatan musik kegiatan lainnya di luar musik?
2: Nah, Kang Teddy itu dia seorang pemain film,
3: aktor, dan ini dia kepala sekolahnya Dilan di film Dilan yang sangat viral itu.
2: Beliau juga bikin beberapa film pendek.
3: Yang terbaru judulnya apa, Kang Teddy?
2: Yang terbaru itu ini nggak apa-apa ya saya sebutin ya.
3: Mimpi kecil untuk berkurban ya. Untuk
2: betul,
3: ya
2: betul
3: untuk
2: sekali. Mimpi kecil untuk berkurban.
3: Project Idul Adha ya.
2: Itu yang sederakan. Ada juga film layar lebar yang dia di. Terus ada Mas Iqbal kerja di PP di
3: di bank ya, sebuah bank.
2: Ah, ya.

0: wabah. Lukman, beliau wira swasta, kegiatannya event organizer dan segala macam. Kemudian ada Iksan, dia guru vokal,
1: iya, guru vokal
0: musik, dan saya sendiri Mas sebagai corporate trainer.
2: Waduh, luar biasa, siap.
1: Aduh, personilnya senang luar biasa.
2: Kemudian ada Ayu di Ayu, Maluku Masoli, tadi. Iya. Cerita tentang gimana bisa berkolaborasi lagu Taubat.
1: Kang, oh Mas Erwin.
0: Itu Kang Teddy ini.
1: Iya.
0: Ini lagunya saya atau syairnya
1: Iya, jadi gini Mas Erwin, itu kan lagu ciptaannya Mas Dwiki, lirik Mas Teddy. Ya, betul. Jadi itu kan lagu memang senada udah pernah bawain. Versi betul. Senada, versi aku juga udah pernah. Nah, kemudian pas ketemu di China kemarin, aku bilang sama Kang Teddy, yuk Kang, buat apa, untuk mengingat kembali, kita kolaps yuk di lagu Taubat. Kebetulan kan ciptaan Mas Duki sama Mas Teddy. Hayu, ya udah jadilah
2: ya kan.
1: Pas kita kembali ke Jakarta, langsung rekaman, langsung bikin video klip. Okay, akhirnya siap. Rilis pas Ramadan kemarin.
2: Gitu ceritanya ya.
1: Iya, ceritanya begitu.
2: Dari Ibu Tiara, ceritanya sudah berapa banyak lagu yang dihasilkan oleh Senada?
1: Dari album pertama sampai sekarang, Kang?
0: Kalau album tuh kita ada sekitar 17-an.
2: 17 ya?
1: Belasan.
0: Kalau satu album aja ada 10? 7-8, ya tinggal dikali aja tuh.
2: Oh, oke. Okay. Ada sekitar 7-8 kali 17 ya?
0: 80-an lah, iya.
2: Oh, siap. Baiklah kalau begitu.
0: Belum single ya, single juga kan.
2: Single juga banyak ya.
1: Pastinya banyak lah.
0: Kita nggak kuat. Dia sekitar, nggak sampai 100 sih, tapi adalah.
1: Puluhan ya, kan pastinya puluhan.
0: Puluhan.
2: Oke. Kang, kita nanti lanjutin lagi, kita break dulu. Kita bakal dengerin Neo Salawat dan Taubat. Untuk kalian sudah mendengar, silakan nanti masih bisa ikut bergabung. Silakan Anda bisa telepon di 0213440696 dan 0213441499
1: atau WhatsApp di 0811797272 ditunggu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, kita sapa-sapa dulu
1: yang ada di seluruh Indonesia.
0: Mulai dari mana Mbak Ita kira-kira enaknya?
1: Ayo dong.
0: Okay, halo.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten,
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, kemudian Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Kemudian ada di mana lagi nih? Di Bone, Bovendigo, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Halo Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Kemudian Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, dan Sorong.
1: Kemana lagi kita mas?
0: Itu?
1: Ada Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Lanjut, Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga
1: Yogyakarta.
0: Kang Teddy mana ini? Mas Erwin. Terima penelpon ya, dari Sorong. Selamat malam.
2: Selamat malam, Bang Yudi ganteng.
0: Oh iya. Silakan langsung ya. Selamat malam, Bidan Luis. Udah malam soalnya Bidan Luis.
2: Dua baris saja ya.
0: Boleh.
2: Saat tiba di kota.
0: Loh kok nyanyi?
2: Madinah,

0: Ku nada ini rata-rata dia mengayun. Mohon izin Abang Irwan dan Abang Teddy, jenis suaranya di bass atau di bariton atau dua-duanya?
1: Nanti siap, akan dijawab ya Bidan Luis.
0: Ya. Siap masuk album keberapa dia? Salamnya ada 3. Nanti Kak Yudi bilang kelamaan.
2: Iya dong.
1: Silakan Bidan Luis. Bang.
0: Salamnya untuk Ruang Rindu seluruh Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Terutama, hai Jakarta.
2: Ya. Siap, Bidan Luis.
0: Dengan Kak Dwi yang menyiar, yang bertugas malam ini di RRI Sorong. Makasih Kak Ita.
1: Sama-sama.
0: Kak Bang Irwan dan Bang Teddy.
2: Erwin, selamat malam. Oke. Kita ke Bengkulu Utara.
1: Bang Andi, selamat malam Bang Andi.
2: Halo,
1: Bang Andi.
2: Waalaikumsalam, silakan.
1: Waalaikumsalam, Bang Andi. Suaranya kurang keras, Bang Andi.
3: Keras ya.
1: Ya.
3: Halo.
1: Ya,
2: halo.
1: Bang.
3: Sudah terkopi belum?
2: Sudah.
1: Ya, silakan Bang Andi.
3: Ini dari tadi ini bintang tamu kita yang dihadirkan ini, padahal saya bilangnya senang lagu-lagu religi, ya. Apalagi ada Opik gitu ya, dengan sering apa duetnya gitu, La Ilaha Illallah, itu juga teman sejati gitu ya. Halo Bang,
1: pertanyaannya Teddy, Bang Andi, ada yang mau disampaikan untuk senada?
3: Ya sukses gitu, terutama Mbak Ita gitu ya, ya. Melalui The New Music and Video di kanal YouTube-nya ya, Taubat Official gitu ya.
1: Iya Bang.
3: Nah, itu aja dari saya Mbak Ita.
2: Oke, siap.
1: Oke, Bang Andi.
3: Kalau bisa Bang Yudi nanti diperdengarkan juga lagunya itu ya. Teman sejati dari
1: Teman sejati.
3: Senada ya.
2: Oh, oke, okay. Siap. Oke, okay, ditunggu ya.
1: Siap Bang Andi.
3: Salam tadi sama Ibu Bidang Luis teman siara di Kendari.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih Bang Andi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung, ada Bang Govinda. Selamat malam.
4: Selamat malam, tabik pun. Assalamualaikum, Om Swastiastu.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Govinda. Apa pertanyaannya?
4: Ya, pertanyaan cuma simpel aja. Saya mudahkan sehat selalu, sukses dalam segala karir.
2: Amin.
4: Dan bisa berjalan dengan lancar segala karirnya gitu aja.
1: Amin.
2: Doalah ya.
4: Ya, buat penyiarnya yang lagi bertugas, saya menyapa 3 RRI aja. Pertama RRI Wai Kanan Lampung, terus RRI Singaraja dan RRI Mataram.
2: Siap.
4: Untuk yang bertugas di malam hari ini, Beli Govinda ucapkan terima kasih. Panggil Beli Govinda, jangan Abang. Saya kan orang Bali.
2: Oh, baik.
1: Okay,
2: Beli. Terima kasih.
1: Govinda, terima kasih.
4: Terima kasih kembali. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.
1: Sekali merdeka tetap merdeka. Juga.
2: Oh, baiklah. Terima kasih. Kita lanjutkan. Ini pertanyaan dari Bidan Luis. Di itu tadi lagu yang dinyanyikan Bidan Luis, lagu
1: lagu senada yang mana ya, yang judulnya apa
2: Mas? Antara Eri? Apa antara Mekah dan Madinah ya?
1: Halo Mas.
5: Ya, antara Madinah.
2: Ya, ya. Oke. Okay. Itu ditanyain jenis suaranya apa?
1: Mungkin harmonisasinya dulu.
5: Kan kita nih lead vokal ada dua ya, Kang Teddy sama Mas Iqbal.
2: Oke.
5: Okay. Ah itu kebetulan dua-duanya tenor.
2: Tenor ya.
5: Nah nanti saya yang sama saya sebenarnya ya di senada tuh yang barito cuma saya. Satu lagi masih satu bass. Ini kita kan akapela, jadi kita harus memetakan kemampuan suara berdasarkan jenis suaranya.
1: Jenis suara betul.
2: Nah, oke.
5: Okay. Jadi di senada itu ada Kang Teddy, Iqbal sama Mas Lupan tuh dia di tenor. Saya di barito. Iksan di bass.
2: Oh, siap ya. Kalau begitu.
1: Semuanya merupakan perpaduan.
2: Perpaduan ya. Kemudian ini masuk di album apa dan album yang keberapa?
5: Keberapa ya Kang Teddy? Nah, itu judul albumnya Di Pintu Langit.
2: Di Pintu Langit.
1: Di Pintu Langit.
2: Oh, oke.
5: Okay. Aduh, judulnya. Kalau masalah tahun 2006 ya. Itu adalah album ketika kita pulang dari umroh dan akhirnya dengan keluarga kita berbicara kita berangkat haji.
2: Oh, siap. Kemudian kita ke pertanyaan yang dikirimkan melalui WhatsApp. Selamat malam Ruang Rindu, saya Jagat
1: Muhammad dari Situbondo, Jawa Timur, ingin bertanya sejak kapan kumpulan nasyid senada berkolaborasi dengan sejumlah kumpulan nasyid dari Malaysia termasuk Rehan Brothers dan Hijaz. Sekalian saya request lagu yang berjudul Teman Sejati.
2: Ditunggu nanti di udah disiapin ya. Nah, silakan.
5: Kita kolaborasi dengan teman-teman brothers dari Malaysia.
1: Malaysia ya.
5: Artinya Teman Sejati itu di album Ria Salawat itu. Jadi kita berkolaborasi dan ada karena mereka di sana, mereka di Malaysia, kita cuma minta kirim rekaman suaranya aja. Nah, kita dibuatkan video klipnya di Indonesia dan beliau nggak ikut, jadi cuma suaranya aja. Itu baiklah kolaborasi. Tapi kalau offline kita sering juga sama
1: Rehan. Sering ya, sama Rehan juga ya.
5: Rehan sering.
2: Baik kalau begitu. Kemudian pertanyaan yang lainnya ini ada Zul di Bau-Bau.
1: Di Bau-Bau Zul, Bang Zul.
2: Senang sekali dengan grup musik senada, apalagi lagu Demi Matahari. Salam hangat dari Bau-Bau. Mau kirim salam buat Zain dan Ineng
1: di Taman Baca Hailus. Terima kasih.
2: Terima kasih. Wah, ini memang seluruh Indonesia lah ya. Ya iyalah. Fansnya senada. Betul. Kita dari tadi gak nanya karena pertanyaan-pertanyaan diborong oleh para pendengar,
1: para penelpon.
2: Sekarang kita pengen nanya. Nah, ini yang kemarin-kemarin sempat viral ya. Banyak generasi muda sekarang mengenal kembali senada lewat lagu Neo Solawat
1: yang viral di medsos.
2: Bagaimana tanggapan senada melihat karya lama kembali dicintai generasi baru? Gimana? Silakan.
1: Mangga, Kang.
2: Loh, ya. Kang Teddy suaranya enggak ada lagi nih. Kenapa begitu, Kang Teddy?
1: Kang Teddy suaranya enggak ada.
2: Suaranya Kang Teddy hilang lagi.
1: Hilang lagi. Suaranya hilang. Kang Teddy suaranya gini, ya coba.
5: Aku boleh mungkin. Ini ya, saya boleh wakili. Nah, kita juga kaget sebetulnya dan senang ya. Kenapa ini kok lagu ini kemudian muncul lagi, terutama part Neo Solawat yang Mandarinnya gitu. Kalau lihat latar belakangnya waktu itu bulan Februari kalau enggak salah. Karena bertepatan dengan fungsi pacai dengan masuknya bulan suci Ramadan. Itu gitu ya pemicunya. Jadi sebelum hari itu, dua minggu sebelum itu udah mulai viral tuh. Nah akhirnya alhamdulillahnya pada hari itu tuh malam masuk bulan puasa, kita dipanggil sama Pemprov DKI untuk nyanyikan lagu itu gitu,
2: Di DKI.
5: Tuh, dinyanyiin gitu.
1: Wah, live
5: ya, senang banget gitu ya. Dan alhamdulillah kita dinotis kembali sama terutama di golongan Gen Z ya.
1: Gen Z
5: gitu ya, mereka mengenal kembali. Oh, ada loh solawat yang dibawakan dengan bahasa Mandarin. Ternyata senang banget. Betul. Karena sesuai dengan moto kita, sesuai dengan visi kita bahwa setiap lagu kita bawakan itu harusnya memberikan inspirasi gitu ya, harusnya memberikan nilai positif buat pendengarnya sehingga mereka bisa meresapi lah. Ya ujung-ujungnya sih berharap banget ada perubahan gitu ya dari mindset, perilaku dan lain-lainnya sehingga mereka lebih menjalani kehidupan sebagaimana yang disunahkan Rasulullah.
2: Siap. Masuk. Masuk Kang Teddy.
1: Ya Kang Teddy. Mungkin mau nambahin Kang Teddy. Suaranya udah kembali.
6: Iya. Karena anak-anak Gen Z kan nggak tahu senada ya, itu biasalah. Ya. Oh nggak tahu. Taunya setelah itu viral baru. Oh ini kan nyanyi lagu Solawat Cina.
1: Solawat Cina.
6: Oh, kan nyanyi solawat Cina ya, kamu nyanyi solawat Cina ya. Sampai anak kecil tuh diminta, Kang Teddy tolong dong buat anak kecilnya gitu nyanyi ya Allah kewoman tian sebelum dia gitu. Oh iya ini gitu.
1: Luar biasa.
2: Begitu ternyata.
1: Mantap, Kang. Oke, kemudian dalam perjalanan bermusik nih, Senada kan pernah membawa nasyid tampil di acara-acara di hotel, di kampus, hingga event internasional ya. Apa tantangan terbesar buat Senada memperkenalkan musik nasyid ke publik yang lebih luas, Kang? Atau Mas Erwin?
2: Gimana-gimana tuh?
1: Memperkenalkan musik nasyid.
6: Ya, tantangannya sebetulnya... Sebetulnya itu lagu religi itu kan terbatas ya. Orang mindset orang Indonesia itu lagu religi is Ramadan gitu.
2: Jadi gitu kita, ya.
1: Iya, ya, hampir itu semua ya.
6: Tantangannya
1: ya,
6: ya, adalah gimana caranya lagu religi itu tidak hanya
1: Ramadan. Tidak hanya pas Ramadan aja. Iya, kan, betul.
6: Iya. Senada itu puasanya 11 bulan, bukannya 1 bulan.
2: Gitu ya.
1: Puasanya 11 bulan.
2: Ya ya ya ya ya ya. Ya. Maksudnya begitu.
6: Pengennya 12 bulan buka terus.
1: Iya gitu ya, benar Kang. Nah, itu makanya itu kan menjadi tantangan psikolog besar buat Senada, betul.
2: Oh.
5: Iya. Tapi alhamdulillah ada berkahnya juga nih di Januari 2006 ya, di awal tahun ini kita ini dapat berkah lagu kita Jagalah Hati itu dipakai untuk
1: iklan.
5: Campaign iklan.
1: Iya loh, di Thailand loh, mereka syuting di Thailand loh, luar kita biasa.
5: Itu alhamdulillah tuh syuting di sana gitu ya. Jadi salah satu produk minuman berenergi lah gitu ya.
2: Oke. Okay.
5: Kita syuting di sana, kita di Seattle lah, alhamdulillah gitu ya. Dan sejalan dengan itu juga akhirnya viral juga tuh lagu yang
1: kan, sampai ke Thailand juga.
2: Kang Teddy.
6: Dan nanti tanggal 2 Agustus ada akan konser Nasyid Nostalgia.
1: Di mana Kang?
6: Di Menara Kuningan. Kita di depan di seberang Pasar Festival Menara Kuningan bersama dengan Nasyid yang lain, di antaranya Sotor Harokah, The Vicar, sama Senada.
1: Nah, woi mantap, 2 Agustus ya. Wah,
2: nonton kita ya.
1: Nonton kita pastinya. Dan nonton juga pendengar lainnya ya, yang
2: dong
1: ada di Jabodetabek.
6: Kita cari dana buat Palestina juga.
1: Luar biasa.
2: Siap. Nanti kita ngobrol lagi di studio ya Kang ya, buat ngomongin yang konser itu.
1: Iya dong.
6: Boleh dong.
2: Ya sudah, kita break lagi, kita dengerin. Karena tadi banyak yang request yang teman sehat teman sejati ya,
1: teman sejati.
2: Kita dengerin ya.
6: Ada yang baru dong, Min, teman sejati.
5: Itu udah yang baru.
2: Ini enggak tahu ini di yang baru apa yang lama nih. Ya udah, pokoknya kita dengerin ya.
1: Kita dengerin aja deh.
2: Kita nanti lanjutkan lagi kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi.
2: Rindu memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Masih terus bersama saya Yudi Ismail,
1: Ita Purnamasari dan Senada, Kang Teddy dan Mas Erwin.
0: Waduh, gak terasa. Tapi ini masih ada penelpon yang bergabung, Kang Teddy dan Mas Erwin. Kita ajak
1: dari
0: ngobrol ya.
1: Bondowoso,
0: Jawa Timur.
1: Selamat malam Pak Putra.
2: Selamat malam kembali Mbak Ita, ya. Apa kabar?
1: Alhamdulillah Pak Putra, baik.
0: Silakan Pak Putra pertanyaannya langsung dengan Senada.
1: Ya. Ada Mas Erwin dan Kang Teddy.
2: Mas Erwin sama siapa Mas?
0: Kang Teddy dari Senada,
1: Nasyid.
2: Oh, salam kenal.
0: Ya. Siap.
2: Saya ucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin di hari raya Idul Adha atau hari raya kurban.
0: Silakan pertanyaannya.
1: Mungkin ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan Pak Putra?
2: Ya, cuma sekedar menjumpai Mbak Ita sama teman-teman yang di studio.
0: Mbak Ita tok sih.
2: Iya, ada gitu aja Mbak ya.
1: Oke Pak Putra.
2: Terima kasih. Semoga kita jumpa di lain waktu.
1: Insya Allah.
2: Masih dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin.
2: Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu. Baiklah kalau begitu. Sebelum kita tutup kebersamaan untuk siang hari malam hari ini.
1: Ada yang mau disampaikan?
0: Kang Teddy dan Mas Erwin,
1: ya,
0: silakan.
1: Untuk Senada ya.
3: Kang Teddy,
1: monggo Kang. Loh kok hilang lagi suaranya?
0: Suaranya hilang-hilang mulu ya.
1: Aduh. Kok hilang terus?
0: Berarti Mas Erwin dulu.
1: Mungkin Mas Erwin dulu.
3: Oke.
0: Kang Teddy memang harus on off. Silakan.
3: Oke, ya alhamdulillah ya dengan usia kita sekarang sudah lebih dari 30 tahun gitu ya. Dan apa kita konsisten dan kami semua berharap ya bahwa apa yang kami bawakan adalah bagian dari amal jariah yang kita lakukan, khususnya berdakwah di bidang nasyid gitu ya. Dan kami berharap dari seluruh pendengar, audiens dan mereka yang selalu support dengan rawat nasyid, mudah-mudahan selalu didoakan dari kita tetap istiqomah, insyaallah.
0: Kang Teddy.
1: Dari Kang Teddy.
4: Oh iya. Adalah sekarang ya ada ya.
0: Ada.
1: Yang
4: ya kepada para pendengar RRI. Banyak-banyak dengar lagu-lagu kita ya.
1: Ya, siap.
0: Siap.
1: Siap.
4: Banyak-banyak juga didengarkan loh dan lagu. Karena gini loh, lagu-lagu religi itu ya. Untuk anak kecil itu bagus karena itu untuk pelajaran buat mereka gitu ya. Iya, ada pelajaran-pelajaran akhlak atau kisah-kisah nabi dan sebagainya ya. Ada. Untuk para remaja itu kebanyakan mereka juga mau ikut nyanyi.
0: Oke.
4: Okay. Nah, untuk yang dewasa itu untuk mengingatkan
1: kembali kita
4: tentang kebaikan dan ajaran-ajaran. Itu aja lewat lagunya. Demikian ya.
0: Oke.
1: Okay. Apakah ada rilis terbaru lagi nanti di tahun 2026 selain Taubat kemarin?
4: Insya Allah kan kita berkarya terus. Kita baik juga.
1: Mantap.
0: Siap. Yang ingin saya tanyakan, ini kan Senada pasti punya ponakan-ponakan, putra-putri. Nah, ada rencana bikin Senada Junior nggak sih?
1: Ya, mungkin dari putra-putrinya.
3: Kita pernah waktu itu bikin ya Senada Kids.
0: Senada Kids. Oke.
3: Ada itu, tapi seiring dengan perkembangan waktu gitu ya, mereka sekarang udah pada besar gitu.
1: Oh iya. Oh.
4: Ya udah pada bikin undangan gitu.
0: Tapi dari keluarga Senada ada yang meneruskan jejak senior-seniornya kah?
1: Iya.
4: Anaknya Lukman mulai sekarang.
3: Anaknya Lukman ada.
1: Oh, anaknya Lukman ya.
0: Oke.
1: Iya.
0: Baiklah.
1: Mungkin ada akun medsos yang ingin
0: disampaikan.
3: Oke, di Instagram kita ada @nasyidsenada dan @nasyid, ada dua.
0: Oh, Nasyid Senada ya? Dan Senada Nasyid.
1: Senada Nasyid. Oke.
0: Kang Teddy? Ini udah paling hit soalnya.
4: Iya. Saya mohon pada teman-teman pendengar RRI, follow IG saya.
1: Ya boleh. Yuk rame-rame kita follow akun
3: Senada Nasyid.
0: Erwin Senada. Erwin Senada. Siap.
1: Ada Teddy Senada. Semuanya akhirannya Senada.
0: Senada ya. Siap kalau begitu. Mas Erwin, Kang Teddy,
1: terima kasih banyak.
0: Sebuah kehormatan bisa ngobrol.
1: Bisa ngobrol ya, jumpa udara.
0: Pas jumpa Idul Adha lagi.
1: Pas momen yang sangat spesial di Idul Adha.
0: Mudah-mudahan lagu religi memang benar kata Kang Teddy, tidak hanya Ramadan tapi sepanjang 12 bulan terus bergema.
1: Ya,
4: amin.
0: Baik kalau begitu.
1: Enggak berasa. Hampir 2 jam sudah. Kita sudah di penghujung acara Ruang Rindu.
0: Sekali lagi terima kasih, salam buat teman-teman Senada yang lainnya ya.
1: Terima kasih banyak. Salam buat teman-teman dan keluarga besar Senada.
0: Oke, siap kalau begitu. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Sampai jumpa Rabu depan.
0: Selamat mendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu untuk hari ini. Ya. Saya Yudi Ismail.
1: Mohon diri ya, kita pamit. Saya Tapurnamasari. Dan seluruh kru yang bertugas pada malam hari ini.
0: Baik.
1: Serta dari Senada.
0: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat malam.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui

0: https://https.https.2/LYNK.id/1/RRI/Tahuna. RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Kali ini saya akan temani dalam program acara Tahuna malam ini untuk menghadirkan lagu-lagu oldies Indonesia untuk menemani suasana malam hari Anda. Untuk Anda yang saat ini mungkin ada yang sedang beristirahat, selamat istirahat, yang masih setia monitor siaran kami di Pro 1 RRI Tahuna, kami ucapkan juga selamat malam, selamat mendengarkan lagu-lagu oldies Indonesia yang akan saya hadirkan ke ruang dengan Anda.

it is very nice to be important, but important to very nice. Jadi baik menjadi orang penting, tapi paling penting melakukan yang baik. Jadi artinya jadilah yang terbaik. Kedua, never give up. Jangan pernah menyerah, jangan pernah takut, lakukan yang terbaik. Jadi itu tergantung juga inspirasi dari orang itu. Ketiga, saya dapatkan filosofi Sang Hyang Somahe Kaike Hage. Jangan pernah menyerah, sama sebenarnya. Jangan pernah takut, Somahe Kaike Hage lah. Pokoknya pantang menyerah lah. Itu never give up juga.

Kehidupan bukanlah sekedar rutinitas. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita mencurahkan potensi diri kita untuk orang lain. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita berbagi suka dan duka dengan orang yang kita sayangi. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita bisa mengenal orang lain. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita melayani setiap umat manusia. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita mencintai pasangan kita, orang tua kita, saudara, serta mengasihi sesama kita. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita belajar dan terus belajar tentang arti kehidupan. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita selalu mengucap syukur kepada Yang Maha Kuasa.

Iya, peringat 30 menit lepas dari pukul 23 waktu Indonesia Tengah, saya masih lanjut terus untuk menghadirkan lagu-lagu oldies Indonesia hingga pukul 23 lebih 50 menit waktu Indonesia Tengah. Sebelum kita akan ikuti bersama untuk program acara kita yang terakhir, yaitu Renungan Malam.

Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa, atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria

persahabatan gak hanya sebatas menjaga hubungan baik antar sesama, gak hanya sebatas menghabiskan banyak waktu bersama, tapi juga bagaimana kita bisa saling menghargai segala bentuk perbedaan, memahami keberagaman, dan menjunjung tinggi persatuan. Nilai-nilai ini yang pada akhirnya akan menciptakan kehidupan yang harmonis, aman, dan damai dimanapun kita berada.

Ya, mendengar di manapun Anda berada, sebelum kita akan tutup siaran di malam hari ini, saya akan hadirkan kerunungan Anda dengan renungan malam.

Pendengar, di penghujung hari, mari sejenak merenung. Ingatlah bahwa setiap waktu yang dihabiskan adalah bagian dari umur yang tak akan pernah kembali. Sebelum memanjakan mata, maafkan kesalahan orang lain agar hati tenang dan mohon ampun kepada Sang Pencipta atas segala hilaf. Percayalah, rencana Allah adalah yang terbaik. Evaluasi diri. Sudahkah kita menggunakan nikmat hari ini untuk hal yang bermanfaat? Waktu adalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan. Dan selalu bersyukur. Sekecil apapun kebaikan atau rezeki yang didapat hari ini, syukuri, itu adalah bentuk kasih sayangnya. Berserah, lepaskan semua beban dan kecemasan duniawi. Sandarkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mengatur. Dan tutup hari dengan doa, memohon ampunan, perlindungan, dan bangun dalam keadaan yang lebih baik.

Ya, mendengar demikian untuk renungan malam singkat kita edisi hari ini Rabu 27 Mei 2026. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Aziza Abu Sayyaf yang bertugas ditemani rekan operator kami Martin Parera. Mengucapkan terima kasih, selamat malam, sampai jumpa dan selamat beristirahat.

Mendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk edisi hari ini, Rabu 27 Mei 2026. Kita akan bertemu kembali besok pagi pukul 05.00 waktu Indonesia Tengah melalui program 1 RRI Tahuna untuk bawakan acara siarannya hari Kamis tanggal 28 Mei 2026 melalui frekuensi FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz. Pendengar, saya Aziza yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Program 1.

Salam bahagia pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Program 1. Kembali berada di udara membawakan acara siaran hari ini, Kamis 28 Mei 2026, melalui frekuensi FM 105,4 MHz, FM 99,5 MHz. Pendengar kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 tahunan, FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz.
1: RRI bersama menjadi perekat bangsa.

Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, Tahuna pagi ini bersama saya Herlin yang bertugas temani Anda. Dan pendengar, untuk edisi hari ini kami hadir dengan program acara dari Pro 1 RRI Tahuna. Kami akan awali dengan Mutiara Pagi pada pukul 5.30. Sebelum itu akan hadir lagu-lagu dari Kidung-Kidung Rohani. Dan pendengar RRI, untuk program acara selanjutnya pada pukul 6 hadir Lintas Nusa Utara Pagi. Dan rangkaian musik dan informasi pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah nanti akan hadir acara Kopi Pagi. Kemudian hadir juga Warta Berita pukul 8 dari Pro 3 Jakarta. Pada pukul 8.30 akan hadir informasi dalam Warta Berita, kami ulang, dalam Berita Cuaca dari BMKG kelas 3 Naha. Dan rangkaian musik dan informasi masih akan terus hadir. Saya Herlin akan temani Anda hingga menjelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Baik, pendengar RRI, kita akan awali kebersamaan untuk pagi ini. Kami hadirkan lagu-lagu dari Kidung-Kidung Rohani.

Lagu pertama dengan judul Ku Mengasihimu dari James Close. Dan pendengar, pada pukul 5.30 kita akan mendengarkan Mutiara Pagi dari Pendeta Gideon Tandayo.

0: Kuasa doa. Doa tidak selalu mampu mengembalikan mereka yang kita cintai, tapi mampu memberikan kebahagiaan bagi mereka. Doa tidak mampu mengulang waktu, tapi mampu membuat kesempatan datang kembali. Doa tidak selalu mampu memperbaiki hati yang hancur, tapi doa mampu mengubahnya menjadi sumber kekuatan dan penghiburan. Doa tidak selalu mampu mengubah penyesalan masa lalu, tetapi mampu mengubahnya menjadi harapan.
1: Firman Tuhan berkata, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16b.

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, umat Kristiani, selanjutnya kita ikuti siaran Mutiara Pagi bersama Pendeta Gideon Tandayo.
1: Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Kita jumpa kembali di pagi hari ini di ruangan Mutiara Pagi, ruangan yang dipersiapkan pihak RRI Tahuna bagi kita, khususnya umat Kristen. Berbahagialah kita diperkenankan Tuhan untuk makan sedangan dengan Tuhan dari firman Tuhan. Puji Tuhan, untuk itu saya mengajak kita sekalian, mari berdoa untuk kita sambut firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu Tuhan, kembali di pagi hari ini Tuhan boleh sempatkan kami anak-anakmu untuk boleh menikmati firman Tuhan. Kami diperkenankan Tuhan makan sedangan dengan Tuhan dari firman-Mu di saat ini. Ini hamba-Mu, pakai hamba menjadi alat-Mu ya Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu. Dan berkati kami semua dengan firman-Mu yang hidup dan yang berkuasa ini. Suci kuduskan kami demi darah-Mu. Layakkan kami Tuhan untuk menikmati firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu pendengar RRI yang diberkati oleh Tuhan, saya ambil satu pembacaan dari Alkitab kita bersama, dari Injil Yohanes pasal yang ke-21. Injil Yohanes pasal yang ke-21, mulai ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-17. Injil Yohanes pasal yang ke-21 ayat 15 sampai dengan yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan, saya bacakan untuk kita semua di saat ini. Dengan perikop diterangkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia sana, gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Simon kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Puji Tuhan. Pendengar RRI yang diberkati oleh Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari banyak kali kita temui angka 3. Angka 3 punya makna yang tidak biasa. Angka 3 biasanya digunakan untuk menyatakan batas toleransi akhir. Saya teringat ketika masih kecil, ketika bandel pada papa dan mama atau para kakak-kakak saya, tidak mau menurut perintah mereka untuk melakukan apa yang mereka perintahkan, maka biasanya mereka akan memberikan hitungan 1, 2, dan ketika sudah sampai hitungan yang ketiga dan saya tidak mau melakukan atau tidak mengindahkan perintah mereka itu, maka mereka akan menghukum saya sesuai dengan apa yang mereka telah sampaikan. Demikian halnya dengan yang berlaku dalam dunia pekerjaan kita setiap hari. Kita kenal dengan apa yang namanya surat peringatan atau SP yang punya toleransi hingga SP3. Jika karyawan yang bersangkutan tidak berubah dan sudah mencapai batas toleransi, maka surat PHK pun akhirnya dilayangkan. pemutusan hubungan kerja. Bapak Ibu pendengar RI yang diberkati oleh Tuhan, dari peristiwa ini tentang Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok, kita tahu semua kisah itu ketika Yesus ada dalam proses penyaliban, bahkan sampai dia dihukum mati di atas kayu salib di Golgota. Petrus menyangkal Yesus. Bahkan tidak hanya menyangkal, kita tahu semua kisahnya. Petrus bahkan sampai berani bersumpah bahwa ia tidak mengenal Yesus. Kita bisa baca itu dalam Injil Matius pasal 26 ayat 57 sampai 75, Markus pasal 14 ayat 53 sampai 72, Injil Lukas pasal 22 ayat 54 sampai 71, dan saat ini juga kita membaca dalam Injil Yohanes ini. Sebuah pengkhianatan yang sempurna karena sudah melampaui batas toleransi. Petrus sadar akan hal ini, bahwa ia telah melakukan kesalahan yang fatal. Terlebih lagi ketika Yesus bertanya kepadanya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" hingga sebanyak 3 kali. Petrus pun menjadi sangat sedih karena teringat akan penyangkalannya yang 3 kali itu. Puji Tuhan. Bapak Ibu pendengar RI yang diberkati oleh Tuhan, Yesus punya alasan yang kuat untuk membuang Petrus yang sudah menyangkalinya sampai 3 kali itu. Namun, alih-alih melakukan hal itu, Yesus justru mengampuni dan menerima Petrus apa adanya. Puji Tuhan. Dan tak hanya itu, Yesus bahkan mempercayakan domba-dombanya untuk digembalakan Petrus. Puji Tuhan, bukankah ini menunjukkan betapa besar kasih dan pengampunan Tuhan kepada kita umat manusia? Berapa banyak kali kita mengecewakan dan melukai hati Tuhan kita, Yesus Kristus itu. Mungkin saja dosa dan pelanggaran kita jauh lebih besar daripada apa yang telah dilakukan Petrus. Namun demikian, sampai hari ini Tuhan masih menyatakan anugerah-Nya kepada kita. Apakah hari-hari ini kita merasa telah gagal hidup dalam kehendak Allah? Apakah kita sudah melakukan dosa yang tidak layak untuk diampuni? Pendengar RI yang diberkati oleh Tuhan, ajakan firman yang kita telah baca di saat ini, agar kiranya jangan pernah kita mendengarkan dakwaan dari iblis dengan segala pengaruhnya yang jahat itu. Ingatlah bahwa sampai hari ini tangan Yesus terus terbuka bagi kita, selalu tersedia pengampunan bagi kita. Bukankah dalam Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 di sana diperkatakan dengan jelas, Tuhan Yesus berkata, Matius pasal 11 ayat yang ke-28, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Puji Tuhan, betapa bahagianya kita ada dalam dekapan cinta kasih sayang Tuhan. Sampai hari ini sesungguhnya tangan Yesus terus terbuka bagi kita, selalu tersedia pengampunan bagi kita. Sebab itu, mari kita hampiri takhta kasih karunia-Nya, sebab pengampunan Tuhan selalu tersedia bagi kita, bahkan sekalipun kita sudah melampaui batas toleransi. Puji Tuhan. Bapak Ibu pendengar RI yang diberkati oleh Tuhan, kiranya melalui renungan di pagi hari ini, akan membawa kita kepada satu pemahaman yang sesungguhnya, mengamini bahwa Yesus sungguh-sungguh mengasihi kita dengan kasih yang tanpa batas. Asal kita mau datang kepadanya, menyerahkan hidup kita ke dalam tangan kasihnya, pergumulan kita, masalah kita, bahkan masa depan kita, mari kita sama-sama taruh di bawah kaki Tuhan. Kita percaya di sanalah tempat yang tepat untuk kita mempertaruhkan hidup kita. Tuhan peduli dengan kita. Tuhan sangat mengasihi kita. Dia tidak pernah menolak kita seperti kasihnya kepada Petrus. Ternyata Petrus menjadi rasul Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa, menjadi berkat sampai kita di saat ini melalui tulisan-tulisannya yang sungguh-sungguh memberkati, meneguhkan, bahkan menguatkan kita. Terpujilah Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Mari berdoa dan bersyukur buat firman Tuhan kita boleh terima di pagi ini. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh-sungguh bersyukur kepadamu, bahkan kami sangat bersyukur, sangat berbahagia boleh memiliki engkau Bapa yang sangat mengasihi kami di dalam Yesus Kristus, yang tidak pernah memperhitungkan segala kesalahan, pelanggaran, bahkan dosa kami. Engkau selalu menerima kami apa adanya, olehnya hanya syukur yang kami dapat persembahkan kepadamu atas semua yang kami terima dan nikmati dalam hidup ini. Dan doa kami kepadamu ya Tuhan, dengan Roh Kudusmu, kuatkan kami, mampukan kami, agar kami dapat menjalani hari-hari hidup kami ke depan. Semakin hari, kami mau semakin berkenan kepada Tuhan, dan belajar seperti Petrus, memperbaiki hidup ini, dan hidup berkenan kepada Tuhan, dengan belajar melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup ini. Terima kasih buat nasihat firman-Mu, terima kasih buat pemberkatan oleh firman-Mu di saat ini. Kami pertaruhkan hidup kami selanjutnya ke dalam tangan kasih-Mu, baik pribadi kami maupun keluarga rumah tangga kami, ke dalam tangan kasih-Mu. Bawa kami hari demi hari, kami semakin setia belajar melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpuji-pujilah nama-Mu. Di akhir kesempatan ini kami tak jemu-jemu berdoa Tuhan, untuk daerah kami yang kami cinta ini Tuhan. Kiranya keberkatan-Mu atas daerah kami, bersama warga masyarakat yang ada, bawa dan bimbing kami Tuhan, agar kami boleh menjadi umat penyembah yang benar kepada Tuhan, dan melakukan kehendak Tuhan dalam hidup ini, sehingga daerah kami dipenuhi dengan berkat-berkat surgawi dalam semuanya. Nama Tuhan dipermuliakan, dan keselamatan hidup yang kekal boleh menjadi bagian kami selalu dan selalu terus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa bagi pemerintah Kepulauan Sangihe, Bupati Kepulauan Sangihe, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, bersama seluruh jajaran pemerintahan daerah ini Tuhan. Diberkati kiranya pemerintah kami, diberkati dengan roh takut akan Tuhan, diberkati dengan hikmat daripada Tuhan, sehingga roda pemerintahan daerah boleh berjalan dengan baik, semua seturut dengan kehendak Tuhan, dalamnya juga dapat membawa kesejahteraan dan kemuliaan, hormat hanya bagi nama Tuhan Yesus saja. Bagi pimpinan, staf, para pegawai RI Tahuna, diberkati kiranya para kekasih Tuhan ini, bersama keluarga masing-masing, dalam lindungan Tuhan, dalam hikmat daripada Tuhan, sehingga tugas tanggung jawab dapat diemban dengan baik, semuanya boleh berjalan setuju dengan kehendak Tuhan, dan dapat mempermuliakan nama Tuhan. Diberkati kami semua yang boleh menikmati firman-Mu di pagi ini. Mohon ampun atas semua dosa dan salah kami. Kuduskan kami dalam darah-Mu. Kami bawa doa kami penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua dengan firman-Nya. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Shalom.

Pendengar RRI, setelah tadi kita mengikuti Mutiara Pagi bersama Pendeta Gideon Tandayu, untuk saat ini lagu-lagu dari Kidung-Kidung Rohani kami masih hadirkan hingga menjelang pukul 6 pagi sebelum disampaikannya informasi dalam Lintas Nusa Utara Pagi.

Ya, pendengar RRI, demikian lagu-lagu dalam Kidung Rohani melengkapi kebersamaan kita di acara Mutiara Pagi. Selanjutnya kita ikuti informasi dalam Lintas Nusa Utara untuk pagi ini.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Perhatian ini tentu memiliki arti bagi masyarakat perbatasan utara NKRI karena menunjukkan bahwa negara hadir dan terus memperhatikan seluruh rakyat tanpa membedakan wilayah maupun jarak geografis.
2: Inilah Warta Berita Kamis 28 Mei 2026, selengkapnya bersama saya Herlin Takasihaeng. Kita mulai dengan berita pertama. Penyerahan hewan kurban bantuan Presiden Republik Indonesia bukti nyata negara hadir dan terus memperhatikan rakyat tanpa membedakan wilayah maupun letak geografis.
1: Perhatian ini tentu memiliki arti bagi masyarakat perbatasan utara NKRI karena menunjukkan bahwa negara hadir dan terus memperhatikan seluruh rakyat tanpa membedakan wilayah maupun jarak geografis.
3: Penyerahan hewan kurban memiliki arti yang sangat penting bagi masyarakat di wilayah perbatasan utara NKRI. Hal itu dikatakan Bupati Michael Tungari dalam sambutannya pada acara penyerahan hewan kurban bantuan Presiden Republik Indonesia di Masjid At-Taqwa Kendar 2, Senin 25 Mei 2026. Menurutnya, bantuan tersebut menjadi bukti nyata bahwa negara hadir dan terus memperhatikan rakyat tanpa membedakan wilayah maupun letak geografis. Tungari menegaskan bantuan hewan kurban bukan semata-mata tentang penyerahan sapi kurban, tetapi juga menjadi simbol untuk mempererat tali silaturahmi, persaudaraan, dan solidaritas antar sesama masyarakat.
1: Perhatian ini tentu memiliki arti bagi masyarakat perbatasan utara NKRI karena menunjukkan bahwa negara hadir dan terus memperhatikan seluruh rakyat tanpa membedakan wilayah maupun jarak geografis. Bantuan ini bukan semata tentang hewan kurban, melainkan tentang mempererat ikatan tali persaudaraan, mempererat solidaritas sosial, dan memastikan bahwa sukacita Raya Idul Adha dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya saudara-saudara kita yang membutuhkan.
3: Di sisi lain, bantuan tersebut diharapkan mampu

0: pada RRI. Ia mengatakan, jika ingin menyembelih hewan kurban, syarat sah dari hewan kurban harus dalam kondisi kesehatan yang baik. Sebelum sembeli, petugas kesehatan akan memeriksa apakah hewan yang akan disembeli sehat atau tidak.
1: Kita lakukan pemeriksaan sebelum dilakukan pemotongan, dilakukan juga pemeriksaan untuk mengetahui apakah dia hewan itu kan harus sesuai dengan syarat. Pertama, tidak buta, kemudian tidak cacat, kemudian tidak ada kudis, kemudian kita lihat tanduknya seperti apa gitu ya.
0: Di samping itu, apakah hewan yang akan disembeli ada bagian yang terpotong dan yang paling penting kesehatan hewan tersebut. Alasannya karena ada beberapa penyakit hewan menular ke manusia. Intinya tegas Dr. Rinaldi Gurava, sangat penting memperhatikan kesehatan hewan yang akan dikurbankan pada hari raya Idul Adha. Alexander Lengkade melaporkan.
2: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara RRI Tahuna.
3: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara RRI Tahuna. Kita ke berita terakhir. Hontong diumumkan sebagai pelaksana tugas Ketua DPRD Sangihe selama belum ada ketua definitif melalui rapat paripurna.
4: Dalam hal Ketua DPRD berhenti dari jabatannya, para wakil ketua menetapkan salah seorang di antaranya untuk melaksanakan tugas ketua sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.
5: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Sangihe menggelar rapat paripurna pada Selasa 26 Mei 2026 menindaklanjuti usulan Dewan Pimpinan Cabang DPC PDI Perjuangan yang disampaikan ke lembaga dewan. Sekretaris DPRD Sangihe Insinyur Riputri Tamaka saat ditemui mengatakan bahwa agenda yang digelar merupakan perintah regulasi, dalam hal ini aturan tata tertib. Ia menjelaskan bahwa penunjukan pelaksana tugas atau PLT sebelumnya telah dimusyawarakan antar pimpinan DPRD sebab yang mengisi jabatan dimaksud adalah unsur pimpinan. Melalui keputusan DPRD, Marvin Hontong resmi ditunjuk sebagai pelaksana tugas ketua dewan dalam tanggung jawab administrasi, diantaranya memimpin rapat-rapat yang akan digelar sebelum ada ketua definitif.
4: Tadi itu usulan pengumuman, karena pentahapan kan pemberhentian itu, peresmian itu nanti di gubernur. Tetapi tahap awal mulai dari surat masuk di sini, kemudian DPRD membuat rapat paripurna yang tidak memerlukan korum. Dan itu diumumkan, jadi tadi paripurna pengumuman.
5: Sementara untuk berbagai tunjangan yang melekat pada ketua DPRD sebelumnya, masih sepenuhnya diterima yang bersangkutan selama surat keputusan gubernur tentang pergantian tersebut belum diterima lembaga dewan. Tamaka menambahkan mekanisme dalam pelaksanaan penunjukan pelaksana tugas, yakni dokumen tersebut akan disampaikan ke pihak eksekutif, kemudian disampaikan ke pemerintah provinsi yang pada akhirnya akan diterima surat keputusan tentang ketua DPRD definitif. Anton Lahaube melaporkan.
3: Sebelum mengakhiri warta berita Lintas Nusa Utara pagi ini, kita ikuti berita utama. Penyerahan hewan kurban bantuan Presiden Republik Indonesia, bukti nyata negara hadir dan terus memperhatikan rakyat tanpa membedakan wilayah maupun letak geografis. Sekian warta berita Lintas Nusa Utara, produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Herlin Takasihaeng, menyampaikan terima kasih dan selamat pagi.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, beringar RRI dimanapun Anda berada, informasi dari rri.co.id untuk saat ini. Kita awali dengan informasi dari dunia olahraga. Petenis muda Indonesia Komang Bagus Wahyu Purustama berhasil menembus babak perempat final turnamen junior internasional. Atlet berumur 14 tahun tersebut memastikan tempat setelah menyapu bersih kemenangan pada babak grup. Prestasi gemilang ini membuka peluang bagi dirinya untuk melakukan revans melawan unggulan ketiga turnamen. Pertandingan besar ini akan diselenggarakan di Stadion Tenis Gelora Merdeka, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

0: Laporan terkini.
1: Baik, pendengar RRI, laporan selanjutnya kita akan ikuti dari Pelabuhan Nusantara Tahuna bersama Alexander Dalengkade. Alexander, silakan laporan Anda.
2: Ya, selamat pagi Erli, juga pendengar. Hari ini Kamis 28 Mei 2006, saya akan melaporkan situasi terkini dari Pelabuhan Nusantara Tahuna, di mana pada hari ini satu kapal tiba dari Madura, 3M Merit Ratai. Ini masih aktivitas buru pasar ya, buru bagasi, mengangkut barang-barang penting strategis. Ini yang mendominasi Pasar Tobo. Pasar Tobo ada 6 kendaraan Pasar Tobo. Semuanya rempah-rempah dan sayur-sayuran. Juga pangan lokal. Tadi yang pantau ada BT. BT ada 5 karung. Selebihnya itu rempah-rempah ya, seperti biasa. Bawang putih, bawang merah, rica, tomat, dan sayuran dari daun bawang, sayur cecin, kol pisai, wortel, kentang, ya, Pasar Tobo. Kemudian Pasar Peta 2, Pasar Manalu 2 juga, Pasar Tamako 2. Ya, ini cukup banyak memang, barang-barang penting strategis, dipesan oleh pedagang. Jadi Pasar Toe, Pasar Tamako, ya, Pasar Manalu, Pasar Peta. Samping itu juga ada paket online. Paket online tak ketinggalan, hampir tiap hari paket online. Di Pelabuhan Kargo Opsi Tambat, kapal Sabuk Santara 109. Dan sementara malam dari Tahuna, kemenado satu kapal, KM Merit Ratai. Cuaca memang tak menentu ya. Cukup sekali hujan, kemudian berhenti. Dan ini tidak akan mengganggu aktivitas kita di sepanjang hari ini. Tetap semangat bersama Pro 1 RRI Tahuna. Erli.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ya, pendengar RRI masih bersama Pro 1 RRI Tahuna di 105,4 MHz dan 99,5 MHz. Saat ini kami masih hadirkan update informasi dari dunia olahraga. Untuk informasi dari dunia olahraga di rri.co.id. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri melangkah ke babak 16 besar Singapura Open 2026. Mereka mengalahkan wakil Cina Taipei Fang Jin Li dalam rubber game. Pertandingan babak 32 besar ini berlangsung selama 67 menit di Singapore Indoor Stadium Rabu 27 Mei 2026. Fajar Fikri menang dengan skor akhir 15-21, 21-17, dan 21-15. Nah, pendengar, informasi lain dari dunia olahraga di saat ini, petenis Polandia Iga Swiatek melaju ke putaran ketiga French Open 2026 usai mengalahkan Sarah Bejlek 2 set langsung. Unggulan ketiga itu menang 6-2, 6-3 dan dalam laga yang berdurasi 1 jam 31 menit. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Sesaat lagi kita ikuti Kopi Pagi, komentar dan opini pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Pro 1.
1: Iya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, untuk sesi ini kita dalam program acara Kopi Pagi, dan yang ingin bergabung untuk memberikan informasi kemudian kritik saran terkait pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Anda bisa bergabung di Kopi Pagi untuk edisi hari ini. Pagi ini saya Herlin yang bertugas temani Anda hingga menjelang pukul 8 di acara Kopi Pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, pendengar RRI, selanjutnya kita ikuti laporan Anton Lahaba. Anton, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik. Baik, pendengar, saat ini saya berada di wilayah Tahuna Barat dan seperti biasa kami memantau terkait dengan aktivitas masyarakat di wilayah Tahuna Barat. Dan pagi hari ini untuk beberapa profesi, terutama untuk tugas kebersihan yang ada di wilayah Tahuna Barat, mereka sudah melakukan tugas dan tanggung jawab mereka untuk mengangkut sampah yang telah yang berada di masyarakat, di rumah-rumah penduduk, yang diangkut melalui kendaraan roda 3. Kemudian diangkut ke pembuangan akhir di kelurahan. Dan begitu juga untuk pelaku-pelaku usaha yang ada di wilayah Tahuna Barat, pagi hari ini juga sudah dengan aktivitasnya untuk melayani masyarakat, menjual berbagai-macam kebutuhan, mulai dari bahan pokok, bahan penting strategis, termasuk juga untuk minimarket

ataupun usaha retail lainnya yang melayani masyarakat wilayah Tanah Abang. Dan terdengar untuk cuaca yang masih kurang bersahabat, terutama untuk gelombang tinggi yang mempengaruhi pasokan ikan dari masyarakat, masyarakat nelayan di wilayah Tanah Barat, mereka juga tidak dapat melaut, terutama untuk nelayan tradisional yang biasanya mereka menggunakan perahu tradisional. Dan itu harga ikan juga sangat cukup melambung yang dijual oleh masyarakat karena situasi cuaca yang tidak bersahabat ataupun gelombang tinggi ekstrim yang masih terjadi di beberapa hari terakhir di Kabupaten Kulonsangnya. Dan pendengar, volume kendaraan dari arah barat menuju pusat Kota Tahuna pagi hari ini sebenarnya sudah ramai juga, dari tidak saja dari arah Kabupaten Tahuna Barat namun dari wilayah dan didominasi oleh kendaraan umum dan kendaraan pribadi roda 2, kendaraan plat hitam yang digunakan masyarakat untuk melayani masyarakat dari wilayah Tahuna Barat dan demikian yang dapat kami laporkan. Kembali ke studio bersama Heri.

Ya, pendengar RRI, demikian laporan dari Anton Lahauba untuk pagi ini dalam program acara Kopi Pagi. Anda yang ingin bergabung untuk menyampaikan pendapat atau opini Anda terkait pelayanan publik, silakan di 0812 5503 8009.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ya, mendengar RRI 23 menit lewat dari pukul 7 pagi. Untuk program acara Kopi Pagi masih berlanjut terus hingga menjelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan pendengar RRI, di Kopi Pagi kami juga menghadirkan update informasi, itu baik itu dari update harga ya pendengar RRI, kemudian juga ada beberapa informasi. Tadi sudah hadir juga informasi dari Tahuna Barat, sebelumnya ada update informasi dari Pelabuhan Nusantara Tahuna. Nah, untuk saat ini kami masih buka sesi di 0812 5503 8009 bagi yang ingin berbagi pendapat atau saran terkait dengan pelayanan publik untuk acara Kopi Pagi di hari ini. Tetap bersama Pro 1.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, mendengar RRI di acara Kopi Pagi, Anda bisa menelpon di 0812-5503-8009 atau bisa mengirimkan pesan melalui chat WA ya di nomor ini. Dan nampaknya pendengar melalui WA ini sudah ada yang bergabung. Selamat pagi, Kopi Pagi. Ini dari Febri Barakati di Desa Bowongkulu, Induk, meminta kepada Bapak Bupati untuk memberi izin untuk pembuatan pangkalan minyak tanah di Desa Bowongkulu, khususnya di Lendongan 4 Barane Kompleks Kolam Sintia, karena jarak yang mau ditempuh ke pangkalan yang lama sangat jauh dan masih mengeluarkan dana doi ojek untuk sampai ke pangkalan, karena berkas-berkas yang harus dipenuhi dari Kabag Perekonomian sudah diserahkan ke bagian Kabag Perekonomian. Jadi kami masyarakat khususnya di Lendongan 4 Barane sangat mengharapkan pangkalan lebih dekat. Terima kasih. Terima kasih juga sudah bergabung ya. Ya, Febri ini di beberapa waktu yang lalu sudah bergabung juga terkait dengan pengadaan pangkalan di Bowongkulu. Dan untuk update-nya, berkas-berkas yang harus dipenuhi ini sudah diserahkan, berarti posisinya saat ini sambil menanti ya. Baik, pendengar RRI, demikian dari Febri di Bowongkulu, sudah bergabung bersama Kopi Pagi untuk edisi siar kami hari ini, Kamis tanggal 28 Mei 2026. Silakan pendengar seperti Febri tadi bisa mengirimkan pesan juga untuk acara Kopi Pagi di edisi siar kami hari ini. Sebentar juga Anda masih akan mengupdate informasi dari Pro 1 RRI Tahuna, akan hadir update harga dari pasar tradisional Towoe. Tetap bersama kami.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baik, pendengar RRI, untuk saat ini update informasi dari Pastor Towoe bersama reporter RRI, Jumel Johannes. Jumel, silakan laporan Anda. Jumel? Halo, Jumel? Baik, pendengar RRI, nampaknya kami mengalami gangguan dengan Jumel. Jumel? Oke, kami akan terus mencoba untuk bisa tersambung dengan reporter RRI, Jumel Johannes. Jumel?
4: Ya baik, Helin. Dan pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di Pasar Towoe Tahuna, memantau proses transaksi perdagangan di lokasi sentra perdagangan terbesar di kota Tahuna ini, di mana sejak pagi hari para pedagang sudah menata dagangannya, menjual berbagai kebutuhan pokok di pagi hari ini. Dan saat ini transaksi perdagangan pun tengah berlangsung, dan terlihat juga para masyarakat sudah mulai berdatangan untuk berbelanja di saat ini. Dan adapun bagi Anda yang hendak berbelanja, berikut kami sampaikan beberapa harga kebutuhan pokok. Seperti di hari ini,
3: ya, Jumel. Halo. Baik, pendengar RRI, nampaknya kami mengalami gangguan ya untuk sambungan telepon bersama reporter RRI, Jumel Johannes. Kami masih akan coba untuk bisa kembali tersambung dengan Jumel di pagi ini dalam program acara Halo RRI ya. Tadi Jumel akan melaporkan update harga di Pasar Towoe Tahuna. Mudah-mudahan kami ini bisa kembali tersambung dengan Jumel Johannes di Pasar Towoe Tahuna untuk update harga di pagi ini ya. Kami tadi sempat mengalami gangguan dan saat ini pendengar RRI, sekali lagi kami masih mencoba untuk bisa tersambung dengan Jumel Johannes terkait dengan update harga, baik itu rempah-rempah, kemudian juga ada update harga ikan, sayur, dan lain sebagainya, kebutuhan pokok yang ada di Pasar Towoe. Iya, Jumel, setelah terputus tadi, saat ini pendengar RRI kami kembali tersambung dengan Jumel di Towoe. Jumel, silakan laporannya.
4: Baik, selamat pagi, Herlin. Saat ini saya berada di Pasar Towoe Tahuna, memantau proses transaksi perdagangan di lokasi sentra perdagangan Kota Tahuna ini. Nah, adapun bagi Anda yang hendak berbelanja, berikut kami sampaikan paduan harga beberapa bahan pokok. Di hari ini harga cabai 80 hingga 100 ribu rupiah per kilogram, tomat 20 ribu rupiah per kilogram, bawang merah 60 ribu rupiah per kilogram, bawang putih 50 ribu rupiah per kilogram, kentang 20 ribu rupiah per kilogram, dan wortel Rp20.000 per kilogram. Nah, untuk ikan pagi ini terlihat stok ikan di pasar Tahuna masih sedikit, artinya bahwa sebagian nelayan di saat ini tidak ada banyak nelayan yang tidak melaut karena cuaca beberapa hari ini buruk. Terlihat ikan hanya ikan cakalang dan ikan tude. Cakalang sendiri per ekor ukuran sedang 70 hingga 80. Sedangkan tude 3 ekor ukuran sedang 20 hingga Rp25.000. Ikan tude oci 5 ekor bertumpuk Rp50.000. Nah, untuk harga ikan mujair Rp60.000 per kilogram. Untuk daging ayam Rp50.000 per ekor. Harga telur Rp2.600 dan untuk berbaki Rp70.000. Harga beras SPAP 5 kg Rp62.500. Harga beras kelapa hijau 5 kg Rp87.000, beras 2 merpati 5 kg Rp86.000, dan beras mutiara 5 kg Rp84.000. Nah, pendengar, saat ini terlihat masyarakat sudah semakin banyak berdatangan untuk berbelanja di pasar Tahuna ini. Walaupun hari ini masih merupakan hari libur, cuti bersama, namun terlihat saat ini di pasar Tahuna sudah mulai rame para masyarakat datang berbelanja. Untuk cuaca pagi ini mendung dan berangin, dan aktivitas warga juga terpantau lancar. Demikian Herlin di studio.

Ya, mendengar kita di sesi terakhir untuk acara Halo RRI, edisi siar kami hari ini. Untuk Anda yang ingin bergabung di acara Halo RRI, tadi kami sudah sempat bacakan pesan dari masyarakat ya di nomor WA yang sudah bergabung dari Febri di Kampung Bawangkuruk Lendongan 4. Kami sudah bacakan chatnya. Dan pendengar RRI, di sesi terakhir ini mungkin satu penelpon yang paling terakhir atau dua penelpon terakhir kami masih tunggu. Dan untuk pesan dari Febri tadi ini, karena Febri juga sudah sempat beberapa kali bergabung, posisi saat ini adalah menunggu ya, menunggu kabar dari pemerintah karena untuk berkas-berkas yang harus dipenuhi untuk permintaan pembuatan pangkalan ini sudah diserahkan ke bagian Kabag Perekonomian. Dan masyarakat Lendongan 4 Balane ini sangat mengharapkan pangkalan yang lebih dekat. Terima kasih ya Febri Barakati di Kampung Bawangkuruk Lendongan 4. Baik, pendengar RRI, untuk sesi ini kalau sudah tidak ada yang bergabung kami akan tutup. Dan pada pukul 8 nanti kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Terima kasih kebersamaan Anda pendengar, yang ingin bergabung bisa bergabung di kesempatan siar selanjutnya dalam program acara Halo RRI, Kopi Pagi. Dan pada besok hari akan hadir juga Halo RRI.

0: Di zaman now, mereka menyebutku narkoba. Tahu gak sih, aku ini teman terbaik kamu yang sedang patah hati. Tempat menyenangkan bagi kamu yang kesepian. Kawan yang menghiburmu ketika kamu broken home. Dan sahabat bagi jiwamu yang tertekan atau depresi. Dengan senang hati, perlahan aku mengaliri urat saraf di otakmu, menciptakan hayalan kegembiraan, menjadikanmu bersemangat, lebih bertenaga, dan tidak mudah lelah. Tapi, jangan lupa, aku juga bisa membunuhmu.
1: Generasi muda Indonesia berani menolak dengan mengatakan tidak pada narkoba.
2: Baik, pendengar RRI, selanjutnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti penyampaian Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Satu sapi itu cuma sekitar 2 kilo sekali makan. Itu cuma malam. Malam. Kalau pagi siang makannya pokok itu cemburan.
2: Jajaran daripada Panglima Koarmada dalam hari ini adalah Dankoderal 4 Batam telah melakukan penangkapan terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam, mineral, termasuk juga ada unsur-unsur radioaktif.
0: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia memastikan sapi kurban milik Wapres Gibran Raka Buming dalam kondisi sehat. Satgas PKH meninjau pemeriksaan kontainer mineral dari hasil penindakan TNI Angkatan Laut yang dibawa melalui kapal. Sementara komunitas Malaysia di Jakarta menyembeli 4 ekor sapi dan 16 kambing di perayaan Hari Idul Adha 1447 Hijriah. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 28 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia Untung Edi Susanto memastikan sapi kurban milik Wapres Gibran Rakabuming Raka dalam kondisi sehat setelah menjalani pemeriksaan dan perawatan khusus selama masa pemeliharaan. Selengkapnya, Eliana Zahra.
1: Di blender kan direbus airnya, air matang, diminumnya.
2: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka, Untung Edi Susanto menjelaskan sapi asal Bogor tersebut dinyatakan sehat setelah menjalani pemeriksaan darah dan uji laboratorium oleh tim dokter dari pihak Wakil Presiden maupun kandang. Selama 5 tahun masa pemeliharaan, Untung menerapkan perawatan intensif termasuk pemberian pakan khusus dan ramuan tradisional. Jika hewan ternak mengalami demam atau kembung, pengelola kandang memberikan jamu herbal berbahan kunyit dan temulawak yang diolah secara tradisional sebelum diminumkan kepada sapi.
1: Di blender kan direbus airnya, air matang, diminumnya. Itu makannya ampas singkong, ampas bir yang dari gandum itu sama pelet. Enggak rumput aja, rumput malah cuma sedikit. Satu sapi itu cuma sekitar 2 kilo sekali makan. Itu cuma malam. Kalau pagi siang maka pakannya pokok itu comboran.
2: Ukuran fisik sapi kurban milik Wakil Presiden yang mencapai lebih dari 1 ton menjadi perhatian masyarakat yang datang melihat langsung. Salah seorang pemuda, Surya, mengaku takjub karena ukuran sapi tersebut jauh lebih besar dibanding sapi yang biasa ditemui di lingkungan tempat tinggalnya. Menurutnya, struktur tubuh sapi yang lebar dan kekar menunjukkan adanya perawatan khusus selama masa pemeliharaan.
3: Kalau menurut saya sebagai anak muda yang melihat lingkungan sekitar, kehadiran sapi jumbo ini jelas membuat atmosfer Idul Adha tahun ini jadi jauh lebih hidup dan seru. Selain nilai ibadahnya, momen seperti ini bikin Idul Adha di perkotaan terasa mempunyai cerita tersendiri dan ada kedekatan tersendiri secara emosional antara warga dengan pemimpinnya, seperti itu.
2: Kandang peternakan asal sapi bernama Wiro Bumi ini tercatat telah menjadi langganan keluarga istana sejak tahun 2023 bagi Presiden ke-7 Joko Widodo dan Wakil